0: dan kini justru Vinicius dari sektor kiri serang dari Brazil mencoba mendribble dia bola dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, mampu melewati dua pemain, tidak jadi dia mengoper kepada Neymar. Neymar di corner ke tengah penalti, mampu mulai sempurna kepada lagi Vinicius, langsung kuat tendangan kaki kiri, masih membentur badan ataupun kaki dari pemain Skotlandia, tapi masih berakhir, masih belum berakhir maksudnya serangan dari Brazil. Kini Vinicius dari sektor kanan pertahanan Skotlandia umpan 1-2 di kepala Bruno, umpan lagi pada Vinicius, masuk ke kanan penalti, Vinicius meliuk dia, melewati satu pemain dari Skotlandia, oh gagal, oh Bruno kembali, oh apa yang terjadi, justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside. Kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia, dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup, sebetulnya cukup baik seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Dari Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi tiga terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin. Dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa, mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol, yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
0: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian baiklah sudah siaran pandangan mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya, ini udah ditanya-tanya nih ya.
1: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko, dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil akuan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini ya, Bung Henry ya.
1: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0. Dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang Warta Berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Rizky Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita daerah masing-masing, dan silakan.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci, dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Tanggal 32 itu ending pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit, ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah keberangkat tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitas niti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2, jadi 4-4-3. Di kota 19 ya.
4: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT-35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Itu inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, Pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, Stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk pembebasan tahanan dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Silau Pancasila,
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Di sesi pertama, kini kita ikuti berita daerah pagi pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi 10 kepala daerah dan alhamdulillah 10 kepala daerah semuanya sudah hadir di Kota Cirebon. Memperingati dan merayakan yang pertama hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 dan Forsenitas Kunci Bersama.
2: Terkait dengan akses jalan di sentra garam. Akses jalan di sentra garam ini di tahun 70-an sudah terbangun, tapi sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah, artinya belum tersentuh. Sedangkan di situ menjadi akses utama.
0: Sari berita, malam puncak HUT Kota Cirebon ke-599 tahun berlangsung meriah. Jalan Sentra Garam Rawa Urip Cirebon rusak. Bersama saya Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Malam puncak HUT ke 599 tahun Cirebon berlangsung meriah dengan hadirnya artis ibu kota Charly Van Houten.
1: Saya ucapkan terima kasih buat warga kota Cirebon yang malam ini berdesak-desakan.
2: Gebiar konser Hari Jadi Cirebon ke 599 yang dilaksanakan pada 24 Juni 2026 malam berlangsung meriah dan disambut antusias ribuan warga yang memadati lokasi acara. Kegiatan tersebut menjadi salah satu puncak perayaan Hari Jadi Kota Cirebon dan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Perbatasan atau Porsonitas yang ke-13. Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah yang hadir dalam perayaan Hari Jadi Kota Cirebon ke 599. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memenuhi lokasi acara dan ikut memeriahkan kegiatan tersebut.
1: Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi 10 kepala daerah dan alhamdulillah 10 kepala daerah semuanya sudah hadir di Kota Cirebon memperingati dan merayakan yang pertama Hari Jadi Kota Cirebon yang ke 599 dan Porsonitas Kunci Bersama. Dan saya ucapkan terima kasih warga Kota Cirebon yang malam ini berdesak-desakan mau berkumpul bersama kami untuk acara hiburan.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cirebon sekaligus Ketua Panitia Hari Jadi Cirebon, Iing Daiman, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir dalam gebiar konser Hari Jadi Cirebon ke 599. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada warga sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Daerah.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam ini adalah malam yang bahagia yang kesekian kalinya saya atas nama Panitia Hari Jadi Cirebon ke 599 menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya untuk warga Kota Cirebon dan sekitarnya. Selamat datang untuk semua warga tidak hanya dari Kota Cirebon. Kami menyelenggarakan acara Hari Jadi Cirebon ke 599 bersamaan dengan Pekan Olahraga Kesenian Wilayah Perbatasan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan produk-produk unggulan dari 10 kabupaten kota di wilayah perbatasan.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kota Cirebon berharap sinergi antar daerah yang tergabung dalam Kunci Bersama semakin kuat. Selain menjadi ajang hiburan masyarakat, acara ini juga diharapkan mampu mendukung promosi ekonomi, budaya, dan pariwisata kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah merangkap pangkalan gas di Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.

0: dari beberapa sektor dikerahkan untuk memadamkan kebakaran api. Petugas berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan selama 2,5 jam. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan 250 juta rupiah. Jalan Sentra Garam Rawa Urit sudah puluhan tahun belum tersentuh perbaikan.
1: Di tahun 70-an sudah terbangun, tapi sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah.
2: Warga Desa Urit mengeluhkan kondisi Jalan Sentra Garam yang belum diperbaiki selama puluhan tahun oleh pemerintah. Jalur tersebut menjadi akses utama ribuan petani garam menuju lahan produksi setiap hari secara rutin. Warga Desa Rawa Urit Ismail Marzuki mengatakan, jalan sepanjang 7 hingga 8 km itu sangat vital bagi warga. Menurutnya, kendaraan pengangkut garam dan aktivitas masyarakat bergantung pada jalur tersebut hingga sekarang tanpa alternatif yang memadai.
1: Terkait dengan akses jalan di sentra garam. Akses jalan di sentra garam ini di tahun 70-an sudah terbangun, tapi sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah, artinya belum tertentu. Sedangkan di situ menjadi akses utama untuk ribuan para petani garam yang ada di desa saya.
2: Ia juga mengatakan warga kebingungan menentukan pihak yang berwenang menangani kerusakan jalan sentra garam tersebut. Pasalnya, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten menyatakan jalan itu bukan kewenangan masing-masing instansi. Ismail menjelaskan, aparat desa telah beberapa kali menyampaikan usulan perbaikan kepada berbagai pemangku kepentingan. Namun hingga pertengahan tahun ini belum ada kepastian mengenai tindak lanjut usulan tersebut. Rena Safira melaporkan.
0: Sebanyak 72 kepala RA dan madrasah dari Kabupaten dan Kota Cirebon mengikuti pelatihan Angkatan 1 dan 2 yang digelar di Balai Diklat Keagamaan BDK Bandung pada 22 hingga 26 Juni 2026. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi kepala madrasah sebagai pemimpin pembelajaran, manajer pendidikan, supervisor akademik, dan agen perubahan. Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon Haji Selamat menegaskan, kepala madrasah harus visioner dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong digitalisasi madrasah agar layanan pendidikan tetap relevan di era digital. Selain itu, peserta diharapkan mendukung program prioritas Kementerian Agama seperti penguatan ekoteologi dan digitalisasi madrasah. Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kabupaten Cirebon, Haji Abdul Holik, berharap pelatihan mampu meningkatkan kapasitas kepala madrasah dalam mengelola lembaga pendidikan yang maju, bermutu, inklusif, dan berdaya saing. Jamaah haji dihimbau jaga kesehatan usai kembali dari Tanah Suci.
3: Diharapkan sampainya di rumah tetap untuk disiplin menjaga kesehatan.
4: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka menghimbau para jemaah haji yang baru kembali dari Tanah Suci untuk tetap menjaga kondisi kesehatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansur, mengatakan bahwa jemaah yang telah menyelesaikan ibadah haji perlu memberikan perhatian khusus terhadap kondisi fisik setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Indonesia. Menurutnya, perubahan pola aktivitas selama menjalankan ibadah haji dapat memengaruhi kondisi kesehatan jemaah saat kembali ke tanah air. Oleh karena itu, masa pemulihan setelah kepulangan perlu dimanfaatkan dengan baik.
3: Himbauannya tetap jaga kesehatan, karena bagaimanapun pasca hajian tentu akan banyak hal yang berbeda dari kebiasaan, baik cara makan, istirahat, dan sebagainya. Apalagi telah melalui masa perjalanan yang panjang, saya kira sekitar 20 jam perjalanan dari sejak Madinah, atau mungkin sekitar 10 sampai 15 jam. Jadi jamaah haji diharapkan sampainya di rumah tetap untuk disiplin menjaga kesehatan.
4: Sementara itu, pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah haji yang baru kembali. Pemantauan diprioritaskan bagi jemaah yang masuk kategori beresiko tinggi. Yang menjelaskan, Kabupaten Majalengka memperoleh alokasi jemaah dalam 4 kloter, terdiri dari kloter 6 KJT yang merupakan kloter utuh dari Kabupaten Majalengka, kemudian kloter 23 sebanyak

0: 164 orang, kloter 29 sebanyak 52 orang, dan kloter 39 sebanyak 75 orang. Aura Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Majalengka mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Majalengka. Kerjasama ini dilakukan di tengah dinamika tata kelola pemerintahan yang menuntut kepastian hukum serta keberanian dalam pengambilan keputusan. Kajari Majalengka Sukma Jaya Nagara menegaskan kerjasama tersebut memberikan ruang optimal bagi Pemda. Melalui kolaborasi tersebut, Pemda dapat memanfaatkan peran kejaksaan secara maksimal sebagai jaksa pengacara negara atau JPN. Dalam kapasitas tersebut, kejaksaan memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan dan pertimbangan hukum kepada Pemda serta melakukan tindakan hukum lainnya, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kerjasama tersebut juga membuka peluang besar bagi Pemkab untuk memperkuat perlindungan terhadap aset daerah serta menyelesaikan persoalan piutang. Selain itu, kolaborasi juga membantu Pemda dalam menghadapi potensi gugatan hukum dari pihak ketiga secara lebih terukur dan profesional. Rendahnya kesadaran hukum pada generasi muda menjadi tantangan di era digital.
2: Banyak ketikan-ketikan yang ternyata itu ke arah bullying, ke arah perundungan online.
3: Kesadaran hukum di kalangan generasi muda masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Pengaruh media sosial yang semakin kuat dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku anak dan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus Direktur Panaripta Law Firm Siska Karina mengatakan banyak generasi muda yang belum memahami bahwa aktivitas di media sosial juga memiliki konsekuensi hukum. Kondisi tersebut terlihat dari masih maraknya perundungan daring maupun unggahan yang berpotensi melanggar aturan.
2: Nah, memang sekarang media itu sangat berpengaruh bagi kehidupan, apalagi dengan era generasi muda atau Gen Z lah, sekarang Gen Alpha lah. Ya. Jadi memang kesadaran hukum dunia media sosial ini memang banyak yang tidak mengetahui. Banyak ketikan-ketikan yang ternyata itu ke arah bullying, ke arah perundungan online yang sebenarnya itu sudah melanggar aturan. Jadi kebanyakan mereka kayak beraninya hanya di media sosial. Karena ada stigma ya, beberapa kondisi tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga beberapa kondisi ketika remaja atau anak di bawah umur ini tidak apa ya, merasa hukumannya ringan.
4: Iya,
2: jadi memang ini PR banget bagi kita. Hukuman memang ringan, tapi bagaimana cara mencegah?
3: Siska menilai masih adanya pelanggaran yang dilakukan berulang oleh anak dan remaja menunjukkan perlunya evaluasi terhadap upaya pencegahan yang selama ini dilakukan. Meski sosialisasi kepada orang tua dan sekolah terus digencarkan, sebagian anak masih tergoda untuk mencari popularitas melalui konten yang melanggar norma maupun aturan hukum. Ia juga menyoroti adanya celah dalam sistem hukum yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait penanganan anak yang berulang kali melakukan pelanggaran. Menurutnya, diperlukan perumusan kebijakan yang lebih tepat agar memberikan efek pencegahan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kota Cirebon memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika atau narkoba kepada pegawai KAI Daop 3 Cirebon dalam kegiatan penyuluhan anti narkotika yang digelar sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pegawai terhadap dampak narkotika serta pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Penyuluhan ini diikuti seluruh pegawai KAI Daop 3 dan menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif terhadap ancaman narkoba yang berkembang. Melalui kegiatan, peserta dibekali berbagai informasi mengenai jenis, dampak, dan konsekuensi hukum dalam penyalahgunaan narkotika. Peluncuran kunci bersama Mall UKM dinilai perkuat promosi produk lokal lintas daerah.
4: Di sini kita bisa bertemu dengan beberapa pelaku usaha dari berbagai wilayah.
5: Peluncuran kunci bersama Mall UKM dinilai menjadi langkah strategis memperluas promosi produk unggulan daerah. Program tersebut mempertemukan pelaku UMKM dari berbagai wilayah dalam satu wadah pemasaran. Pengusaha UMKM Anake Mimi Sentral Nusantara, Dali mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum berharga bagi pelaku usaha. Menurutnya, pelaku UMKM dari berbagai daerah dapat bertemu dan bertukar pengalaman.
4: Pastinya ini adalah momen yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di sini kita bisa bertemu dengan beberapa pelaku usaha dari berbagai wilayah. Dari wilayah Majalengka, Kuningan, Banjar, Ciamis, kemudian dari berbagai wilayah lainnya, itu kita bersyukur bisa dipertemukan dengan tenan-tenan dari berbagai wilayah kota dengan berbagai macam karakter produknya.
5: Dali mengatakan keterlibatan pelaku usaha dari berbagai wilayah membuka peluang kolaborasi dan inovasi produk. Setiap daerah memiliki karakter produk yang dapat menjadi inspirasi pengembangan usaha. Menurutnya, keberadaan Mall UKM sangat penting sebagai sarana memperkenalkan produk unggulan daerah. Mall UKM juga menjadi etalase bersama bagi produk lokal kepada masyarakat luas. Rena Safira melaporkan.
1: Semangat kemanusiaan terasa hangat di tengah peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Majalengka. Tidak hanya sekedar seremoni, Polres Majalengka menghadirkan aksi nyata melalui kegiatan pengecekan kesehatan gratis dan donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Di balik suasana yang tertib dan penuh kepedulian, puluhan peserta dari unsur Polri, TNI, aparatur pemerintah hingga masyarakat umum tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Setiap tetes darah yang didonorkan menjadi simbol solidaritas, sementara layanan kesehatan gratis menjadi wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Kunjungan wisata ke Telaga Biru, Cicerem menjadi berkah dan penggerak ekonomi warga setempat.
6: Dasar swadaya masyarakat, karena memang ini punya masyarakat Kaduela, akhirnya masyarakat berkontribusi di sini untuk dijadikan wisata.
0: Perkembangan Telaga Biru Cicerem tidak hanya menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Kuningan, tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat Desa Kaduela. Meningkatnya jumlah wisatawan membuka berbagai peluang usaha yang dimanfaatkan warga setempat. Koordinator Wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, menjelaskan bahwa perubahan mulai terasa sejak akses jalan menuju kawasan tersebut dibangun dan diperbaiki. Kemudian akses membuat wisatawan dari berbagai daerah mulai berdatangan dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki desa. Menurutnya, masyarakat berperan langsung dalam pengelolaan dan pengembangan Telaga Biru Cicerem karena kawasan tersebut merupakan aset milik warga setempat. Keterlibatan itu tidak hanya menjaga keberlangsungan destinasi wisata, tetapi juga menciptakan berbagai peluang ekonomi melalui usaha kuliner, perdagangan, dan jasa pendukung wisata.
6: Diperbaharui ada akses jalan itu di tahun sekitar tahun 2000. Tahun 2000 udah ada jalan akses jalan ke sini. Itu udah di aspal ya, sehingga banyak wisatawan yang main ke sini. Nah, dari situ terus dikembangkan oleh masyarakat atas dasar swadaya masyarakat, karena memang ini punya masyarakat Kaduela, akhirnya masyarakat berkontribusi di sini untuk dijadikan wisata gitu, karena udah ada akses jalan. Jadi tahun 2000 terus berkembang. Nah, pas di tahun 2014, nah itu kita untuk promosi wisata, karena memang wisata itu kan harus ada promosi. Nah, itu dibikin promosi digital pada tahun 2014. Jadi dibikin website untuk promosi wisata, dan namanya juga yang dulunya Situ Cicerem ditambah Telaga Biru Cicerem, itu biar dikenal oleh publik atau di medsos.
0: Diding menambahkan perkembangan Telaga Biru Cicerem semakin pesat setelah promosi digital yang mulai dilakukan pada tahun 2014. Popularitas yang meningkat melalui website dan media sosial berhasil menarik lebih banyak wisatawan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat sekitar. Aura Aulia melaporkan.
1: Arus informasi yang bergerak tanpa batas di ruang digital dinilai menjadi tantangan baru bagi generasi muda atau Gen Z. Di tengah derasnya informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo Kabupaten Kuningan mengingatkan pentingnya penguatan literasi digital dan wawasan kebangsaan untuk menangkal penyebaran paham radikalisme dan anarkisme di media sosial. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kuningan Nana Suhendra mengatakan perkembangan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua, karena selain menghadirkan berbagai kemudahan, ruang digital juga dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota, hingga menggerakkan aksi yang mengarah kepada radikalisme dan anarkisme. Menurutnya, radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan secara ekstrim dan kerap membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Kuliner dan kesenian khas Cirebon mendominasi daftar warisan budaya tak benda Jawa Barat yang baru ditetapkan. Pengakuan tersebut menunjukkan kekayaan budaya lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, mengatakan warisan budaya tidak hanya berbentuk tradisi dan ritual, tetapi juga tercermin melalui makanan khas dan kesenian masyarakat. Dari sektor kuliner, sejumlah makanan khas Cirebon berhasil masuk dalam daftar penetapan, meliputi segalengko, pepes intip tahu, tape ketan bakung, dan tongseng batembat. Selain kuliner, berbagai kesenian tradisional juga memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda, diantaranya berokan, serabat, ronggeng Bugis, wayang golek cepak Cirebon, dan wayang kulit kaprak Cirebon. Menurutnya, keberagaman budaya tersebut menjadi bukti kuatnya identitas masyarakat Kabupaten Cirebon. Dengar berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arul Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
7: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berlanjut, pendengar, selanjutnya nanti kita akan mengikuti dialog Cirebon menyapa pagi untuk edisi hari ini. Dan saya masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya, kini kita ikuti Dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Ya, pendengar, setiap tanggal 24 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Bidan Nasional sebagai momentum untuk memberikan apresiasi kepada para bidan yang telah menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, serta keluarga. Peran bidan tidak hanya hadir saat proses persalinan, tapi juga dalam upaya promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan, pendampingan keluarga, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga mendukung program kesehatan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi masyarakat saat ini, keberadaan bidan menjadi semakin strategis dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas. Melalui pelayanan yang profesional, edukasi yang berkelanjutan, serta pendampingan yang dekat dengan masyarakat, bidan turut berkontribusi menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mencegah stunting, serta meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Untuk itu, pendengar, topik Dialog Cirebon Menyapa kali ini adalah menguatkan peran bidan dalam mendukung kesehatan keluarga Indonesia. Bersama narasumber, ya kan, ada Ibu Om Jamiatur Rohma SST MKes, Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Cirebon, dan juga nanti akan ada Dr. Haji Eko Dewantoro, Kepala Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon. Sudah terhubung bersama saya, pendengar, Ibu Om Jamiatur Rohma SST MKes, Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Cirebon. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat Hari Bidan Nasional, Ibu.
2: Iya, terima kasih.
0: Ini yang keberapa, Ibu? Kalau boleh tahu, Bu?
2: Ke-75, Mas.
0: Wah, Masya Allah, udah lama, Ibu, ya. Iya. Ibu, ini dalam momentum Hari Bidan Nasional ini, Bu, bagaimana Ibu memaknai peran strategis bidan dalam mendukung kesehatan keluarga Indonesia saat ini, Bu?
2: Dan memaknai dalam rangka HUT IBI yang ke-75, kita memang umurnya sudah lumayannya sudah tua. Yeah, yeah. IBI ini lahir dari tahun 1951, tepatnya 24 Juni ya. Jadi berbagai layanan mungkin atau berbagai sepak terjang yang dilakukan IBI dalam tadi mungkin sesuai dengan tema bahwa kita juga aktif dalam penurunan AKI dan AKB, yeah, ya. Jadi memang kita berjuang seperti tadi yang Masnya sampaikan, yeah, tidak hanya mendamping ibu hamil ya, ataupun ibu bersalin, tapi kita hadir mungkin dari mulai remaja juga kita, yeah, sudah hadir ya, menyiapkan remaja itu untuk masuk nanti ke dalam kehidupan berumah tangga. Kita siapkan dari mulai remaja, kemudian kita juga pendampingan kepada nanti kalau udah mau menjadi calon pengantin kepada catinnya sampai dengan hamil, sampai akhir dengan nanti melahirkan, sampai dengan punya anak, seperti itu, Mas. Mungkin itu yang awal-awal kita yang bisa, yang sudah kita lakukan selama ini, itu, Mas.
0: Oke, okay. Ibu, tadi pelayanan seperti apa, Bu, yang di
2: lalu pelayanan
0: untuk
2: mungkin
0: kita remaja ini, Bu, untuk remaja.
2: Untuk remaja biasanya kita mulai menyiapkan, biasanya ada edukasi untuk remaja ya, kesehatan reproduksi biasanya, okay, ya kita berikan itu dari mulai kita mendeteksi apakah remaja itu mengalami anemia atau tidak. Nah, ketika ada anemia kan kita nanti memberikan mungkin tablet tambah darah ya untuk mencegah anemia, karena ketika anemia kan dia tidak siap nanti untuk menikah ataupun hamil karena akan berbahaya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita juga memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja, apa yang harus mereka jaga selama mereka masa remaja ya, untuk nanti menjaga kualitas hidup mereka selanjutnya, seperti itu, Mas. Okay. Itu untuk remaja ya. Mungkin kita juga aktif di kelompok remaja ya, kita juga ada nanti mungkin kalau di Posyandu kita juga hadir di kegiatan ini untuk remaja juga ada kelompoknya. Kalau Posyandu kan untuk balita ya, untuk remaja nanti ada PKPR, seperti itu, Mas.
0: Oke. Okay. Ibu, dari 70 tahun itu, Bu ya, beberapa generasi dan juga pergeseran zaman juga ini sangat kerasa banget dari yang mungkin yang bukan digital sekarang dari digital. Nah, ini seperti apa Bu perbedaannya ketika sebelum era digital ini dengan digital ini, bidan itu seperti apa Bu?
2: Iya, jadi bidan juga memang harus selalu update kita ya, tidak hanya pelayanan kebidanannya mungkin ya, kita, tapi kita dengan teknologi juga, dengan teknologi juga kita harus update. Nah mungkin seperti contohnya kita juga memanfaatkan layanan telekonsultasi kita di ini ya, di bidan delima itu ada telekonsultasi dan sebelumnya kita waktu zaman COVID juga kita ada Halobid, mungkin untuk Jawa Barat ini kita ada Halobid, kita menerima konsultasi selama, jadi kita jadwal ya, kita jadwal jadi baik melalui chat atau mungkin telepon langsung ya, atau mungkin nanti kita ada pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah kita tentang kesehatan reproduksi, tentang menyusui, tentang kehamilan, persalinan, itu kita siap untuk menerima telekonsultasi tersebut. Nah kemudian dari segi teknologinya sendiri, mungkin kita awalnya pelayanan kebidanan itu kan kita mengikuti kemajuan zaman juga, awalnya kita secara tertulis dokumentasi itu ya, tertulis tulisan tangan gitu. Nah sekarang itu kita sudah ada, kita juga sudah mengacu kepada Permenkes bahwa pelayanan bidan juga kita harus menggunakan layanan ini ya, pelayanan yang bisa dengan elektronik ya, contohnya kita ada Odelia mungkin kalau di bidan itu ya. Jadi Odelia itu kita merupakan rekam medis elektronik yang memang itu melalui apa, jadi adopsinya dari bidan ya. Jadi kita pelayanannya melalui didokumentasikan melalui Odelia. Yang di Odelia itu kita nanti ada layanan untuk pasiennya sendiri bisa bisa berkontribusi di situ, kemudian ada tadi telekonsultasi juga ada di situ ya. Jadi ada juga untuk meningkatkan kualitas atau kompetensi bidan juga ada di situ. Itu Mas.
0: Ya Ibu, sejauh ini masyarakat seperti apa Bu, atau sudah mengenal tidak Bu pelayanan tadi yang dikatakan Ibu Alohbid dan lain-lain sebagainya gitu Bu, khusus di bidan ini Bu?
2: Ya mungkin masyarakat sekarang sudah melek teknologi juga ya. Jadi kita kan banyak yang bidan-bidan itu pada saat praktek itu kita juga selalu menginformasikan melalui media massa seperti ada TikTok, ada WhatsApp grup ya, ada kemudian juga kita ada IG mungkin seperti itu. Jadi biasanya layanan-layanan termasuk layanan elektronik atau mungkin yang kekinian tentang teknologi juga biasanya bidan-bidan sudah meng-share di media tersebut sehingga masyarakat otomatis dengan sendirinya akan mengakses, akan mudah mengakses. Oh ternyata di bidan itu sekarang ada pelayanan seperti mungkin pelayanan spa seperti itu ya, pijat bayi dan lain sebagainya, itu sudah ke arah sana sih.
0: Ya Bu, kalau menurut Ibu sejauh mana Bu kontribusi bidan dalam meningkatkan kesehatan ibu, bayi, anak serta kesehatan reproduksi di masyarakat sejauh ini Bu?
2: Kita mungkin untuk kesehatan ibu dan anak itu mungkin kita mulai di bisa hadir kita di mulai mungkin kalau yang masih berdinas gitu, kita pelayanan di puskesmas juga kita mulai memberikan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil. Tidak hanya pada ibu hamilnya, kita juga pada suami ataupun pendamping ya, bahkan mengadakan kelas ibu hamil ya, mengadakan kelas ibu hamil itu juga kita melibatkan pendamping juga, kita berikan pencerahan atau ilmu mungkin tidak hanya ibu hamil tapi juga pada suaminya seperti itu. Kemudian ada kelas ibu balita juga kita hadir di situ, kita mulai dari kesehatan bayi, kesehatan anak balitanya sendiri termasuk gizinya juga mungkin kita sampaikan di kegiatan tersebut. Gizi, kesehatan gigi, kemudian pelayanan imunisasi dan sebagainya itu kita hadir di kegiatan tersebut. Nah itu kemudian di layanan mandiri, praktek mandiri juga kita memberikan pelayanan ya ke kebidanan termasuk kesehatan ibu dan anak ya, termasuk tadi yang pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, pelayanan keluarga berencana ya sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Kemudian juga kita ada mungkin melayani wanita-wanita pada masa klimakterium atau menopause juga kita layani seperti itu, Mas.
0: Oke. Ibu, di era digital ini kan masih banyak mitos-mitos soal bayi dan juga keluarga berencana atau KB gitu ya. Nah, bagaimana Ibu tantangan ataupun hambatan apa saja, Bu, di dunia di era digital ini kan mungkin informasi cukup banyak ya. Tidak hanya informasi yang benar dan juga ada juga yang hoax. Nah, ini seperti apa, Bu, tantangan bagi bidan untuk
2: biasanya untuk contohnya untuk pelayanan KB aja. Kita akan counseling awalnya kita menggunakan lembar balik ABPK ya, Mas, ya. Sekarang kita sudah dibuat aplikasinya melalui HP ya. Jadi ada layanan layanan ABPK secara digital. Nah, jadi kan nanti kita itu layanan ABPK digital itu bisa ada layanan yang memang khusus untuk kliennya sendiri. Jadi mereka tuh bisa membaca di situ, bisa mengerti tentang misalnya jenis kontrasepsi apa saja yang ada, kemudian misalnya contohnya IUD, IUD itu keuntungannya apa, kekurangannya apa, itu di situ ada semua ya. Nah, di samping itu mungkin ketika bertemu dengan bidan pada saat dia konseling mau ingin ikut keluarga berencana, kita sebelumnya melakukan konseling dulu dengan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kita biasanya tanya, jadi ibu datang ke kita tuh misalnya apakah ibu baru memang mau KB atau mungkin yang datang ke kita bahkan remaja, atau mungkin yang datang ke kita mungkin akseptor KB yang sudah lama tetapi memang ada kendala. Nah, di aplikasi tersebut ada semua, Mas, ada solusinya, ada misalnya pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Nah, kita biasa bersama-sama kita membuka aplikasi tersebut, kita sampaikan bahwa misalnya ketika Yudi ada keluhan misalnya keputihan atau mungkin yang lain, di situ juga memang ada dan nanti ada solusinya seperti apa, seperti itu, Mas. Itu kemudian yang untuk layanan untuk menyusui untuk bayi juga ada di aplikasi. Jadi banyak banget, Mas.
0: Ya, Ibu, ini kan kalau di era sekarang itu kan masih ada mitos-mitos kayak misalnya nggak boleh kayak gini sama bayi. Nah, ini kan tugas bidan untuk mengedukasi masyarakat agar mitos-mitos tersebut hilang. Nah, sejauh ini peran teknologi ini seperti apa, Ibu, agar masyarakat ini paham gitu? Karena kan memang bidan ini jadi apa ya, dari petugas yang garda terdepan gitu untuk melindungi lah bayi agar tidak salah perawatan gitu.
2: Biasanya mungkin yang paling mudah kita kerjakan mungkin kita dengan membentuk grup WA, biasa di komunitas ibu menyusui seperti itu, Mas. Kita membuat komunitas WA grup ya. Nah, di situ kadangkala kita tidak hanya kita yang bicara, tetapi ibu-ibu balita, ibu-ibu menyusui sendiri yang memang punya pengalaman yang bagus yang bisa mereka share di grup tersebut, sehingga jadi mereka tuh tidak hanya percaya ke petugas kesehatan, tetapi mereka percaya ke pada orang-orang yang memang betul-betul mereka sudah mengalaminya sendiri. Jadi otomatis kan mereka akan menambah kepercayaan mereka ketika mereka misalnya menyusui selama 2 tahun ASI eksklusif seperti itu, Mas. Itu salah satu contoh mungkin yang rumornya kan nanti kalau menyusui kalau hanya ASI aja bayinya nanti kecil. Nah, itu biasanya ada testimoni dari ibu-ibu yang memang sudah berhasil mereka melaksanakan ASI eksklusif ya, seperti itu. Jadi kita tuh sangat terbantu, Mas, dengan pengalaman-pengalaman ibu-ibu yang kan sekarang ibu juga bisa mengakses media sosial, internet dengan gampang banget ya, Mas. Jadi mereka di samping pengalaman mereka sendiri, jadi itu justru jadi komunikasinya menjadi hidup, Mas, dengan grup tersebut ya, seperti itu, Mas.
0: Oke, artinya mitos-mitos dan juga informasi yang hoax ini bisa dikantar tidak hanya dengan
2: jadi
0: bidan
2: bisa, gitu ya. Iya, secara perlahan-perlahan mitos-mitos itu kisahnya jadi sudah terinikan ya. Jadi sudah terbantah oleh realitas yang atau mungkin keberhasilan-keberhasilan dari ibu-ibu yang mereka alami seperti itu, Mas.
0: Ya, Ibu, bagaimana upaya ibu-ibu dalam meningkatkan kompetensi dan juga profesional bidan agar mampu memberikan pelayanan yang aman, berkualitas dan juga sesuai perkembangan ilmu kesehatan gitu, Bu?
2: Mungkin kalau peran ibu sendiri, nah, kita itu memang ada pendidikan berkelanjutan seperti itu, Mas. Jadi pendidikan berkelanjutan tidak hanya pendidikan formal, tetapi nanti bisa berupa pelatihan, meningkatkan kompetensi ya, Kemudian kita dalam setiap 5 tahun sekali kita harus mengupdate kompetensi kita, Mas. Seperti asuhan persalinan normal itu diupdate setiap 5 tahun karena memang sertifikatnya pun berlaku hanya sampai 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun kita ada update tentang update. Mungkin yang mau akan kita kerjakan adalah update kesehatan ibu dan anak. Ini ada yang terbaru lagi, kita sedang mempersiapkannya ke arah sana, Mas. Kemudian kita juga membuka seluas-luasnya kesempatan atau informasi kepada anggota IBI untuk mereka mengembangkan tingkat pendidikannya. Sekarang itu kan banyak yang sudah sampai S3, bidan itu seperti itu, Mas. Jadi disilakan untuk penelitian, dan bahkan kita mungkin bisa bekerja sama dengan institusi pendidikan. Jadi kita juga IBI bekerja sama tidak hanya dengan dinas-dinas tetapi juga dengan institusi pendidikan. Kita sering kerjasama mengadakan penelitian dan lain sebagainya, Mas.
0: Ya, Ibu, bagaimana peran bidan dalam mendampingi keluarga sejak masa kehamilan, persalinan, nipas hingga tumbuh kembang anak secara berkelanjutan ini, Bu?
2: Ya, peran bidan sendiri dalam pendampingan pada keluarga mungkin ya, Mas, kita mulai biasanya kepada ibu hamil kita itu biasanya kalau di kelas ibu aja ini contohnya pendampingan di kelas ibu itu kita mulai mengasihkan materi tentang ibu hamil dari mulai hamil pertama, keluhannya seperti apa, solusinya nanti seperti apa, begitu di trimester kedua, trimester ketiga sampai menghadapi persalinan, juga menghadapi kemungkinan-kemungkinan masalah yang dihadapi selama ibu hamil, misalnya mungkin muntah di hamil awal itu muntah berlebih. Nah, itu kita hadir di situ juga untuk memberikan edukasi. Nah, mungkin termasuk makanan yang cocok untuk ibu yang sedang mengalami bahasa Cirebonnya sih mungkin nyidam ya, kalau kita emesis ya, kalau kita bahkan ada yang hiperemesi seperti apa solusinya. Nah, kemudian aktivitas apa saja yang memang mereka bisa lakukan selama hamil di trimester pertama, kemudian layanan kesehatan apa saja yang harus mereka dapatkan. Misalnya kan di awal ibu hamil itu mereka harus mendapatkan pelayanan 12T ya, yaitu termasuk timbang, ukur tinggi badan, tekanan darah, kemudian tes kesehatan, tes laboratorium, tes HIP ya, tes termasuk tes HIP, kemudian temu bicara dan lain sebagainya, ada 12T ya. Nah, itu diharapkan di awal ibu hamil mereka memang sudah mendapatkan pelayanan. Nah, untuk pelayanan 12T ini kan bisa di puskesmas, bisa di layanan praktek mandiri. Nah, jadi kita arahkan mereka untuk segera mendapatkan pelayanan tersebut dan mendapatkan buku KIA biasanya, Mas. Nah, nanti dari buku KIA itu, buku KIA juga merupakan sumber informasi untuk ibu hamil juga. Karena ada beberapa layanan yang dalam buku KIA itu memang yang harus diisi oleh ibu. Bahwa ibu itu peduli dengan kehamilannya sendiri, ya, termasuk kondisi apa yang sedang ibu alami. Nah, itu mereka akan catat biasanya. Misalnya di trimester pertama mereka mengalami apa saja. Itu karena di situ ada tanda-tanda bahaya yang mungkin akan dialami oleh ibu hamil pada trimester pertama. Nah, mereka nanti tinggal ngisi tanggal kejadiannya, tanggal berapa, misalnya ibu mengalami penglihatannya kabur misalnya seperti itu, atau mungkin muntah berlebih contohnya seperti itu. Dan begitu pun di trimester kedua, trimester ketiga itu ada hal-hal yang memang harus mereka lalui selama menjadi ibu hamil ya. Misalnya di trimester pertama juga ibu-ibu hamil itu harus sudah melakukan atau mendapatkan pelayanan USG untuk perkembangan atau mengetahui ke kondisi dari janinnya ya, atau kehamilannya. Begitupun di trimester terakhir mereka juga harus di USG juga dan mendapatkan pelayanan paling tidak satu kali pelayanan dari dokter obgyn. Nah, itu bisa kita kalau ada BPJS mungkin rujukan. Nah, untuk USG juga di puskesmas sekarang sudah ada USG ya, jadi sudah bisa di, tidak mesti harus datang ke dokter obgyn. Nah, dokter obgyn biasanya ketika ada kendala-kendala baru memang kita rujuk atau konsultasikan ke dokter obgyn. Itu, Mas. Yang Ibu, seterusnya dan banyak lagi ya.
0: Ibu, ini kalau kolaborasi dengan dokter obgyn maupun pelayanan kesehatan di tingkat lanjut seperti apa nih, Bu? Kolaborasinya IBI dengan
2: kolaborasinya kan memang kita kita juga punya grup RSBM ya di Kota Cirebon ini. Jadi ketika ada kendala biasanya kita, misalnya kita sedang ada ibu dalam masa persalinan, itu ada kendala, biasanya kita share di grup RSBM. Nah, biasanya nanti ada solusi-solusi bisa dari rumah sakit, ataupun dari objin memberikan saran, oh Bu silakan nanti lakukan ini sebelumnya tindakannya ini silakan datang ini rumah sakit ini kosong, rumah sakit ini kosong, di kami penuh misalnya yang kosong di rumah sakit ini, seperti itu. Jadi akan sangat mudah kita berkolaborasi dengan baik dengan pemangku kebijakan tentang proses rujukan ataupun mungkin dengan pihak rumah sakit yang untuk menerima rujukannya, dan dengan dokter objin juga yang memang mereka akan dengan sigap melayani atau menerima rujukan dari kami, seperti itu Mas.
0: Oke. Iya Bu, untuk menurunkan angka kematian ibu dan hamil Bu, program ibu anak dan bayi dan ibu hamil maksud saya, program atau strategi apa saat ini yang menjadi prioritas dari IBI Bu?
2: Iya, kalau dari proses dari IBI mungkin kita layanan kalau untuk antenatal yang terfokus ya, artinya yang memang sesuai dengan kebutuhan, itu juga salah satunya. Kemudian di pelayanan ibu hamil juga kita, tadi ada kelas ibu hamil ya, kemudian nanti di pada saat persalinan juga kita, nah semua bidan itu harus memang kompeten melakukan asuhan persalinan normal, bahkan untuk asuhan kegawat daruratan. Jadi bidan itu harus punya bekal atau punya kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat bahwa kita sudah memiliki kompetensi tersebut. Misalnya ketika kita sedang menerima atau melakukan asuhan persalinan, tiba-tiba ibu mengalami misalnya ada preeklamsi atau mungkin ada perdarahan, ya itu bisa bidan itu harus punya kompetensi. Nah, perdarahan itu misalnya atau ada atonia uteri, ada robekan porsio, nah bidan itu otomatis harus kompeten untuk melakukan penataran tersebut, sehingga kita tidak terlambat ketika kita memberikan tindakan atau bahkan untuk melakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi kerujukan ke rumah sakit itu bunyinya dalam kondisi yang bagus, tidak dalam keadaan sudah jelek, sehingga otomatis angka kematian ibu dengan sendirinya akan dapat diturunkan, seperti itu Mas.
0: Oke. Ya Bu, kalau tadi kolaborasi antara dokter objin dan juga fasilitas kesehatan tingkat lanjut, untuk kolaborasi dengan kader kesehatan, masyarakat, dan juga pemerintah tingkat bawah, yakni desa ataupun kelurahan, seperti apa Bu kolaborasinya Bu?
2: Oh ya, kita kolaborasi dengan masyarakat itu mungkin kalau sekarang kita ada pendampingan, ada TPK. TPK itu tim pendamping keluarga. Nah di situ tuh kita per RW itu ada TPK, per RW di kota Cirebon ini ya, TPK itu terdiri dari salah satunya bidan, nah kemudian ada kader kesehatan, ada kader yang dari KB. Nah itu kita biasanya melakukan kolaborasi. Nah kader mungkin nanti menemukan ibu hamil, nah itu langsung nanti dihubungkan dengan bidan. Ya di bidan kita lakukan pemeriksaan, lakukan deteksi apakah bermasalah atau tidak. Nah kemudian nah, kita selanjutnya memberikan layanan yang sesuai yang dibutuhkan. Nah nanti pelaporannya juga nanti oleh kader sendiri, pelaporan yang nanti ke tingkatnya, kebetulan leading sektornya adalah DP3AKB ya, untuk TPK ini. Kemudian ada tim penggerak PKK juga di kelurahan, itu juga merupakan koordinatornya ya. Jadi kita bekerja sama di situ dengan masyarakat. Ketika oh di sini ada ibu hamil dengan resiko anaknya nanti stunting, apa yang harus kita kerjakan? Nah itu mereka udah paham, jadi kita sudah bekerja sama, jadi selalu tektokan kita dengan ibu kader ataupun mungkin dengan ibu hamilnya, bahkan dengan tokoh masyarakat, seperti itu Mas.
0: Oke. Ibu, ini kan tiap tahun ada lulusan-lulusan dari Akademi Kebidanan ya Bu ya. Bagaimana IBI sendiri mengakomodir suara-suara dari lulusan Akademi Kebidanan ini agar bisa terserap gitu tenaganya gitu Bu?
2: Iya, nah itu mungkin untuk kalau untuk penyerapan tenaga mungkin itu kita kembalikan lagi. Cuma kita di IBI mungkin hadir, kita hadir itu menyampaikan, menginformasikan kepada lulusan-lulusan itu apa saja langkah-langkah mereka ketika lulus dari pendidikan kebidanan. Misalnya aktif di organisasi dulu, karena di organisasi itu kan kita merupakan wadah dari bidan-bidan ya, untuk kita berkembang ataupun untuk kita meningkatkan ilmu pengetahuan, atau bahkan dari IBI juga kita mendapatkan, nah seperti mungkin yang sudah dilakukan oleh PPIB, seperti kemarin yang sempat lulusan atau pengangkatan yang D4 itu kan sempat ditunda untuk ke perjuangannya dari ketua PPIB itu, alhamdulillah jadi akhirnya SK-nya sudah diterima oleh mereka. Nah itu seperti itu. Kemudian mungkin dari PPIB juga kemarin mengupayakan, nah yang sudah dialami oleh teman-teman ini sebelumnya kan kita ada bidan PTT ya Mas ya, ada bidan PTT itu yang memang dengan perjuangan yang sangat luar biasa dari IBI sampai akhirnya mereka diangkat menjadi PNS. Menjadi PNS itu di seluruh Indonesia mungkin berapa ribu yang bidan PTT itu diangkat menjadi PNS. Nah itu juga perjuangan dari IBI ketika memang mereka ini. Kemudian sekarang yang sedang di ini kan awalnya bidan-bidan itu tidak perlu katanya menjadi di tingkat jabatan ya, menjadi ahli madya. Nah sekarang sudah diupayakan, sudah ada SK-nya bahwa bidan itu bisa menjadi ahli madya untuk di pelayanan puskesmas seperti itu Mas. Itu mungkin contoh-contoh yang perjuangan IBI dalam menghitungkan anggotanya atau mungkin lulusan-lulusan dari akademi. Jadi kita memberikan mungkin sama ini bidan-bidan mana saja yang membutuhkan lulusan. Nah itu di-share dari IBI biasanya bahwa bidan praktek mandiri ini butuh tenaga dengan kualifikasi ini. Nah itu biasanya kita selalu share di grup, ada grup alumni kan Mas, ada grup alumni grup alumni dari beberapa sekolah ya, dari beberapa perguruan tinggi. Nah itu kita masuk di situ juga memberikan informasi bahwa oh di sini butuh tenaga bidan, segera silakan. Atau bahkan kemarin katanya ada pengiriman ke Jepang juga itu difasilitasi juga IBI artinya terlibat di situ gitu Mas.
0: Ibu untuk terakhir Bu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada para bidan dan juga calon bidan yang akan mengabdi kepada masyarakat Bu?
2: Ya mungkin pesannya sih untuk yang para calon bidan atau mungkin masih mahasiswa ya, jadi nanti silahkan belajar yang sungguh-sungguh selagi waktunya sempat ya, dan jangan sia-siakan pengorbanan orang tua. Jadi harus belajar yang betul-betul selagi kita masih ada kesempatan, selagi orang tua membiayai kita, apa salahnya kita buktikan kepada orang tua bahwa kita bisa menjadi bidan yang berkualitas seperti itu. Jadi jangan leha-leha ketika belajar ya. Jadi harus sungguh-sungguh. Kan bidan itu biasanya pendidikannya lebih banyak prakteknya dibandingkan dengan teorinya Mas. Jadi memang mereka jadi harus siap ketika lu tuh menjadi seorang bidan pemberi pelayanan. Okay. Nah untuk anggota IBI sendiri, untuk bidan-bidan sendiri, silahkan bergabung di anggota IBI Ikatan Bidan Indonesia, karena banyak manfaat yang bisa didapat dengan bergabungnya bidan itu ke dalam organisasi tersebut. Jadi tidak hanya mungkin wacana atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan juga, tetapi juga bisa mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan ataupun keterampilan melalui IBI, karena IBI juga punya lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi unggul. Kita ada LDP PP IBI ya, jadi ada pelatihan-pelatihan yang memang dengan itunya sudah terakreditasi, sudah sangat luar biasa ya. Dibandingkan mungkin dengan lembaga pelatihan yang lain, kita IBI itu sudah bagus dan bahkan kemarin kita juara di tingkat nasional untuk LDP PP IBI ini. Itu mungkin Mas.
0: Ibu terima kasih, Ibu Oom Jamiatur Rahma SST MKes, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Cirebon atas waktunya. Semoga semoga bidan-bidan yang ada di Kota Cirebon khususnya dan juga seluruh Indonesia bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tetap semangat, diberi kesehatan juga dan juga diberi kesejahteraan. Terima kasih Ibu, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Ibu Oom Jamiatur Rahma SST MKes, Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Cirebon. Masih bersama saya di Cirebon Menyapa, Dialog Cirebon Menyapa Pagi.
3: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E,

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
2: Ya, pendengar, masih bersama saya dalam Cirebon Menyapa, Dialog Cirebon Menyapa pagi untuk edisi hari ini dengan topik menguatkan peran bidan dalam mendukung kesehatan keluarga Indonesia. Dan kali ini sudah terhubung bersama Bapak Dr. Haji Eko Dewantoro, Kepala Puskesmas Sitopeng Argasunya Kota Cirebon. Selamat pagi Bapak Dokter. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Hairul Anwar.
2: Sehat Ibu, sehat Bapak.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ya Bapak, ini di Puskesmas Bapak ini kan areanya lumayan luas ya Pak ya.
3: Betul, ya. Betul.
2: Ini sejauh mana Pak kontribusi para bidan di wilayah kerja Bapak ini Pak untuk meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan anak serta keluarga?
3: Memang di Puskesmas Sitopeng itu merupakan puskesmas yang paling luas ya, untuk wilayah Kota Cirebon dengan luas wilayah itu sekitar 675 hektar, dengan jumlah penduduk yang memang kedua setelah Kalijaga. Kita itu ada sekitar 25.000 lebih jumlah penduduknya ya, dan memang kita tersebar ada 11 RW untuk kelurahan Argasunya. Dan kita juga memang di Puskesmas Sitopeng itu kita ada 15 bidan mas, 15 bidan dengan 7 orang ASN dan 8 orang kita ada 3 orang yang blut dan 5 orang yang paruh waktu. Kita di Puskesmas Sitopeng itu membawahi satu ponet. Ponet itu jadi persalinan atau pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar. Jadi ponet yang berada di wilayah RW 2 di Nusantara, ya. RW 2 ya situ. Kemudian kita juga ada 3 pustu Kedung Krisik, kemudian pustu Kopi Luhur dan pustu Sumeruni. Dan selain itu juga kita ada pelaksanaan posyandu, posbindu dan lain-lain serta kelas ibu. Nah, di dalam pustu kita juga ada jadwal bidan di situ. Kemudian ponet itu kita melayani persalinan 24 jam tanpa libur, meskipun lebaran, tanggal merah kita pun tetap buka. Dan memang bidan-bidan di kami pun ketika melaksanakan posyandu pun ada pemeriksaan ibu hamil. Jadi memang peran bidan itu memang sangat penting sekali di puskesmas mas.
2: Oke. Ya Pak, ini kan di era digital ini ya Pak ya, teknologi ini cukup memberi dampak gitu Pak ya. Sejauh ini Pak, di wilayah kerja Pak Dokter ini membantu tidak Pak, teknologi ini membantu tidak kerja bidan untuk memberikan informasi yang hoax gitu dan lain sebagainya, mitos dan lain sebagainya gitu Dok?
3: Oke, ini memang dengan adanya teknologi ini sangat membantu juga mas. Jadi kan kita juga di Puskesmas juga kita ada FB, kemudian ada Instagram di situ. Jadi ketika ada informasi-informasi baik mengenai kebidanan atau kesehatan lainnya, kita informasikan lewat Instagram. Kemudian juga kita juga dengan kader-kader dari wilayah Argasunya itu kita ada grup kader dengan petugas puskesmas di antaranya bidan. Jadi situ juga kita memberikan informasi ketika ada suatu hoax atau apapun kita juga memberikan informasi. Selain itu juga kita juga di Puskesmas Sitopeng seperti yang Bu bilang bahwa kita juga ada kelas ibu. Kelas ibu itu kita mengumpulkan ibu-ibu yang hamil di Baperkam, kemudian kita berikan edukasi-edukasi mengenai kehamilan dan persalinan beserta menyusui. Ya, seputar itu mas.
2: Oke, ya Pak Dokter, ini kalau lihat dari wilayahnya, ini ada satu wilayah yang memang masih tradisi ataupun sosialnya ini masih kental gitu ya Dok ya. Ini bagaimana bidan ini memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut agar bisa teredukasi baik itu untuk kesehatan ibu hamil, anak dan juga bayi gitu, dok.
3: Ya, alhamdulillah kalau sekarang mungkin dengan adanya mungkin dengan adanya teknologi digital ya, dengan adanya HP segala macam yang tidak bisa kita cegah mas ya, jadi informasi itu memasuk lewat HP segala macam seperti itu. Dan untuk saat ini kita di Posyandu tersebut kita bekerja sama dengan kader ya, di mana ketika ada warga yang hamil itu kader itu melaporkan kepada bidan bahwa di sini ada hamil, kemudian dari situ si pasiennya yang hamil itu ketika pada saat jadwal Posyandu itu dianjurkan untuk pemeriksaan ke Posyandu atau mungkin ke puskesmas. Tetapi ketika memang dia tidak mau, maka pada saat Posyandu itu bidan itu akan mengunjungi. Nah, mengunjungi pasien yang hamil tersebut ke rumahnya untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Tapi ya kadang-kadang ada yang lolos aja mas, ketika warga tersebut tidak bilang ke kader atau kader pun tidak tahu bahwa ada warganya yang hamil, ya itu yang lolos seperti itu. Gitu. Tapi kalau kader tahu kemudian lapor ke puskesmas, insya Allah bidan kita akan mengunjungi ke rumah dari ibu hamil tersebut, dilakukan pemeriksaan dan dianjurkan untuk ke puskesmas, atau kalau nggak ke puskesmas kita juga ada pustu.
2: Ya dong, ini apa saja bentuk pelayanan berkualitas yang saat ini diberikan oleh bidan untuk memastikan kesehatan ibu dan juga anak agar tetap terjaga nih dok di wilayah kerja dokter.
3: Ya,

0: Nah, itu juga. Dan diharapkan dengan ibu-ibu yang sudah dilatih itu ketok tular, istilahnya ketok tular, jadi menularkan ke atau menyampaikan informasi yang telah dia dapat ke ibu-ibu hamil yang di sekitarnya, seperti itu, Mas. Okay. Dan kita juga menyediakan PONET, tadi yang saya bilang PONET itu dengan fasilitas kita gratis dengan memakai BPJS, kemudian kita juga gratis untuk penjemputan dan pengantaran. Jadi cukup masyarakat telepon aja ke PONET kami, maka kita akan menjemput 24 jam. Menjemput pasien ibu bersalin agar dibawa ke PONET untuk melahirkan. Adapun kalau seandainya ternyata terdapat kendala dan lain-lain dan memang pasien itu harus melahirkan di rumah sakit, maka dari PONET tersebut akan kita rujuk dan kita antar ke rumah sakit yang dituju.
1: Oke, okay. Ya dok, ini kolaborasi dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjut dan juga dokter-dokter objin untuk bidan khususnya seperti apa nih dok di Puskesmas Sitopeng khususnya bidan ini dok?
0: Iya, kita ada ini Mas, ada RSBM seperti yang Bu Om tadi bilang ya, RSBM yaitu rumah sakit berbasis masyarakat. Jadi di sini ada dokter objin dari rumah sakit yang sebulan sekali ke puskesmas untuk melakukan USG atau penapisan dan pemeriksaan. Jadi nanti pasien-pasien yang memang mengalami resiko tinggi segala macam dan memang harus konsul ke dokter kandungan itu, mereka dikumpulkan untuk satu bulan, nanti dokter kandungan akan datang ke puskesmas kemudian melakukan pemeriksaan dan screening. Nanti barangkali, oh ini pasien ini ada not catatan harus ke rumah sakit, nanti akan diberikan rujukan. Nah itu. Kemudian yang kedua, dengan kita juga ada grup WhatsApp RSBM, di situ ada dokter kandungan, kemudian ada bidan, kemudian ada kepala puskesmas, kemudian ada dokter yang lain. Nah di situ di grup WhatsApp itu ketika kita misalnya perlu rujukan di rumah sakit A, B, C penuh, kita minta informasi ke sana, biasanya akan lebih cepat untuk untuk biar si ibu hamil itu bisa cepat masuk ke rumah sakit seperti itu Mas. Okay. Gitu, dan kadang-kadang kita juga ketika kita kesulitan untuk rumah sakit ternyata penuh, biasanya kita telepon ke dokter RSBM kita, dok minta tolong dok untuk ini ada pasien begini-begini yang memang mengharuskan ke rumah sakit, ternyata penuh, jadi ditolonglah atau dicarikan oleh dokter kandungan tersebut sehingga kita ibu hamil itu tidak terlambat untuk dirujuk ke rumah sakit Mas. Jadi memang yaitu hubungannya dengan ada WA dan memang di situ tergabung dengan semua jenis profesi. Gitu.
1: Ya, dok.
0: Di situ sangat membantu sekali.
1: Kalau itu kan untuk ibu hamil ya, dok ya. Untuk anak dan juga balita sejauh ini kolaborasi dengan dokter spesialis dan juga RS ataupun fasilitas tingkat lanjut seperti apa nih dok? Puskesmas Sitopeng ini dok.
0: Oke, untuk anak juga kita ada RSBM juga.
1: Oke, sama ya dok.
0: Anak juga sama prosesnya seperti itu. Ketika kita lakukan pemeriksaan, kemudian dokter anak akan datang tanggal sekian, bulan sekian. Nanti sama dokter akan di screening dulu. Ini kira-kira yang perlu konsultasi sama dokter anak siapa aja. Kemudian nanti dokter anak akan datang sebulan sekali. Kemudian pasien-pasien anak yang sudah screening oleh dokter kita puskesmas akan diperiksakan oleh dokter anak yang sini. Kebetulan dokter anak di Sitopeng yang datang itu dokter Wawan. Okay. Biasanya yang datang.
1: Ya dok, ini sebagai kepala puskesmas nih dok, mengapa edukasi kesehatan yang diberikan oleh bidan ini jadi faktor penting dalam membangun keluarga yang sehat dan juga mandiri dok?
0: Ya memang sangat penting sekali ya Mas ya, karena memang edukasi itu kan memberikan transfer knowledge atau ilmu kepada masyarakat, apalagi mohon maaf di Harga Sunya itu kan memang pendidikannya tuh memang nggak tinggi seperti di daerah lain. Di sini mayoritas SD dan SMP, makanya knowledge itu sangat penting kepada mereka. Kadang-kadang juga ya kita sudah memberikan knowledge, tapi karena ada satu budaya yang oh biasanya kita nggak begini, nggak begini, itu sulit yang untuk dipatahkan seperti itu Mas. Tapi alhamdulillah sekarang dengan zamannya mungkin era ini ya, modernisasi segala macam, digital segala macam, ya sekarang

0: kita udah bisa mulai masuk ke daerah-daerah yang memang sulit untuk dijangkau dulunya. Sekarang udah untuk perusahaan seperti persalinan di pasien cancer juga kita sudah banyak sekali. Gitu, Mas.
1: Dok, itu kan tadi jadi tantangan ya, Dok ya.
0: Ya
1: bagaimana,
0: betul.
1: Pencegahan tantangan tadi ya. Seperti apa yang dilakukan oleh bidan, Dok?
0: Pencegahan tantangan ya.
1: Iya. Menghadapi jadi, gitu ya, cara menghadapinya gitu, Dok, maksudnya.
0: Ya kembali lagi, Mas. Cara ya memang itu dengan program-program puskesmas, penyuluhan yang dilaksanakan di posyandu juga kita kan ada penyuluhan juga kepada ibu-ibu hamil, transfer ke knowledge, kemudian ketika ada memang seorang yang agak susah untuk diberi edukasi, biasanya kita minta tolong ke kader, minta tolong ke warga setempat atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ, atau kadang-kadang minta ke kelurahan untuk membantu agar bisa mengedukasi dan pasiennya bisa nurut gitu loh. Seperti itu. Jadi memang lintas sektor juga kita perlu kerjasama dengan kader, kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kelurahan dan kecamatan itu sangat penting, Mas. Jadi ada saat-saat tertentu ketika kita mentok, kita biasanya minta tolong kepada mereka.
1: Gitu. Ya, Dok, ini bentuk pendampingan berkelanjutan apa, Dok, yang dilakukan oleh bidan kepada ibu hamil, ibu nipas, bayi, balita maupun pasangan usia subur yang dilakukan bidan di Puskesmas Sitopeng ini, Dok?
0: Oke. Pendampingannya, yang pertama, kita kan ketika ada ibu hamil, kita periksa kan, atau memang kalau pasiennya susah memeriksa, kita itu harus mengunjungi mereka. Nah, itu untuk melakukan pemeriksaan sambil dilakukan penyuluhan, kemudian nanti akan diberitahu nanti hari yang harus diperiksa ini aja, dan dalam kehamilan ini kan sekarang harus idealnya itu harus 8 kali berkunjung ke rumah ke puskesmas, atau ke pasien kes, jadi akan diberikan transfer knowledge atau ilmu pengetahuan atau penyuluhan kepada mereka agar mereka mau untuk dilakukan seperti ini. Kemudian selain itu juga kita menjangkau pelayanan-pelayanan yang ada di puskesmas dengan tadi lewat pustu dan ponet yang 24 jam dengan dengan free atau gratis untuk penjemputan dan pengantaran. Kemudian selain itu juga kita kerjasama dengan kader. Kalau memang ada ibu hamil atau ada apa-apa dengan ibu hamil, tolong melaporkan kepada binwil-binwil kami. Kita kan, karena di puskesmas itu ada yang namanya binwil-binwil itu bina wilayah. Jadi ketika ada masalah di RW tersebut, maka dari pihak RW atau kader itu akan melaporkan kepada binwil. Dari binwil itu akan melaporkan ke puskesmas dan ke kepala puskesmas agar segera ditindaklanjuti. Seperti itu. Dan kita juga tak lupa juga untuk memberikan edukasi kepada mereka mengenai KB, karena memang KB di daerah kami juga agak sulit ya, Mas ya. Ini karena memang di sini tuh masih ada yang hamil yang ke-12, hamil yang ke-13 masih ada di sini gitu. Jadi memang kita juga memberi edukasi kepada mereka agar dilakukan KB seperti ini, sudah jalan. Kemudian selain itu juga kita ada kerjasama dengan KUA. Jadi KUA itu memberikan penyuluhan. Jadi ketika ada pengantin di wilayah kami yang mau menikah, itu ada screening dulu di puskesmas. Screening, nanti mendapatkan sertifikat untuk kesehatan untuk menikah, dan nanti di dari KUA itu kita memberikan edukasi atau penyuluhan kepada mereka. Itu juga dilakukan oleh bidan dan dokter dari kami, Mas. Sebetulnya kalau diceritakan banyak sekali peran-peran bidan yang di puskesmas kami.
1: Ya, Dok, kolaborasi kalau tadi kan dengan dokter dan juga fasilitas kesehatan tingkat lanjutnya, untuk kolaborasi dengan pemerintah desa, masyarakat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, seperti apa nih, Dok, untuk mendukung program kesehatan keluarga, Dok?
0: Jadi program-program dengan ini, dengan terutama kelurahan, ya. kelurahan itu kalau memang kita ada suatu program seperti pembelian PMT atau apa, kita juga berkoordinasi dengan kelurahan. Kemudian program-program seperti kalau memang ada kasus ibu hamil atau memang ada ibu hamil yang memang harus dirujuk ternyata dia tidak mau karena alasan tertentu, kita, oh ini alasannya agama ya, kita minta tokoh agama untuk membantu untuk menjelaskan. Memang alasan yang lain, kita minta tolong kepada kelurahan atau kan mungkin butuh donasi atau apa, juga kita kerjasama selain itu dengan kelurahan. Jadi memang sangat membantu sekali Mas, kelurahan dan yang lainnya.
1: Oke. Ya, tadi dikatakan ada tokoh agama. Sejauh ini Dok, peran mereka sangat berpengaruh tidak Dok?
0: Sangat berpengaruh ya Mas ya, peran agama ya. Sangat berpengaruh sekali.
1: Oke, khususnya di wilayah tertentu di Argasusnya ya Dok ya.
0: Betul, betul.
1: Oke. Ya, Dok, ini ada pesan tidak Dok dan juga harapan kepada para bidan, khususnya mungkin bidan-bidan yang ada di Puskesmas Sitopeng dalam momentum Hari Bidan Nasional ini, agar bersama-sama mewujudkan keluarga Indonesia yang sehat dan juga berkualitas Dok.
0: Oke. Kepada bidan-bidan yang ada, khususnya yang ada di Puskesmas Sitopeng atau pada umumnya yang ada di Kota Cirebon ya. Memang ilmu kesehatan itu memang selalu berkembang dan selalu berubah. Jadi memang jangan bosan-bosannya untuk ikut semua pelatihan yang diadakan, terutama mungkin oleh IBI ya, atau mungkin pelatihan-pelatihan yang diadakan sekarang zamannya teknologi, semua Zoom gratis ya. Jadi bisa ikut lewat Zoom di manapun ya, untuk meningkatkan upgrade dan skill dari para bidan, biar tujuan utama kami untuk para bidan itu ya menurunkan angka kematian ibu dan balita itu. Jadi alhamdulillah untuk Puskesmas Sitopeng sampai dengan tahun ini belum tidak ada kematian ibu, mudah-mudahan sampai akhir tahun pun tidak ada kematian ibu. Itu aja Mas.
1: Terima kasih Dr. Haji Eko Dewantoro, Kepala Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon Argasunya. Atas waktunya, mudah-mudahan Puskesmas Sitopeng dan juga Puskesmas yang ada di Kota Cirebon ini bisa memberikan yang terbaik pelayanan khususnya di bidang kebidanan, agar masyarakat Kota Cirebon ini bisa terlayani semua. Terima kasih Dok, atas waktunya Dok.
0: Amin, sama-sama Mas Hairul Anwar. Selamat, terima kasih juga.
1: Pagi Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Dok.
0: Iya, selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, pendengar, demikian tadi dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini. Dan saya tutup untuk dialog Cirebon Menyapa kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda, pendengar. Dan ketemu lagi tentunya di Cirebon Menyapa selanjutnya.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar soalnya kini kita ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadi pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Menanggapi informasi tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PLN memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN, Georgius Adi Trianto, menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan atau menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Pendengar, demikian cek fakta kali ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sintren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan nemu kembang ning ayunan kembangnya si Jaya Indra widadari tamuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon pagi ini untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dan selanjutnya nanti ada rekan saya yang akan menemani Anda dalam Cirebon siang ini untuk edisi hari ini, pendengar, di tanggal 25 Juni 2026. Ada Iskandar Zulkarnain yang akan Lisma Yuliasari maksud saya akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Selamat beraktivitas, pendengar, selamat siang, dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Novel Outlander karya Diana Gabaldon adalah kisah epik yang menggabungkan sejarah, petualangan, dan romansa. Dimulai di tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua. Adalah Claire Randall, seorang perawat perang Inggris, sedang menikmati liburan di Skotlandia bersama suaminya, Frank Randall. Ketika mengunjungi situs batu kuno Craig the Nun, Claire secara misterius terlempar ke masa lalu, tepatnya di tahun 1743. Di tengah konflik antara klan-klan Skotlandia dan ancaman dari tentara Inggris, Claire berjuang untuk memahami situasinya. Ia ditangkap oleh klan Mackenzie dan menganggapnya sebagai mata-mata. Untuk bertahan hidup, Claire terpaksa menikahi Jamie Fraser, seorang pejuang muda Skotlandia yang gagah dan karismatik. Meskipun awalnya hubungan mereka didasarkan pada kebutuhan dan kewajiban, ternyata cinta tumbuh mendalam di antara mereka. Sementara itu, Claire juga dihadapkan pada dilema moral dan emosional. Apakah ia harus kembali ke masa depan bersama suaminya Frank, atau menerima kehidupan barunya bersama Jamie? Kisah ini dipenuhi dengan intrik politik, pertempuran, dan rahasia yang terungkap saat Claire menggunakan pengetahuan medis modernnya untuk membantu Jamie dan klannya. Outlander mengeksplorasi tema cinta, kesetiaan, dan identitas. Dengan latar yang kaya akan detail sejarah Skotlandia di abad ke-18, perjalanan Claire melintasi waktu bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan emosional yang memaksanya untuk mempertanyakan takdir dan pilihannya. Dengan penceritaan yang memikat, Gabaldon menghadirkan kisah yang penuh aksi, romansa, dan elemen magis, menjadikan Outlander karya yang abadi di hati para pembacanya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon ya. Dan senang sekali saya Iskandar Zulkarnain akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026 dan saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat dan tentunya pastikan Anda selalu bersama RRI Cirebon karena kami selain menghadirkan sajian lagu-lagu untuk menghibur Anda, kami juga akan menyampaikan informasi-informasi menarik ya. Jadi tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kini kita akan menikmati lagu spesial untuk Anda semuanya yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk memberikan semangat dari Raja. Walaupun judul lagunya patah hati, tapi musiknya bikin kita semangat ya.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya tuh.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini. Selamat beraktivitas. Ada informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa petani dan nelayan ini merupakan tulang punggung Republik Indonesia. Menurut ya pendengar, peran mereka ini telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo pada Selasa 24 Juli 2026. Dan kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 ribu petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal berdirinya Republik, petani dan nelayan ini menjadi penopang perjuangan bangsa. Mereka membantu para pejuang ketika negara belum memiliki anggaran. Sebagai mantan prajurit, Presiden mengaku memahami besarnya peran masyarakat dalam perjuangan kemerdekaan, dan dukungan petani dan nelayan ini dinilai menjadi kekuatan utama saat itu.
1: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
2: Cuy, ngapain nih cuy?
1: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
2: Iya juga ya cuy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan kembali informasi untuk Anda. Kali ini ada informasi mengenai Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso ya, yang menegaskan pemerintah terus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok masyarakat di berbagai daerah guna melindungi kepentingan konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan usaha para produsen. Dalam kunjungan tersebut ini, Mendag didampingi Bupati Banyumas, jajaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DPKUKM Kabupaten Banyumas, Bulog, serta sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan. Mendag mengatakan berdasarkan hasil pemantauan, harga sejumlah komoditas pangan ini dinilai relatif baik dan terkendali. Menurutnya pendengar, harga bawang merah, bawang putih, serta cabai ini menunjukkan tren yang positif. Sementara itu, menurutnya juga pendengar, harga telur ayam ini berada di kisaran Rp25.000 per kilogram dan harga daging ayam sekitar Rp36.000 per kilogram. Harga pangan yang ideal adalah harga yang mendekati harga acuan maupun HET karena mencerminkan titik keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat.

Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Rusatu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini pendengar. Tapi sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu berikutnya, ada informasi ya mengenai pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB Jawa Barat 2026 yang memasuki tahap penting menjelang dibukanya pendaftaran lanjutan. Dinas Pendidikan Distrik Jawa Barat memastikan seluruh kursi yang belum terisi tidak akan hangus, melainkan dialihkan melalui mekanisme pergeseran kuota antar jalur. Kebijakan ini menjadi salah satu pembaruan penting dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Melalui sistem pelimpahan kuota, peluang calon murid untuk memperoleh kursi di sekolah negeri tetap terbuka meski kuota pada jalur tertentu belum terpenuhi. Jadi berdasarkan regulasi resmi yang diterbitkan Distrik Jabar, mekanisme pergeseran kuota dilakukan dalam dua tahap seleksi. Sistem ini dirancang agar seluruh daya tampung sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menyisakan kursi kosong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap stay bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini, tetapi kini saatnya kita simak terlebih dahulu dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kribiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah Nyandes menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: See from here, tries to make the save and it's...

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bet Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues at Hamburg.
2: Turnamen tenis Bet Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bet Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna.
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bet Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper! Andakara Prastawa putra!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan yang mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar pengurus besar tinju Indonesia atau Perbathi. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbathi menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan menjadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, memiliki banyak sumber daya manusia dan keanekaragaman teknologi tradisional ataupun apapun yang ada di sekeliling kita, itu adalah kunci bahwa bangsa dan negara kita ini bisa menjemput masa depannya, bisa menjemput keindahannya di hari esok dengan berangkat, dengan melalui kreativitas ataupun segala apa yang berangkat dari dikuasainya teknologi dan pengetahuan bagi setiap individu masyarakatnya. Kreativitas yang itu terjadi di mana-mana, di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan di ruang-ruang sempit sekalipun, itu akan bisa meningkatkan, akan bisa memacu sisi manfaat yang positif untuk keberlangsungan hidup siapapun adanya. Dengan kreativitas, apakah itu ekonomi ataupun di dunia pendidikan, itu telah terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup individu, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bahkan kota dan desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini memiliki keunikan dan kekhasan karena kepemilikan dari semangat berkreatif warga masyarakatnya. Saudara pendengar, dengan semangat kreatif, dengan hidup kreatif, dan berpikir kreatif, tentunya kita bisa menjemput masa depan bangsa dan negara ini. Berangkat dari rumah masing-masing, dari sekolah masing-masing, dari aktivitas masing-masing, kita bisa menggapai prestasi ke depan melalui kreativitas yang kita lakukan. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin dunia ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan ya, Cirebon siang ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap semangat.

aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari pendingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk Cirebon siang ini. Ada informasi di siang hari ini mengenai pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jabar yang mengambil langkah strategis untuk memastikan seluruh calon peserta didik tetap mendapatkan akses pendidikan. Sebanyak 1.015 sekolah swasta resmi menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Distrik Jabar untuk menampung siswa yang belum diterima di SMA dan SMK Negeri pada proses pemetaan calon murid baru PCMB 2026. Kerjasama tersebut ini pendengar ditandai dengan penandatangan kesepakatan yang berlangsung pada hari Senin 22 Juni 2026 ya. Langkah ini menjadi solusi bagi puluhan ribu siswa yang belum mendapatkan sekolah pada jalur penerimaan tahun ini. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan keterlibatan lebih dari 1.000 sekolah swasta ini membuktikan komitmen dunia pendidikan dalam mendukung pemerataan akses belajar bagi seluruh siswa di Jawa Barat. Dan menurutnya sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah ini siap menerima peserta didik yang belum terakomodasi di sekolah negeri.

Pendengar RRI Cirebon, nanti kita lanjutkan kembali ya untuk Cirebon siang ini. Tetapi kini saatnya akan dikumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

Ah.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar Dirikanlah salat sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar

0: yang bunuh diri. Karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah menikmati beberapa lagu tradisional ya. Maksud kami lagu-lagu Sunda yang telah kita nikmati bersama. Dan selain lagu-lagu Sunda, kami sampaikan informasinya untuk Anda. Ada informasinya mengenai kesenian dog-dog dan juga pagelaran wayang golek yang ternyata menghiasi penutupan sedekah bumi dan festival jajanan lembur di Kampung Lembur Sawah, Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ya, pada Selasa malam 16 Juni 2026. Panitia pelaksana Ahmad Zailani mengatakan sedekah bumi dan juga festival jajanan lembur ini sudah menjadi kegiatan rutin tiap tahun, di mana di dalamnya kegiatan tersebut ini sebagai bentuk syukur atas kekayaan alam yang ada di Lembur Sawah dan sekitarnya. Zailani menuturkan pendengar, pelaksanaan tahun ini mengusung konsep yang lebih besar dengan memadukan sedekah bumi, festival jajanan lembur, dan festival dongdang dalam satu rangkaian kegiatan. Menurutnya, festival dongdang tahun ini diselenggarakan oleh Kelurahan Mulia Harja dengan melibatkan seluruh RW. Selain itu, terdapat juga festival dongdang tingkat RT yang menampilkan kreativitas masyarakat dalam menghias hasil pertanian dan perkebunan.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas?
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar untuk tentunya menikmati lagu-lagu Sunda di siang hari ini di musik tradisional dan budaya yang kami hadirkan setiap harinya dari mulai pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya, kami sampaikan pendengar ada informasi mengenai bupati yang akrab disapa KDS itu ternyata menyampaikan apresiasi atas konsistensi PSSP ya dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya Sunda di tengah arus modernisasi. Ya, menurutnya pendengar, ke pelestarian budaya ini tidak cukup hanya melalui pertunjukan seni, tetapi juga harus menjadi bagian dari proses pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Karena itu pemerintah Kabupaten Bandung mewajibkan bahasa dan budaya Sunda sebagai muatan lokal di jenjang SD dan juga SMP. KDS juga mengajak PSSP untuk berkolaborasi dengan dunia pendidikan dalam memperluas edukasi budaya kepada para pelajar. Dengan sekitar 1.600 sekolah yang ada di Kabupaten Bandung, ia melihat peluang besar untuk memperkuat pengenalan bahasa, sastra, dan seni budaya Sunda kepada generasi penerus. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kebudayaan, Pemkab Bandung telah menghadirkan dinas kebudayaan yang berdiri secara mandiri. Kedepan, pemerintah daerah juga akan memperluas ruang ekspresi bagi para pelaku seni melalui penyelenggaraan festival budaya yang lebih masif. Festival tersebut ini diharapkan menjadi wadah bagi para seniman dan seniwati untuk menampilkan karya terbaiknya, sekaligus memperkuat ekosistem kebudayaan di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Baik, beringar, sampai di sini kami hadirkan sajian lagu-lagu tradisional dan budaya untuk Anda. Dan kami ucapkan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Peringar, kini kami akan sampaikan berita daerah siang.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Nyata Nazrul 1 atas nama Titas Niti itu karena sakit, terus yang satunya meninggal itu atas nama Zardan.
2: Melalui penyelamatan keuangan negara berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara.
0: Sari Berita. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 32 KJT kembali ke tanah air. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Sebanyak 66 kepala Rodatul Adfa RA dan madrasah dari Kabupaten Cirebon serta 6 peserta dari Kota Cirebon mengikuti pelatihan kepala RA dan madrasah angkatan 1 dan 2 yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan BDK Bandung di Kota Cirebon. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi kepala madrasah sebagai pemimpin pembelajaran, manajer pendidikan, supervisor akademik sekaligus agen perubahan dalam pengembangan mutu pendidikan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Haji Slamet, menegaskan bahwa kepala RA dan madrasah memiliki peran strategis sebagai arsitek perubahan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini menuntut kepala madrasah memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah, sehingga kepemimpinan yang visioner menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Ia juga mengingatkan pentingnya digitalisasi madrasah sebagai bagian dari transformasi pendidikan. Selain digitalisasi, ia juga mendorong seluruh kepala madrasah untuk mendukung program prioritas Kementerian Agama, khususnya penguatan ekoteologi dan digitalisasi madrasah. Jemaah Haji Indonesia kloter KJT 32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan.
1: Untuk KJT 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.
3: Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 32 KJT kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari dan tiba di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada sore hari. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal sebanyak 445 orang saat keberangkatan karena satu jemaah atas nama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya atas nama Kasmiti melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan.
1: Untuk KJT 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana, jadi ada delay 1 jam 25 menit akhirnya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah mau berangkat 45 ya, dan petugas, ada yang tanazul 1 atas nama Titas Niti itu karena sakit, terus yang satunya meninggal itu atas nama Zardani.
3: Menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat. Ia menambahkan jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 35 KJT akan kembali ke tanah air bersama jemaah dari Kabupaten Purwakarta pada hari Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 9 malam. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Kuningan berhasil menghimpun 77 kantong darah dalam aksi donor darah yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Kepala BNNK Kuningan Agus Mulia mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian sosial sekaligus upaya membangun sinergi lintas sektor dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Ia menegaskan peringatan HANI tahun ini diwujudkan dalam bentuk aksi kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sinergi yang terlihat menunjukkan bahwa upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari narkoba adalah tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan donor darah ini, BNNK Kuningan ingin menyampaikan pesan bahwa perang terhadap narkoba dapat dimulai dari langkah sederhana, yakni membangun pola hidup sehat, produktif, dan bermanfaat bagi sesama. Kejari Kabupaten Cirebon tekankan pemulihan aset untuk menyelamatkan uang negara dari korupsi.
2: Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemulihan aset atau aset recovery. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dr. Beni Kurniawan Fitrianto, mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang berdampak besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kejaksaan tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga mengupayakan agar aset hasil korupsi dapat kembali ke kas negara.
2: Melalui penyelamatan keuangan negara berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Lah itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Menurutnya, tren penanganan perkara korupsi saat ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pidana penjara. Pengembalian kerugian negara menjadi aspek penting agar uang rakyat yang telah diselewengkan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan. Ia menjelaskan dalam setiap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, penyidik berupaya memetakan harta kekayaan calon tersangka. Langkah tersebut dilakukan agar aset yang diduga berasal dari hasil korupsi dapat ditelusuri, disita, dan digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Ia mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat dan tidak memberikan ruang bagi praktik suap maupun gratifikasi. Ia juga mendorong masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi demi menjaga keuangan negara. Aura Aulia melaporkan.
0: Masyarakat di Kabupaten Indramayu belakangan ini diresahkan oleh kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg atau yang akrab disebut gas melon. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mengancam produktivitas sektor pertanian. Bupati Indramayu Luki Hakim mengakui telah menerima banyak laporan terkait sulitnya memperoleh gas bersubsidi tersebut. Keluhan paling masif datang dari warga di wilayah Kecamatan Gantar dan beberapa kecamatan lainnya. Ia menduga ada persoalan serius dalam rantai distribusi LPG bersubsidi. Selain disparitas harga yang tinggi, ia menyoroti potensi adanya praktik pengoplosan gas subsidi ke tabung gas non subsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati menegaskan perlunya langkah preventif melalui pengawasan ketat dan telah menginstruksikan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna melakukan pengecekan langsung di lapangan. Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen untuk terus memantau situasi dan memastikan kuota gas LPG bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak serta tidak terganggu oleh praktik distribusi ilegal. Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode door-to-door.
5: Di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat.
3: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode pendataan langsung. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh kondisi usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan pendataan lapangan dimulai sejak pertengahan Juni tahun ini. Sebelumnya, masyarakat dan perusahaan diberikan kesempatan mengisi data secara mandiri melalui sistem.
5: Mulai 15 Juni 2026, itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Nah, kenapa kita katakan ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi akan datang ke seluruh warga.
3: Samiran menjelaskan petugas akan mengunjungi seluruh bangunan tanpa membedakan jenis aktivitas ekonominya. Pendataan mencakup rumah tangga, usaha kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi. Menurutnya, petugas dilengkapi atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat selama pendataan. Rena Safira melaporkan.
0: Upaya peningkatan kualitas program makanan bergizi gratis MBG di Kabupaten Majalengka terus dilakukan secara serius. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh guna memastikan program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran. Ia mengungkapkan sejumlah keluhan dari masyarakat terkait program MBG kerap diterima, terutama menyangkut variasi menu yang dinilai masih kurang beragam. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian penting dalam menjaga kualitas asupan gizi bagi anak-anak. Bupati Eman mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Koordinator Nasional Program, guna mendorong adanya keseragaman menu. Langkah ini dinilai penting agar proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan program makanan bergizi gratis MBG merupakan bagian dari upaya evaluasi. Dan kehadiran para penegak hukum tersebut bukan menjadi indikasi adanya suatu pelanggaran dalam pelaksanaan program. Mendengar berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, enggak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Enggak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Enggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kini saatnya kami akan hibur Anda dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Prodang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang akan bergabung di Pro Dangdut siang hari ini, silakan ya, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Sudah ada yang bergabung, yang pertama saya jumpai ini ada dari Raka yang ada di Luimuning ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang dari Raka di Luimuning. Ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul lagunya Bunga Dahlia. Salamnya untuk anak-anak Sujo dan juga spesial untuk Kang Udin di Karangasem dan juga untuk Kak Penyiar saja. Terima kasih untuk Raka ya. Selanjutnya saya jumpai juga ada Mas Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Zul di Karangasem Lui Munding. Request lagunya dengan judul lagunya Darah Muda. Salamnya untuk rekan-rekan di tim Sujo Clothing, terutama untuk Wakaji Eka, Wakaji Dadan, dan Wakaji Diki di bagian finishing ya. Semangat terus kejar deadline ya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja dengarkan Bunga Dahlia dulu ya. Untuk Anda yang lain silakan bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-951-935. Selamat beraktivitas, tetap semangat.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
8: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon berdengar, dan kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sesaat lagi nanti kami akan sampaikan dulu cek fakta ya untuk siang hari ini, tapi saya akan jumpai dulu Anda berdengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Ada dari kawasan Jalan Kandang Perahu Si Calung ya, hadir mendengarkan Pro Dangdut. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dari ibu siapa sih namanya ya? Ya, yang jelas dari kawasan Jalan Kandang Perahu Si Calung yang selalu setia mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih. Kemudian juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang dari Udin di Majalengka, ingin sekali mendengarkan lagu dari Joni Iskandar, Secangkir Kopi. Salamnya untuk seluruh pendengar RRI saja dimanapun berada. Terima kasih untuk yang bacanya. Oke, terima kasih untuk Udin. Nanti kita cari lagunya, kalau tidak ada mungkin kita ganti dengan yang lain ya. Kemudian juga saya akan jumpai ada assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Kang Eful di Kabupaten Majalengka, ingin sekali mendengarkan lagu dari dari Eri Susan ya, Muara Kasih. Salamnya untuk yang ada di meja siar saja, sehat selalu, amin. Terima kasih Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti saya akan bacakan kembali WhatsApp dari Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kini saatnya kami sampaikan dulu cek fakta.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut tindakan tidak membayar pajak ke negara ini merupakan pelanggaran HAM. Faktanya pendengar, klaim tersebut ini adalah tidak benar dan tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Dilansir dari kompas.com, Pigai mengonfirmasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah hoax. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dan

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Dan pendengar, kini saatnya saya akan bacakan kembali WhatsApp dari Anda. Yang pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat siang, ini dari Mang Ded ya di Majalengka Timur. Request lagunya Rembulan Malam, salamnya untuk tim Sujo saja yang lagi pada lagi pada selonjoran kali ya. Teruslah berkarya katanya meski tidak di cover MBG. Hatur nuhun. Terima kasih Mang Ded. Kemudian juga ada dari Iman Hilmanudin ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pro Dangdut RRI Pro 1 Cirebon. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes gitu ya. Dari Kang Deden 37 apa nih? And friend ya, from the big family of KKI ya, Property Management di Selatan Jembatan Cirahong, Kota Manunjaya. Di mana TSM itu Tasikmalaya ya. Sedang mendengarkan melalui gelombang 91,4 FM. Oh, Kuningan ya. Requestnya judul lagunya Japin ya, Japin Melayu ya, dari Yet Bustami. Salamnya untuk pendengar sekalian, terutama buat teman-teman para penjaga jalan lintasan PJL KAI di sepanjang jalur lintasan kereta api. Gitu ya. Sepanjang jalur lintasan kereta api Indonesia, tetap di Karopian dan dimancarkan apa nih? Sebentar, dimancarlikan ya selamanya ya. Demikian, yuk mainkan katanya. Terima kasih Mas Iman, sukses ya, tetap semangat Mas Iman ya. Iya, dari Mas Iman yang lagi aktivitas ya. Lagunya ini dari, oh ya, dari Yet Bustami ya. Kemudian juga saya jumpai ada dari Santoso Ihsan di Klayan ya. Ingin lagunya Asam di Gunung, Garam di Laut dari Ona Sutra. Salamnya untuk kru RRI saja, selamat bertugas. Terima kasih. Kemudian juga ada Suyatno Wong Idep di Wong Idep Cangkring Pleret, request lagunya Bunga Dahlia. Tadi sudah ya Bunga Dahlia ya. Kemudian juga tadi Bunga Dahlianya sudah kita dengarkan bersama. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu Bunga Dahlia. Ada Aziza juga yang ingin sekali mendengarkan lagunya Ijuk ya, salamnya untuk yang lagi tugas saja. Terima kasih ya. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-951-935. Dan kita langsung dengarkan dulu, ada lagu dari Evi Tamala nih ya, Rembulan Malam.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih

0: kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, Brigger, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda, sekaligus kita akhiri perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat. Untuk selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan saya Popiana Alwansa ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dangdut dan bersama Bung Isander Zulkarnain. Dan kini saatnya saya Piano Wansa dan Bung Pengarang Tadi Gelela Nurdala akan menghadirkan Beranda Astajita Nasional Biaran Berjaringan Pro 1 dan akan kami hadirkan dari RRI Jakarta, RRI Melabu, RRI Serui, dan RRI Malang. Kami akan hadirkan untuk mendengar, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 0879-727-912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Astacita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan, kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Baik. Gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah, yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita

0: garam atau dengan cat campur minyak itu nggak jadi pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa udah direbus sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih ragi, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara merebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar

0: sharing terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-biji. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, rumah masing-masing gitu Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
1: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, apa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu, dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita.

0: Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
1: Waalaikumsalam.
0: Di program Beranda Asta Cita, nah ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya?
1: Iya Pak.
0: Baik untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada untuk program Beranda Asta Cita ini. Nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada dan juga kedaulatan pangan nasional. Yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air. Ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
1: Ya.
0: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
1: Ya, bukan
0: ya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
1: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
0: Iya Pak.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
0: Iya. Ya.
1: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tatawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Itu dari kementerian, dua harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, sekitar 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam bentuk penyelenggaraan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Lokuci itu kan masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
1: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
0: Iya. Nah,
1: jadi sama gitu ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
0: Jagung ya Pak ya.
1: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
0: Iya padi ya. Baik kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya?
1: Tentunya ya, di
0: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya. Ya betul, lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
1: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
0: Masih ya Pak ya?
1: Itu belum maksimal di kita di apa? Pemanfaatan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
0: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
1: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
0: Betul.
1: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
0: Iya.
1: 2024 pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
0: Nah, iya.
1: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
0: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
1: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
0: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
1: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
0: Iya benar.
1: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial gitu loh.
0: Anak-anak muda ya. Baik Pak, Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya, mungkin pesan Pak terakhir ya, sebelum kita
0: di closing kita ya.
1: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
0: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, nah diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Itu untuk cadangan juga ya Pak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya Pak.
1: Ya.
2: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya Pak, apa saja ya Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional Pak, itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern Bapak di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani Bapak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya saya kira ada, karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak nih Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Menteri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serui, saya Afi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana.

0: tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa, Bu, di Cemara Hijau Farm?

telah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF

0: dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Gitu. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, gitu. Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang

0: lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi. Kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya warga.

0: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
1: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
0: Oke. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
1: Betul sekali.
0: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
1: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, gitu aja.
0: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
1: Mudah.
0: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di karang kita tuh udah seneng ya, Bu.
1: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian siaran berjaringan Pro 1 Beranda Asta Cita Nasional bersama RRI Jakarta, RRI Melabo, RRI Serui, dan RRI Malang yang tentunya terkait dengan cerita pangan Nusantara. Pro 1 akan bersama Anda pendengar hingga nanti pukul 19. Saya Pian Alwansa akan menemani Anda dalam rangkaian Cirebon sore ini pendengar. Sebelum kami akan hadirkan kebersamaan bersama kami dalam Lintas Jabar, siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon, dan kami hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu berikut ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud

0: tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pemerintah Pusat akan bersama Anda dalam rangkaian Lalu Lintas Jabar, siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon.
5: Orwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
6: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar sore.
7: Besar, produk dari air minum yang besar-besar ini termasuk Aqua dan lain-lain. Hanya tadi kita ingin mengetahui kesulitan-kesulitan mereka dan bagaimana juga mereka bisa menjamin air minum ini, air kemasan ini betul-betul berkualitas untuk kepentingan masyarakat.
8: Kita melakukan edukasi ke sasaran keluarga berisiko stunting. Itu yang di dinas kami yang kami lakukan di lapangan. Itu. Kalau untuk secara spesifikasinya itu ranahnya dinas kesehatan.
6: Dengar itulah pokok Warta Jabar sore hari ini edisi Kamis 25 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, di hari Krida Pertanian ke-54, Kota Bandung masih memiliki 699 hektar lahan sawah aktif. Laporannya disampaikan Atep Ubuhandi.
9: Pemerintah Kota Bandung memastikan sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah. Hingga saat ini Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektar lahan pertanian yang aktif memproduksi padi dikelola oleh petani lokal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Gin Ginanjar, mengatakan meski Kota Bandung dikenal sebagai kawasan perkotaan, keberadaan petani masih cukup signifikan. Selain petani padi, terdapat pula petani yang bergerak di bidang hortikultura, perikanan, hingga peternakan. Ia menjelaskan pemerintah Kota Bandung terus berupaya mendukung keberlangsungan sektor pertanian melalui berbagai bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan para petani. Dukungan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana pertanian, bantuan benih, pupuk, pestisida, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Menurutnya, keberadaan bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di tengah tantangan pembangunan perkotaan. Pada peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 tahun ini, DKPP Kota Bandung mengundang seluruh kelompok tani dari 30 kecamatan untuk hadir dan merayakan momentum apresiasi bagi para pelaku sektor pertanian. Ingin menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 45 kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bandung. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang beragam mulai dari 10 hingga lebih dari 20 orang. Selain kelompok tani konvensional, Kota Bandung juga memiliki program buruan saya yang terus berkembang sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan masyarakat berbasis lingkungan pemukiman.
10: Petani tradisional, padi kita masih menyisakan, jadi petani sawah itu masih ada. Kita punya 699 hektar lahan pertanian yang masih aktif memproduksi padi. Nah, itu yang dikelola oleh para petani. Selain ada petani di bidang khusus seperti petani perikanan, petani ayam gitu ya. Tapi yang banyak petani padi dan hortikultur atau sayuran. Dan
9: mulai peringatan Hari Krida Pertanian ke-54, pemerintah Kota Bandung berharap semangat para petani untuk terus menjaga produktivitas pertanian semakin meningkat. Keberadaan petani dan lahan pertanian yang masih aktif dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kota Bandung di masa mendatang.
6: Prevalensi stunting di Kabupaten Subang ditargetkan turun 10% di tahun 2026 dari sebelumnya 12,7% pada tahun 2025. Informasi disampaikan Ruslan Effendi.
11: Prevalensi stunting Kabupaten Subang semester 1 2026 tercatat 12,7%. Pemerintah menargetkan angka itu turun menjadi 2% di akhir 2026 nanti melalui intervensi yang lebih fokus ke keluarga beresiko. PLH Kabid Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3 Kabupaten Subang Ida Farida kepada RRI mengatakan tim pendamping turun langsung ke sasaran untuk edukasi. Strategi utama yang dipakai adalah intervensi 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi, sanitasi, dan perbaikan pola asuh.
12: Kalau di kami itu secara pencegahan itu kan ada tim pendamping keluarga. Itu melakukan edukasi ke sasaran keluarga berisiko stunting. Itu yang di dinas kami yang kami lakukan di lapangan. Seperti itu. Kalau untuk secara spesifikasinya itu ranahnya dinas kesehatan.
11: Sementara itu, Sekretaris DP2KB P3A Kabupaten Subang, Samsu Riza, menyebut angka 12,7% Subang sudah di bawah rata-rata Jawa Barat dan nasional. Ia memproyeksikan prevalensi turun 10% pada 2026 dan menjadi 2,7% pada tahun 2027 jika tren berjalan konsisten.
13: Lakukan dari survei apa tadi?
12: Status
13: gizi survei status SGI. SGI. Nah ini mudah-mudahan adalah target kita itu 10%. Nah saat ini telah dari dulu 18% menjadi 12%. Itu jauh dari target provinsi maupun dari target nasional.
12: Kita udah di bawah target.
13: Di bawah.
11: Meski prevalensi masih 12,7%, New Zero Stunting Subang disebutkan Samsu sudah 0% atau tidak ada kasus baru. Keberhasilan program akan diukur lewat survei status gizi Indonesia tahun ini sebagai dasar evaluasi intervensi 2027. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
6: Jemaah Haji Indonesia Kloter KJT 32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana dua jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Reporter Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
14: Untuk KJT 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.
15: Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 32 KJT kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari dan tiba di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada sore hari. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal sebanyak 445 orang saat keberangkatan karena satu jemaah atas nama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan satu jemaah lainnya atas nama Kasniti melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan.
14: Untuk kali 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya, karena ada sesuatu hal di sana, jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah mau berangkat tepat 5 ya, dengan petugas, ada yang tanazul 1 atas nama Ikas Niti itu karena sakit, terus yang satunya meninggal itu atas nama Zardani.
15: Menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat. Ia menambahkan jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 35 KJT akan kembali ke tanah air bersama jemaah dari Kabupaten Purwakarta pada hari Jumat 26 Juni 2026 sekitar pukul 9 malam. Sekar Damayanti melaporkan.
6: Peredaran rokok ilegal saat ini diperkirakan mencapai hampir 14% dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan bangunan. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
16: Di kesempatan kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal yang digelar di alun-alun Otista Garut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama menyampaikan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan terpadu yang dilakukan kantor wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama berbagai pemangku kepentingan sepanjang pertengahan 2025 hingga pertengahan 2026. Ia menyampaikan kegiatan pemusnahan tersebut merupakan inisiatif pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didanai melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCT, dan dana itu dikembalikan kepada masyarakat antara lain untuk mendukung penindakan pemusnahan barang ilegal serta pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat. Bea cukai atau barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 44 juta batang rokok ilegal dari berbagai merek. Potensi kerugian negara yang dihasilkan adalah sekitar 32,95 miliar rupiah dengan nilai barang sebesar 65,18 miliar rupiah.
17: Ataupun dalam penindakan terhadap barang-barang kena cukai. Yang dalam hal ini kalau kita lihat bahwa di depan para awak media ini adalah merupakan hasil tangkapan pertengahan bulan ataupun pertengahan tahun 2025 sampai dengan saat ini, yaitu pertengahan tahun 2026. Bahwa Bea Cukai Kanwil Jawa Barat dengan melakukan sinergi dengan stakeholder terkait berhasil menindak barang kena cukai sebanyak 44 juta batang rokok ilegal dari berbagai merek.
16: Ia mengatakan peredaran rokok ilegal saat ini diperkirakan mencapai hampir 14% dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Sementara itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan keprihatinannya terhadap masih tingginya peredaran rokok ilegal yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.
18: Prihatin ya, bahwa masih banyak peredaran rokok ilegal. Secara teoritis ini juga merugikan negara. Tadi saya lihat dari hampir 32 miliar ya kerugian negara yang terjadi karena peredaran rokok ilegal tersebut. Ke depan kami mengajak masyarakat supaya melakukan antisipasi pencegahan, artinya para warung-warung tidak jangan mau menjual rokok ilegal.
16: Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat yang menghimbau pemilik warung dan masyarakat untuk tidak menjual maupun menggunakan rokok ilegal karena memiliki konsekuensi hukum dan merugikan negara.
6: Informasi selanjutnya, pendengar, Kejari Kabupaten Cirebon menekankan pemulihan aset untuk menyelamatkan uang negara dari korupsi. Informasi yang disampaikan Aura Aulia.
19: Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
20: Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemulihan aset atau aset recovery. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dr. Beni Kurniawan Fitria mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang berdampak besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kejaksaan tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga mengupayakan agar aset hasil korupsi dapat kembali ke kas negara.
19: Melalui penyelamatan keuangan negara berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Lah itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
20: Menurutnya, tren penanganan perkara korupsi saat ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pidana penjara. Pengembalian kerugian negara menjadi aspek penting agar uang rakyat yang telah diselewengkan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan. Ia menjelaskan dalam setiap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, penyidik berupaya memetakan harta kekayaan calon tersangka. Langkah tersebut dilakukan agar aset yang diduga berasal dari hasil korupsi dapat ditelusuri, disita, dan digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Ia mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat dan tidak memberikan ruang bagi praktik suap maupun gratifikasi. Ia juga mendorong masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi demi menjaga keuangan negara. Aura Aulia melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode door-to-door. Reporter Rena Safira menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat.
21: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode pendataan langsung. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh kondisi usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan pendataan lapangan dimulai sejak pertengahan Juni tahun ini. Sebelumnya, masyarakat dan perusahaan diberikan kesempatan mengisi data secara mandiri melalui sistem.
1: Mulai 15 Juni 2026 itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Nah, kenapa kita katakan ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendata sosial ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi akan datang ke seluruh warga.
21: Samiran menjelaskan petugas akan mengunjungi seluruh bangunan tanpa membedakan jenis aktivitas ekonominya. Pendataan mencakup rumah tangga, usaha kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi. Menurutnya, petugas dilengkapi atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat selama pendataan. Rena Safira melaporkan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
6: Bupati Bogor Rudi Susmanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air usai melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar di Kecamatan Kemang dan juga Ciseeng, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi menurunkan laporan catatannya.
22: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan minapolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami kemisutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Susmanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
23: Intensitas hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari tambah satu kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Ini untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita akan bisa melakukan sosialisasi-sosialisasi.
22: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
24: Boro-boro pepegian, lihat. Kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin. Pindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
22: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tada hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
6: Lalu bagaimana pendengar tanggapan masyarakat terkait pencegahan kekeringan di wilayah Bogor dan sekitarnya? Berikut rangkuman suara masyarakat yang terangkum oleh RRI Bogor.
25: Kalau menurut saya sih, kekeringan yang terjadi belakangan ini cukup memprihatinkan ya, karena masih banyak sekali wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Terus juga kondisi ini gak cuma mempengaruhi kebutuhan rumah tangga doang, tapi juga berdampak pada kegiatan ekonomi dan pertanian masyarakat. Kalau harapan saya sih pastinya semoga kondisi ini bisa segera membaik dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat tetap terpenuhi juga.
0: Menurut saya sih kekeringan yang terjadi belakangan ini tuh cukup kerasa ya dampaknya, terutama buat kebutuhan air sehari-hari. Beberapa daerah bahkan udah mulai kesulitan nih buat mendapatkan air yang bersih. Saya berharap pemerintah dan pihak terkait bisa membantu masyarakat yang terkena dampak serta mencari solusi supaya pasokan air bersih tetap tersedia selama musim kemarau.
2: Kekeringan masih terjadi di beberapa daerah karena musim kemarau yang cukup panjang, sehingga banyak warga kesulitan mendapatkan air bersih. Harapannya, pemerintah dan masyarakat bisa saling bantu, cepat tanggap dalam distribusi air, dan mulai lebih hemat air supaya kalau musim kemarau datang lagi, dampaknya tidak terlalu berat.
6: Kondisi kekeringan yang dialami sebagian warga di Kabupaten Bogor menjadi sorotan anggota Komisi 7 DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Cibinong, Kabupaten Bogor pada hari Kamis 25 Juni 2026. Berikut wawancara reporter RI Bogor Yofri Haryadi bersama anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Sudibyo dalam kunjungannya ke sebuah perusahaan air minum dalam kemasan AMDK PT Akasa Cibinong berikut ini.
3: Oke Pak, soal kekeringan ini, salah satu kan Bogor curah hujan tinggi tapi banyak warga yang kekeringan. Ternyata airnya banyak dipergunakan oleh korporasi kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kegiatan kunjungan kali ini, apa saja sih yang ingin disampaikan aspirasinya?
4: Oke, hari ini saya Yoyo Rio Sudibyo dari Komisi 7, kebetulan masuk dalam panja AMDK Air Kemasan dan berkunjung ke pabrik Vika air minum kemasan yang berada di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Bogor itu kenal dari mulai kita SD, SMP sebagai kota apa? Hujan. Oleh karenanya hujan yang tinggi. Di Bogor juga sebagai payungnya Jakarta itu mempunyai kultur atau karakter alamnya yang memang sebagai sumber air. Cuman masalahnya sekarang adalah banyak banget korporasi air minum dalam kemasan yang dalam tanda kutip mengambil air pegunungan Gunung Salak, air dari Bogor, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Jadi pada saat tadi jenengan nyampaikan ke saya, masyarakat Bogor ada yang kekurangan air, kemudian pertaniannya juga masih ada yang kekurangan air, itu menurut saya ada yang salah dalam pengelolaan air di daerah Kabupaten Bogor ini.
7: Dari kunjungan ini apa yang ditekankan, Pak?
4: Oke, saya sangat menghendaki sebetulnya, walaupun dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip korporasi atau perusahaan-perusahaan yang mengambil air minum dari pegunungan Bogor, Gunung Salak, dan lain sebagainya, itu saya sangat mengharapkan mereka harus punya kemauan, punya, ya harus, karena dia ngambil rezeki dari sini, dia juga harus memberikan dong rezekinya ke daerah Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah reboisasi dan penyelamatan hutan yang berada di daerah Kabupaten Bogor yang memang di atasnya sendiri sudah banyak bangunan villa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan saya tadi mendengarkan sendiri bagaimana perusahaan Vika ini ternyata banyak banget dimaklum oleh Indomaret, Alfamart, terus apalagi itu tadi itu Nestle. Banyak banget
7: Nestle
4: dan lain sebagainya. Saya jujur cukup kaget ternyata pada maklum di sini. Oleh karenanya ini besar banget. Dan komitmen dari Vika saya tuntut, saya akan awasi agar supaya benar-benar memperlihatkan juga kepada masyarakat, kepada alam yang diambil air minumnya. Gitu dari saya.
7: Pak, yang paling disoroti oleh panja AMDK ini apa sih Pak?
4: Saya baru tahu ya bahwa sebenarnya AMDK sendiri ini dalam mengambil air tanah dari sumber air ternyata nggak seberapa dibanding dengan air yang diambil oleh industri, air yang diambil oleh pabrik-pabrik, air yang diambil oleh hotel-hotel, air yang diambil oleh perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Jakarta. Walaupun demikian, karena ini sudah, ingat ya Mas, bunyi pasal 33, bumi dan air dan seluruh kekayaan alam yang dikandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan itu sebetulnya. Oleh karenanya, saya juga menekankan juga kepada pemerintah daerah agar supaya PDAM inilah benar-benar jangan sampai jadi masalah di masyarakat. Jangan sampai malah jadi beban di masyarakat. Harusnya pemerintah daerah ini ikut bertanggung jawab secara masif, bertanggung jawab secara maksimal. Jangan malah perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan. Lah perusahaan itu kan punya perorangan toh. Lah kalau malah dia memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalam tanah digunakan sebesar-besarnya buat perutnya sendiri, ya pemerintah harus benar-benar turun tangan, harus mengecek.
8: Untuk kegiatan DPR ini di Kabupaten Bogor ada berapa perusahaan ya?
4: Mas, saya belum hitung mas, tapi yang jelas kalau iklan-iklan itu banyak banget yang mengatasnamakan berasal dari Pegunungan, salah itu.
7: Tapi sejauh ini pak, apa perusahaan-perusahaan MDK ini terhadap apa lingkungan itu mas pak?
4: Setiap kan kunjungan aktivitas di beberapa perusahaan MDK selalu menyampaikan ke kami bahwa mereka sudah reboisasi, mereka ramah lingkungan, ini itu udah banyak lah. Tapi setelah adanya nanti undang-undang AMDK yang sedang kita buat ini, moga-moga kita sebagai anggota legislatif bisa mengadakan pengawasan secara baik juga, secara masif juga.
7: Berarti nanti juga mengatur jumlah kemasan apa AMDK sendiri atau gimana?
4: Nah ini, karena sebetulnya lah perusahaan AMDK itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap lingkungan. Berapa banyak sih botol-botol air minum dalam kemasan itu yang dibuang di tanah, dibuang di lingkungan, dibuang di tempat sampah, yang tanah juga tidak bisa nyerap. Sementara mereka ngambil air juga dari dalam tanah, mereka ngambil air dari sumber air. Jadi sangat ini banget lah pengaruhnya terhadap lingkungan ini. Dan ini harus punya komitmen yang tinggi dari semua perusahaan ini. Jangan ngambil airnya mau, lingkungan tidak mau, ke masyarakat juga tidak mau, ke negara juga tidak mau, menurut saya nggak fair.
7: Oke.
4: Terusun Pak ya. Luar biasa Pak.
6: Pendengar demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas saya Batok Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
9: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Selamat berdengar, Anda kembali bersama kami, Pro 1 R dari Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sore hari ini pendengar, sore yang begitu syahdu ya pendengar ya. Matahari sudah mulai tentunya tenggelam di ufuk barat sana dan menyisakan seburat putih kejingga-jinggaan gitu ya pendengar ya. Asik ya pendengar ya, kalau melihat sunset gitu ya. Dan semoga saja sore hari ini pun Anda sudah bisa menikmati suasana istirahat, suasana rest and relax, sembari menikmati gitu, itu secangkir kopi ataupun juga minuman yang mungkin Anda akan nikmati di kesempatan sore jelang malam hari ini pendengar. Enaknya yang hangat-hangat gitu pendengar ya. Ada wedang uwuh atau wedang bandrek, wedang banjigur kalau bahasa Cirebonnya gitu ya pendengar ya. Nah itu menjadikan, terus juga hal ini bisa membuat kondisi tubuh Anda agar tetap fit dan prima. Sekaligus juga menjaga kondisi ini penting, apalagi sekarang ini banyak sekali ya pendengar ya yang tentunya tidak bisa menjaga kondisi, kemudian ngedrop, kemudian akhirnya tidak bisa beraktivitas dan tentunya mengganggu pekerjaan Anda sendiri. Maka dari itu semoga saja kita bisa menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit dan prima dan bisa tentunya menikmati suasana pekerjaan yang setiap hari kita kerjakan. Pro 1 masih bersama Anda dan kami akan hadirkan dengan nanti pukul 17 ragam musik dan informasi.

agar kalaupun Anda sering disebut-sebut sebagai ataupun sering disebut-sebut oleh pimpinan ya pendengar ya, tentunya sesuatu hal terkait dengan Anda akan merasa di nomor satu kan ya pendengar ya. Seperti halnya Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan petani dan nelayan merupakan tulang punggung Republik Indonesia. Menurutnya peran mereka telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo, dan kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 100.000 petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal berdirinya Republik Indonesia, petani dan nelayan menjadi penopang perjuangan bangsa. Mereka membantu para pejuang ketika negara belum memiliki anggaran. Presiden mengaku memahami besarnya peran masyarakat dalam perjuangan kemerdekaan. Dukungan petani dan nelayan dinilai menjadi kekuatan utama saat itu. Dan semoga saja untuk pendengar ya, apapun yang dikeluhkan oleh petani terkait dengan pengairan, terkait dengan pupuk yang lebih murah dan terjangkau, dan juga nelayan juga yang banyak sekali mengeluh kesahkan kepada media massa terkait dengan bahan bakar minyak untuk kapalnya dan lain sebagainya yang dalam tanda kutip memang belum bisa sesuai dengan keinginan daripada nelayan. Semoga saja Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyebut-nyebut petani dan nelayan menjadi ataupun merupakan tulang punggung Republik Indonesia, hal ini bisa dijadikan sesuatu hal yang tentunya baik itu nelayan dan para petani bisa lebih berbangga dan yakin nanti segala sesuatu yang ingin diminta oleh para petani dan nelayan bisa langsung dikabulkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto.

Berita dari RRI.co.id, pemerintah Jepang memutuskan untuk menaikkan biaya visa bagi warga negara asing hingga 5 kali lipat mulai 1 Juni. Kebijakan tersebut disetujui dalam rapat Kabinet Jepang pada Jumat 19 Juni 2026. Minggu kemarin yang mendengar ya. Melansir dari NHK, kebijakan tersebut menjadi perubahan besar setelah hampir 50 tahun tanpa revisi tarif. Pemerintah Jepang menyatakan biaya penerbitan visa sebelumnya tidak pernah mengalami perubahan sejak tahun 1978. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi saat ini, termasuk kenaikan harga dan perubahan nilai tukar mata uang. Biaya visa sekali masuk akan meningkat menjadi 15.000 yen atau setara 1,6 juta dari sebelumnya, yaitu 3.000 yen atau setara dengan 332 ribuan. Biaya visa dengan izin masuk berkali-kali dalam periode tertentu naik 30.000 yen atau 3,3 juta yen, 3,3 juta rupiah, dan dari sebelumnya 6.000 yen atau 665 ribuan. Dan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mengatakan keputusan tersebut dibuat setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak yang mungkin muncul. Ia menjelaskan tarif lama sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Motegi menegaskan pemerintah telah

0: Indonesia.
1: Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

masih terkait dengan MBG yang kalau katanya mungkin putra-putri Anda juga terdampak terkait dengan pembenahan tata kelola MBG ya pendengar ya. Dan dari rri.go.id ini mengatakan bahwa pemerintah mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita serta masyarakat yang ada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Langkah refocusing ini juga dilakukan dengan meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, perubahan fokus penerimaan manfaat ini merupakan upaya untuk memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran saja belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Menteri Kependudukan dan Keluarga Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji mengungkapkan kelompok 3B yang ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kini menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan. Wow. Dan menurutnya, distribusi tersebut didukung lebih dari 122 ribu tim pendamping keluarga atau TPK yang bertugas memastikan makanan bergizi benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Nah, terus bagaimana kabarnya ya pendengar ya? Moga saja masih ya. Tingkat SMP, tingkat SMA, apalagi SMA anak saya biasanya paling suka dengan MBG karena katanya pas kebetulan enak katanya ya. Ada yang cerita teman-temannya juga yang dalam tanda kutip mungkin tidak selera atau tidak sesuai gitu, dan hal ini memang wajar karena memang tidak semuanya sama sesuai ataupun tidak semuanya satu selera gitu pendengarnya dengan satu masakan dari satu SPPG tersebut. Semoga saja nantinya ada lagi dan terus bisa merasakan MBG makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah kita.

0: Coba dengerin, masih terus menyimak Cirebon sore ini bersama saya Bian Alwansa. Dan sore hari ini sudah mulai redup ya pendengarnya. Tapi saya yakin semata Anda tidak redup dengan redupnya surya ataupun sinar surya yang sudah mulai tinggal tenggelamnya saja di ufuk barat sana ya pendengarnya. Dan semoga saja tetap semangat untuk bisa terus menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan Anda. Dan kalaupun hari ini ada jam tambahan tuh melembur begitu ya pendengarnya, semoga saja sekali lagi bisa mengkondisikan tubuh Anda. Kini saatnya pendengar akan menyimak cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook mengklaim bahwa pemerintah telah menerapkan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dengan nilai maksimal Rp50.000 per transaksinya. Unggahan tersebut menyebut kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga pemerataan distribusi BBM subsidi tersebut, mencegah penimbunan serta mengurangi antrean di SPBU. Poster yang beredar juga menampilkan foto pengendara yang sedang mengisi BBM disertai tulisan pembatasan pembelian Pertalite maksimal Rp50.000 per transaksi. Narasi tersebut ramai diperbincangkan setelah harga BBM non-subsidi jenis Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter per tanggal 10 Juni 2026. Dan berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun kebijakan resmi dari pemerintah yang menerapkan ataupun menetapkan pembatasan pembelian Pertalite maksimal Rp50.000 per transaksinya. Hingga saat ini, pemerintah dan PT Pertamina Patraniaga belum mengumumkan aturan seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Dan sebelumnya juga PT Pertamina Patraniaga yang dilansir Antara juga telah membantah berbagai informasi yang beredar di medsos mengenai pembatasan penggunaan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun kapasitas mesin tertentu. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert F. Dumatubun menegaskan tidak ada rencana maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kategori kendaraan tertentu. Robert menjelaskan bahwa Pertamina hanya menjalankan penugasan distribusi energi sesuai regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Ia juga memastikan bahwa penyaluran Pertalite hingga saat ini masih berjalan normal dan tidak ada kebijakan baru terkait pembatasan pembelian Pertalite sebesar Rp50.000 per transaksi. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator maupun Pertamina sebelum mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang beredar di mass media massa.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Setelah Cek Fakta mendengar, Anda akan menyimak info cuaca bersama perakiran BMKG Kertajati Majalengka. Sesaat lagi tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.

0: Dan kami akan segera sampaikan info cuaca bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka, Bung Bayu Satya.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciawi Majakuning 25 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan kondisi ini diperkirakan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciawi Majakuning esok hari tanggal 26 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang serta suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
0: Anda sudah menyempat mendengar rangkaian info cuaca bersama perakiran BMKG Kertajati yang sudah menginformasikan terkait dengan info cuaca dan tentunya untuk hari ini dan esok. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Bayu Satya. Terima kasih Bung Bayu dan salam buat rekan-rekan yang ada di BMKG Kertajati Majalengka.

pukul 17 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Dan kembali kami akan hadirkan rangkaian ragam musik dan informasi untuk sore hari ini. Selamat sore bagi Anda yang baru saja menikmati suasana perjalanan pulang di kendaraan, khususnya roda 4 yang mendengar ya. Tapi ada juga sih rekan saya yang menikmati suasana pulang dengan berhandsfree ya, mendengarkan RRI katanya. Wah, asik gitu ya. Selamat sore tentunya bagi Anda yang baru saja menyimak siaran kami di 94,8 FM di daerah Cirebon dan sekitarnya, di 91,4 FM daerah Kuningan, Brebes, Bumiayu dan sekitarnya, dan juga di 89,1 FM di daerah Haurgelis. Semoga saja semuanya bisa Anda dengarkan RRI Cirebon pada sore hari ini ya pendengar ya. Tapi kalaupun ada sesuatu hal yang bisa Anda laporkan terkait dengan frekuensi pemancar kami, silakan Anda bisa melaporkannya ataupun menginformasikannya kepada kami di 081-324-951-935, nomor WhatsApp kami ya. Sekali lagi terima kasih untuk pendengar bagi Anda yang terus bisa bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Ragam musik dan informasi sebelum kami akan kumandangkan kalam ilahi pada pukul 17 lebih 37 menit, dan kumandang azan maghrib berkumandang tepat pukul 17 lebih 44 menit.

memanjakan selera Anda ya pendengar ya. Tapi berbicara terkait dengan kopi pendengar ya, Anda mungkin suka kopi dan mungkin bagi saya kopi tidak begitu suka ya pendengar ya. Ya bukan anti kopi tapi sering sih ngopi, cuman tidak sesering seperti halnya mungkin Anda yang gemar selalu minum kopi, apalagi di kafe gitu ya pendengar ya. Dan kini kopi bukan sekedar minuman pahit atau manis, melainkan bagian gaya hidup masyarakat. Dari pagi hingga malam, kopi menemani aktivitas, obrolan santai, hingga momen overthinking banyak orang. Dan bagi generasi Z, kopi menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di kafe. Sob estetik. Pertumbuhan budaya ngopi Indonesia ini meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Lantas sebenarnya apa alasan kopi makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Dan beberapa alasan tentunya pendengar, ini karena mungkin aroma kopi nikmat dan mudah selera. Dan kopi memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Pecinta kopi bahkan mampu mengenali jenis biji kopi dari aromanya saja. Dan kedua, ataupun selanjutnya, bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks. Kafein pada kopi dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Kemudian bisa meningkatkan mood dan semangat. Dan di saat Anda mengonsumsi kopi, hal ini bisa meningkatkan produksi dopamin dalam otak manusia. Karena kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan menyenangkan. Apa saya perlu kopi ya? Dan banyak penikmat kopi pagi mulai ataupun sambil mengejar aktivitas dan passion mereka sehari-hari. Dan latte, mochaccino, cappuccino sering dipilih sebagai memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Nah, bagi Anda yang menikmati suasana kopi di senja hari, dan senja menjadi waktu untuk melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang yang menikmati kopi sendirian atau bersama teman-teman di cafe shop favorit mereka. Saat menikmati sore, banyak penikmat kopi memilih sajian kopi dengan seperti cold brew dan ice latte. Kopi biasanya dinikmati bersama camilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista cafe shop yang Anda pilih. Jadi sekarang pendengar, kopi hadir bukan hanya untuk dinikmati tapi juga menjadi bagian keseharian banyak orang. Dari aroma hingga suasana cafe shop, kopi menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern. Wah, asik ya pendengar ya. Apalagi kalau sekarang ini sudah menikmati suasana kopi bareng gitu ya. Menikmati suasana sore hari ini dengan secangkir kopi sesuai kesukaan hati. Agar hati tidak terasa mati. Bro, satu masih bersama Anda pendengar, masih dalam rekam-rekam informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
4: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: kasih pendengar. Sebelum kami lanjutkan rangkaian musik dan informasi terpendengar, kami akan hadirkan ke tengah-tengah ruang Anda terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Arsyah yang akan membacakan surah Al-Hajj ayat 49 sampai dengan 55. Sementara kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 17:44 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan satu lagi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tetapkan terusan bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI.

Tati. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم

حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة

Masih Anda akan simak dan mendengar Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan bersama saya Bian Almansa dan bagi pengarah Tendem Bung Gani mendengar. Ya, dan mendengar, kalau kita berbicara terkait dengan masa depan Indonesia seperti apa ya mendengar ya. Tapi kita mempunyai pimpinan yang menurut kata ulama dan yang kita percaya tentunya mendengar, kita mempunyai seorang supir yang mendengar, ibaratnya begitu mendengar ya. Jadi kita kalau berada dalam satu bis ataupun seorang pilot, kita dalam satu pesawat dan juga satu gerbong, kita akan dibawa kemana tentunya kita percayakan pada pemimpin kita. Dan Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Menurutnya Indonesia tidak akan gagal selama seluruh elemen bangsa tetap menjaga persatuan. Presiden mengatakan pemerintah terus bekerja menjaga kepentingan rakyat dan mengelola kekayaan negara ini. Upaya tersebut dilakukan agar sumber daya nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Semoga saja demikian pendengar ya, dan semoga saja semua rakyat Indonesia bisa sejahtera. Bukan dalam tanda kutip sejahtera untuk para pejabat-pejabatnya saja dengan bertingkah laku korupsi dan sebagainya. Pendengar, Pro 1 masih bersama Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Pada pukul 18.30 Anda akan menyimak berita daerah dalam bahasa Cirebon untuk sore jelang malam hari ini, pendengar. Satu informasi, pendengar, dan kami akan hadirkan informasi dari antaranews.com dan Menteri Agama jadikan siap sebelum Muharram sebagai lebaran anak yatim dan difabel. Menteri Agama Nasaruddin Umar akan menjadikan setiap tanggal 10 Muharram sebagai momentum perayaan lebaran anak yatim yang difokuskan untuk membantu anak yatim dan kelompok difabel agar terbebas dari berbagai kesulitan hidup. Pernyataan Menak ini disampaikan saat gelaran lebaran anak yatim dan penyandang disabilitas sebagai rangkaian dari program Peaceful Muharram yang telah digelar sejak 1 Muharram hingga sebulan ke depan. Menteri Agama Nasaruddin juga menjelaskan gagasan ini diharapkan menjadi tradisi baru yang positif di Indonesia dengan menjadikan Muharram sebagai momentum kepedulian sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

0: Asrama Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenging. Wilujeng Mileti berita daerah bahasa Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturakan warta bahasa Cirebon, warta sing penting. Pemerintah Kabupaten Kuningan mawali angsal opini wajar tanpa pengecualian utawi WTP saking BPK RI. Sekolah rakyat wonten Kelurahan Kaliwadas Kabupaten Cirebon dipun pastiaken ajeng nampung murid titipan saking daerah sanese. Warta selengkape diwaca teng Piana Alwansyah. Pemerintah Kabupaten Kuningan mawali angsal opini wajar tanpa pengecualian utawi WTP saking BPK RI tumrap laporan keuangan pemerintah daerah. Penghargaan ini inggil niki ditampi langsung sarang Bupati Kuningan Dian Rahwat Yanuar wonten teng aula BPK RI Bandung dinten Kamis langkung Juni 2016. Miratrabo Ketua DPRD Nurul Rahdi lan Kepala BPK AD Deden Kurniawan Supandi. Capaian niki dados tanda keberhasilan pembenahan tata kelola keuangan daerah laminipun setahun kepengker kagem transparansi anggaran. Bupati Dian ngaturakan syukur tumrap kesasaran sedanten pihak biang beke negesaken WTP sanes mung penghargaan namung dados motivasi kagem teras ningkataken pelayanan publik lan kesejahteraan masyarakat Kuningan. Kagem meriaken hari jadi Kota Cirebon kapinggang 100 Sangang Dasa Sanga, Dinas Penanaman Modal lan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Bikastan Pendamelan Nomor Induk Berusaha utawi NIB gratis wonten ngajeng SMP Negeri Kali Kota Cirebon. Wonten di teng kaping pisan Rebo kawan likur Juni, antusiasme masyarakat inggil sanget lan wonten sedasa NIB ingkang langsung dados wonten lokasi. PLT Kepala DPM PTSP Kota Cirebon Icip Suryadi ngaturaken dumateng layanan jemput bola niki nggadahi tujuan gambilaken legalitas pelaku UMKM supados nggadahi daya saing ingkang inggil. Pelayanan konsultasi lan pendamelan NIB gratis niki taksi dipun bika ngantos 16 Juni kali 2016 kagem nyurung pertumbuhan ekonomi daerah ingkang kondusif. Sekolah rakyat wonten Kelurahan Kaliwadas Kabupaten Cirebon dipun pastiaken ajeng nampung murid titipan saking Kabupaten Kuningan, Majalengka lan Kota Cirebon. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Hafiz Iswahyudi ngaturaken bilih saben dinten daerah nitipaken 9 dasa murid ngantos pembangunan sekolah rakyat wonten daerah piyambak-piyambake pradin warsa ngajeng. Hafid negesaken rawuhipun murid saking Jawi daerah niki boten ngangge kuota utama Kabupaten Cirebon katai kaliatus 7 dasa murid. Sekolah rakyat ingkang dipun targetaken beroperasi Agustus 2016 niki nerapaken sistem asrama. Sementawis proses verifikasi calon murid saking keluarga kirang mampu taksi melampa kalian ngatutaken pendamping program Keluarga Harapan utawi PKH. Pemerintah Kabupaten Majalengka sareng Basnas ngawontenaken acara Lebaran Anak Yatim dinten Kamis selangkung Juni 2016 niki. Kegiatan sareng tema saatnya berbagi kebahagiaan dan menjadi bahagian senyum mereka. Niki ngatutaken kawan natus, kawan likur lari yatim. Bupati Majalengka Haji Eman Zoerman negesaken acara niki dados wujud nyata misi sosial keagamaan nuju Majalengka langkung sae. Program niki nyangkepi agenda sosial sanese kados beasiswa kagem 300 kawan dasa 3 lare kising kirang mampu lan dano sigriya kirang layak pangandeng panggandeng. Bupati Eman gadai pengajeng-ajeng supados santunan ingkang murni dumasar kemanusiaan niki mbekta keberkahan lan kelonggaran rezeki kagem sedanten masyarakat Majalengka. Warta sing pungkasan Bupati Indramayu Luki Hakim kalawan resmi Mbika Survei Akreditasi Luring RSUD Indramayu saking Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia utawi LARSI wonten teng aula Kidang Kencana dinten Rebo kepengker kawan likur Juni kaliwan 6 likur. Acara niki dipun rawi Kepala Dinas Kesehatan Dr. Wawan Ridwan lan PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agung Suhartono. Bupati Luki negasaken akreditasi sanes mung supados sertifikat maskula sanes mung pados sertifikat nanging dados instrumen strategis kagem ningkataken mutu pelayanan lan keselamatan pasien. Yang beke neda sedanten jajaran rumah sakit dan dosakan standar akreditasi dados budaya kerja saben dintene. Sementara wisniku Dr. Agung nyatakan pihak RSUD siaga berkomitmen ningkatakan standar pelayanan kagem masyarakat Indramayu. Dari kemekatan warta bahasa Cirebon dalu niking saking RRI Cirebon.
0: Program setunggal RRI Cirebon nembe mawon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sedaya.

0: Dengan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dan putaran terakhir saya menemani Anda untuk kesempatan sore jelang malam hari ini. Mendengar sebelum saya, Rian Almas akan segera digantikan oleh rekan saya Bung Rian Kristono yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, mendengar. Dan satu informasi pendengar, setelah tadi Anda menyimak rangkaian berita daerah dalam bahasa Cirebon, dari antara news.com dikabarkan bahwa Indonesia hentikan impor solar tahun ini menyusul mandatory B50 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak BBM jenis solar tahun ini menyusul mandatory biodiesel 50% atau B50 per Juli 2026. Dan menurut Bahlil bahwa besok Juli akan kita resmikan B50 dan hal itu menyelamatkan masyarakat Indonesia dari ketergantungan impor solar. Dan ia menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini mencapai 39 juta kiloliter dengan mandatory biodiesel 40% atau B40 yang sudah diterapkan pemerintah. Dari 39 juta kiloliter kemarin B50 dan 40% menggunakan FEM. FEM adalah dari CPO yang dengan metanol dicampur jadilah FEM. Kemudian dicampur dengan menjadi solar yang namanya B40. Bahlil menilai implementasi kebijakan B40 ini diharapkan mampu menjaga keharga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani sekaligus mengurangi impor BBM. Selain itu, ia memperkirakan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan domestik hingga 300 ribu barrel per hari ketika mandatory B15 mulai berjalan. Jadi artinya impor solar, impor crude yang kita impor 1 juta barrel per day itu tinggal 700 ribu barrel per day karena 300 ribu barrelnya dikonversi dengan B50. Uji teknis B50 ini untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026 ini. Pro 1 masih bersama Anda.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

WIB setelah sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik Amerika Serikat dan Iran. PJS Corporate Secretary PIS atau Pertamina International Shipping, Vega Vita, dalam keterangan resmi di Jakarta mengatakan keputusan perlintasan Gam Sunoro diambil setelah perusahaan melakukan pembahasan risk assessment yang ketat selama satu bulan terakhir serta koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri. Dan dirinya berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Teheran atas dukungan selama ini. Vega menambahkan pemilihan waktu dan rute melintasi Selat Hormuz telah melalui pembahasan dan penilaian risiko yang sangat ketat.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa gua jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Benar juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Mereka rusak sudah. Saya Pianawan sama teman yang ada dalam Cirebon sore ini. Ada Cirebon malam ini akan berganti bersama rekan saya Bung Rian Kristonos yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri pendengar. Terima kasih. Sampai jumpa. Kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyampaikan warta berita tepat pukul 19.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selalu Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heru Santo juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5, nomor 10 Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukowati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya juklak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletesan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tips Mudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anaknya diajak ngobrol. Anak kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang, senang sekali.
14: Tiga?
13: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
14: Ya, dengan dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Sariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ad Tundarainain.
16: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten. Di lokasi ini WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara MRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
18: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
17: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
19: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
17: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
20: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
21: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
22: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
23: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
21: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerbangan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.

0: peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi pertama Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026, tentu saja kita sudah bersama-sama di Mimbar Agama Islam yang malam hari ini akan bersama narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Nesulhan Hairi dengan tema Bolehkah iri hati ketika orang lain sukses? Kita akan coba hubungi Ustadz Suhan Hairi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, malam hari ini kita akan membicarakan bolehkah iri hati ketika orang lain sukses ya Ustadz ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, silakan Ustadz.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddusul Azizul 'Allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tamla'ul akwani min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن صدق الله العظيم. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan ini bisa menambah kadar ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI di mana berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini akan saya membawakan sebuah tema yaitu bolehkah iri hati ketika orang lain sukses. Berarti kalau melihat judul ini atau tema ini berkaitan dengan yang namanya penyakit hati. Apa sih yang namanya penyakit hati itu? Ada beberapa penyakit hati. Yang pertama diantaranya takabur atau sombong. Yang kedua riya, atau sering kita lihat atau sering kita yang lebih paham lagi adalah orang yang pamer. Yang ketiganya yaitu penyakit yang ketiga yaitu ujub atau sifat mengagumi dirinya sendiri karena merasa lebih dari yang lain atau berbangga diri. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu sum'ah. Nah, sum'ah itu apa artinya? Yaitu sikap seorang muslim yang membicarakan atau memberitahukan amal solehnya yang sebelumnya belum diketahui atau tersembunyi kepada orang lain agar dirinya mendapatkan kedudukan dari atau dari penghargaan mereka atau mengharapkan keuntungan dari mereka. Yang berikutnya atau yang kelima, hasad, merasa iri terhadap nikmat yang dimiliki atau iri atau dengki pada orang lain, diiringi harapan agar nikmat itu hilang berpindah kepadanya. Yang keenam yaitu takrir atau terlalu pelit atau tidak mau mengeluarkan harta pada hal itu ada kewajiban. Yang terakhir dari penyakit hati itu adalah panjang angan-angan. Kita kembali kepada tema bahwa iri hati ke seseorang seperti disebutkan tadi dalam surat An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walinnisai nasibum mimmaktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita dilihat. Allah pasti mengetahui segala gerak-gerik kita. Di samping ayat tersebut juga, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ini laki-laki atau suami pelindung bagi perempuan atau istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lainnya. Artinya apa? Dari sebagian yang perempuannya. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari yang namanya manusia kerap dihadapkan pada berbagai perbedaan keadaan. Ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih cerdas, ada orang yang lebih terkenal, lebih berhasil dalam usaha, bahkan lebih beruntung dalam urusan keluarga dan pekerjaan. Nah ini perlu kita sadari bersama bahwa yang namanya seseorang sudah punya atau ada takranya masing-masing, sudah ditentukan oleh Allah ini begini dan begitu. Laki-laki ada kelebihan dari perempuan. Apa sih ar-rijal, bahwa yang namanya laki-laki sebagai pelindung, pemimpin bagi perempuannya dalam rumah tangga. Nah ini di samping masalah penyakit hati ini, tidak semua hati mampu menerimanya dengan lapang dada. Ini dalam hal penyakit ini, ada hati yang kemudian dipengaruhi, dipenuhi dengan iri dan dengki. Apa sih? Ketika orang melihat orang lain berhasil, ia merasa sempit. Ketika mereka orang lain bahagia, ia merasa gelisah. Bahkan terkadang muncul doa-doa buruk agar nikmati nikmat itu hilang dari saudaranya, dari orang tersebut. Padahal sifat iri dan dengki itu merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Kita penyakit dalam diri kita harus kita obati, harus kita usahakan, dihilangkan. Nah ini, padahal kalau kita kembali pada namanya sifat iri dan dengki, merupakan penyakit hati yang sangat-sangat berbahaya. Ia dapat menghapus pahala, merusak persaudaraan, dan membuat hidup seorang tidak pernah tenang. Nah ini, orang yang punya penyakit hati iri, itu hidupnya nggak bakal ada ketenangan. Seperti hanya disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling dengki, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim akhul muslim. Kita yang namanya seorang muslim harus bersaudara. Ini hal itu juga ditegaskan dalam surat An-Nisa tadi yang namanya 32. Janganlah kamu berangan-angan. Ini wala tatamannau. Janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu. Ya ini, Allah sudah memberikan takaran-takarannya, sudah bagaimana kita namanya manusia, sifatnya berusaha dan berdoa. Ini tugas manusia adalah berusaha dan berdoa. Setelah usaha dan berdoa, semuanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Iri hati sering juga muncul karena seseorang terlalu sibuk. Apa terlalu sibuk? Yaitu melihat nikmat orang lain, tetapi lupa mensyukuri nikmat dirinya sendiri. Padahal disebutkan juga dalam Al-Quran, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orangnya yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Ini sudah diingatkan, wa la in kafartum, siapa yang kufur, siapa yang ingkar, ingkar terhadap apa? Nikmat Allah. Allah akan memberikan azabnya. Nah ini perlu kita ingat pada bahwa yang namanya setiap manusia telah Allah tetapkan jalan hidupnya masing-masing. Sejatinya rezeki, kedudukan, namanya kemampuan, dan keberhasilan seseorang merupakan bagian dari ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak pantas seorang mukmin membenci keberhasilan saudaranya. Ini diingatkan pula dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Nah, fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang intinya apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kamilah yang menentukan menentukan penghidupan mereka dalam hidup di kehidupan di dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Seberapa derajatnya? Ini agar apa? Agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lainnya, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya apa? setiap orang punya takaran masing-masing, sudah ditentukan, kita tinggal usaha saja. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih jauh lagi, sikap iri hati atau hasad dapat memberikan dampak yang sangat merugikan. Merugikan bagi siapa? Merugikan bagi pelakunya juga. Bahkan dapat menghapus kebaikan yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hasad bukan hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga berdampak pada kualitas spiritual seseorang. Nih, ini disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama taqulun nar khataba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah sifat hasad atau sifat iri, karena hasad itu menghapus kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, ini itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, bagi kita agar terhindar dari dampak buruk atau hasad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk saling mencintai dan saling menghargai sesama. Salah satu caranya adalah tidak iri atas keberhasilan orang lain, melainkan menjaga persaudaraan. Salah satu cara menghindari hasad atau iri adalah dengan turut berbahagia atas kesuksesan orang lain serta menjaga persaudaraan. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam yang namanya iri hati atau hasad adalah sifat tercela yang sangat dilarang. Akibat utamanya bersifat destruktif, yaitu menghapus pahala kebaikan layaknya api

yang banyak saja. Kita mensyukur kalau kita mungkin kita sih sebagai manusia kadang-kadang baru sadar kalau kita melihat saudara kita atau teman kita yang ada di ruang ICU. Coba kita bayangkanlah yang nanya orang yang di ICU berapa satu menitnya dengan memakai oksigen harus bayar. Itu sementara kita bisa menghirup udara dengan bebasnya. Kita lagi melihat, alhamdulillah, mata, tangan kita bisa bergerak, bisa beraktivitas, kita mensyukuri. Sebagai rasa syukur, yaitu meningkatkan kadar ibadah kita. Ibadahnya apa? Ibadah yang lebih baik, ibadah yang berkualitas. Ini, nah ini perlu saya sampaikan akibat dari sifat iri hati dalam ajaran agama Islam. Yang pertama ini, saya tegaskan kembali, dapat menghapus amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hasad dapat memakan atau menghabiskan pahala amal soleh. Ini amal soleh dapat menghapus. Nah ini kadang-kadang yang nanya kita tidak disadari, penyakit itu kan dapat grogoti, dapat menghapus. Ya dicontohkan di situ apa? Dapat membakar kayu bakar. Ini api kan bisa membakarnya. Demikian juga dalam penyakit hati kita. Yang berikutnya yaitu menyiksa batin. Apa sih? Kok bisa menyiksa batin? Ya batinnya sendiri. Kenapa? Hati orang yang iri tidak akan pernah tenang. Hidupnya tidak akan tenang. Contoh yang paling gampang, misalkan tetangga kita memiliki kulkas satu pintu ataupun yang tiga pintu, yang gede, yang baru, kita gak usah. Iya, sifat manusia pasti iri, tapi kita diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak iri. Ingat, namanya iri adalah penyakit hati. Nah, mereka akan terus-menerus merasa gelisah. Ini gelisahnya apa? Ya karena dia yang tidak tenang, stres, dan tersiksa setiap kali melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain. Ini akibat dari kita sendiri kok. Kembali kepada diri kita, kita mau mensyukuri apa enggak? Ya tadi kan kita juga diingatkan namanya mensyukuri nikmat Allah itu bukan karena uang banyak saja. Kita diberikan kesehatan, sudah mensyukuri, harus kita syukuri. Yang berikutnya yaitu dari akibat dari sifat iri hati itu apa? Menentang ketentuan dari Allah. Orang yang dengki serta tidak langsung itu memprotes atau tidak ridho dengan takdir dan pembagian rezeki yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yaitu membuka pintu maksiat. Rasa iri yang tidak terkontrol seringkali mendorong seseorang untuk melakukan dosa besar lainnya. Seperti apa? Memfitnah, menggunjing. Menggunjing itu samarnya dengan riba. Hingga berbuat zalim untuk menjatuhkan orang yang dibenci. Yang berikutnya yaitu dapat merusak hubungan sosial. Iri dengki pasti akan melahirkan bibit permusuhan dan kebencian. Hal ini akan menghancurkan keharmonisan dalam bermasyarakat maupun dalam lingkungan pertemanan. Sebagai catatan, perlu dibedakan antara hasad dan iri yang diharamkan. Karena berharap nikmat yang lain hilang dengan ghibbah, rasa kagum dan ingin memiliki nikmat yang sama tanpa berniat menjatuhkan atau menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang lain, yang mana ini yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita mengingat baru beberapa hari ini kita memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Tambah tahunnya

0: Yuk, saya mengajak pada diri saya dan juga pendengar RRI dimanapun berada, tahunya bertambah, kita juga ketakwaannya harus atau diusahakan harus juga menambah yang lebih baik. Jangan sampai tahunya bertambah, tapi kualitas ibadah kita semakin rot, semakin kendor. Tahun baru, apapun kita harus ditingkatkan. Hari ini harus lebih baik daripada hari-hari kemarin. Dengan RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, marilah kita senantiasa menjaga hati dari sifat iri dan dengki, serta menggantinya dengan sikap syukur dan menghargai keberhasilan orang lain. Sebab kebahagiaan yang sejati tidak diukur dari banyaknya apa yang kita miliki, tetapi dari bersihnya hati dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mampu menjaga persaudaraan, memperbanyak kebaikan, dan dijauhkan dari segala penyakit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Nes Sulhan Hairi yang malam hari ini sudah bersama kita di Mimbar Agama Islam dengan tema Bolehkah Iri Hati Ketika Orang Lain Sukses. Dan tentu saja Mimbar Agama Islam akan selalu hadir menemani Anda pendengar setiap Kamis pukul 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau
2: Yang
3: enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti program Macapat. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Rian dan juga tentu saja Kang Akbarudin Sucipto Esos dalam Macapat untuk edisi hari Kamis ini 25 Juni 2026. Selamat malam Kang Akbar.
1: Selamat malam Kang Rian.
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kita bisa bersama lagi malam ini. Betul. Ya. Dan tema kita malam hari ini adalah potret bahasa Cirebon di wilayah kultur Cirebon. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, bertanya ataupun juga memberikan opini, Anda boleh gabung bersama kami di nomor WhatsApp 0813-2495-1935 atau mungkin bisa di nomor telepon kami di 0231-849-3259 atau Anda bisa juga bertanya ataupun merespon di live chat YouTube RRI Cirebon karena kita juga live di YouTube di program Macapat ini. Baik. Kang Akbar, potret bahasa Cirebon di wilayah kultur Cirebon. Nah ini harus dijelaskan tentu saja. Silakan Kang Akbar.
1: Baik, terima kasih Kang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanun. Nah, ini kalau di Cirebon kulanun.
0: Kulanun. Oh,
1: iya, kalau di Sunda kan sampurasun.
0: Sampurasun. Nah,
1: kalau kita Jawa kulanun.
0: Kulonuwun. Nah,
1: kita kulanun, lalu dijawabnya mangga.
0: Oh, gitu. Iya, iya.
1: Mangga gitu. Nah, artinya salam dari Cirebon sebetulnya itu. Baik, saudara pendengar, tangpun di mohon wontene di mana bae ayana. Agunge pangapunten pada malam hari ini dress code yang saya gunakan juga semuanya serba hitam. dari mulai atasan hitam, beskap hitam, celana hitam, bahkan sepatu pun hitam. Nah ini bukan dalam rangka apa dan apa, karena tema yang saya usung pun kemudian juga di istilah lain kalau dalam bahasa Indonesia kan ada istilah bahasa ibu ya. Nah momentum malam hari ini Kang Rian sebetulnya agak spesial buat saya. Saya tiba-tiba teringat bahasa ibu saya. Berarti kalau ingat sosok ibu, ingat kapan saya dilahirkan kan gitu. Nah, beberapa jam lagi atau 3 jam setelah selesai siaran ini, usia saya berkurang 1 tahun. Alias besok itu genap milangkala ataupun mula jadinya saya ini, Rian. Makanya saya di momentum kalau kata anak-anak muda mah ulang tahun, jelang ulang tahun, saya pengen bicara ngomongkan soal bahasa ibu saya kan, bahasa Cirebon kan. Dan tentunya di sesi kali ini pun ada, kok kenapa bicara bahasa ibu jeh kan gitu ya, disambungkannya dengan wilayah kultur. Lah kan sekarang kan eranya sudah modern mas ya, bahkan udah ada wilayah administrasi ya kan, sekarang kan udah ada kota, ada kabupaten gitu kan ya. Nah kok kenapa masih saja menggunakan idiom ataupun istilah wilayah kultur? Emangnya wilayah kultur Cirebon itu mana aja? Nah ini yang jadi pertanyaan. Baik, saudara pendengar, saya masuk dulu karena ini nanti kejadiannya begini. Kalau sudah wilayah kultur, maka mari kita tinjau. Biasanya kalau bicara hak atas kekayaan intelektual ya, atau bicara fenomena sekarang yang tren warisan budaya, baik benda ataupun tak benda, itu kita suka kebingungan mas. Contoh nasi lengko ya, atau yang kuliner-kuliner khas Cirebon itu yang berhak mengusulkan itu siapa kan gitu. Ada kota, ada kabupaten, deke siapa kan gitu ya. Nah kenapa saya menggunakan wilayah kultur? Pertama, kita tahu fakta sejarah. Antara kota dan kabupaten Cirebon saja, lahirnya di Kitan siapa? Kan gitu ya? Lahirnya duluan mana? Dan secara administrasi tata kelola pemerintahan sekarang, ternyata faktanya umurnya pun berbeda. Wow. Umur kota 599, sementara umur apa kabupaten baru di 540-an atau 50-an, saya agak lupa gitu ya. Berarti kalau sudah bicara umur-umuran saja, lebih tua kota. Walaupun dulunya nama kota itu belum ada. Nah, jadi apa atau bagaimana sebuah daerah yang dahulu kala, kalau bicara penanda kelahiran apa kota Cirebon atau Wewengkon Cirebon itu yang dilalui oleh sebuah proses babad alang-alang Pangeran Cakrabuana, Pangeran Walangsungsang atau Mbah Kuu Cirebon yang kemudian penanda ininya dijadikan sebagai hari lahir Cirebon atau kota Cirebon. Nah, itu kemudian berkembang. Artinya kalau ibarat dulu pedukuhan ya dari Pakuwon menjadi Katamonggungan, menjadi keadipatian, bahkan kemudian menjadi kesunanan ya, menjadi panembahan, berkembang mas, tambah besar. Nah, jadi kalau kita merujuk pada tinjauan tentang bagaimana sistem apa pertahanan keamanan Cirebon itu dibangun dulu di era Sunan Gunung Jati dengan sistem ringnya, kalau sekarang kan ada VVIP, ada apa, ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya. Nah, wewengkon yang kemudian kalau boleh saya memberikan penanda bahwa mungkin inilah yang bisa mendekati pendekatan bahwa itu adalah wilayah kultur Cirebon. Nah, misalnya ketika dulu Cirebon berada di wilayah keraton yang namanya Keraton Pakungwati, ya kan? Awalnya kan itu ya, Mas ya. Keraton Pakungwati, ketika Keraton Pakungwati dibuat, itu ada tembok keliling, ada kuta, ya, yang masyarakat sekarang mengenalnya menjadi Kuta Kosod. Itu tembok keliling yang mengcover kurang lebih 25 hektar wewengkon yang sekarang kita akrabnya dengan Keraton Kesepuhan. Nah, dalam perjalanannya nanti Keraton Pakuwati ini berubah menjadi Keraton Panembahan. Nah, setelah Keraton Panembahan baru Kesultanan. Jadi Kesultanan Kesepuhan ini sebetulnya wewengkonnya itu berada di dua bekas puing-puing keraton lama, yaitu Pakungwati dan Paton Panembahan. Nah, berkembang dari mulai hanya lingkup keraton, administrasi adatnya pun ada. Di keraton itu ada lurah keraton, mas. Ada lurah keraton. Kalau bicara administrasi tradisional kan mungkin dulu ada Demang ya, ada Temenggung, ada Adipati dan sebagainya. Termasuk juga Ki Gedeng, Ki Gede ataupun Akuwu misalnya kan itu. Nah, di wilayah yang tadinya hanya mengcover kebun pesisir atau desa Lemah Wungkuk sekarangnya ya, di sekitar desa itu berkembang, meluas. Nah, ketika meluas, kalau merujuk pada tadi sistem pertahanan keamanan Cirebon ya. Tadi kan kuta, ring satunya misalnya Kuta Kosod, mas. Nanti ada ring dua, itu berapa ratus meter kemudian, baik sekeliling apa wewengkon utama ya, itu daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kuta Gara, Lawang Gada, tuh tinggal nama jalan tuh, mas. Kemudian Jagabayan, ya. Di selatannya ada Kuta Sirap, terus. Ring 2 ini berkembang, tambah besar lagi. Nanti ketemu dengan daerah yang kita kenal dengan nama Tedeng. Nah, Tedengnya itu sekarang di mana? Itu menjadi penanda sebuah tempat pemakaman umum di Jalan Tuparef. Ada makam Ki Gede Tedeng di situ. Nah, jadi Tedeng itu tadinya juga ada salah satu ring yang ketiga. Nah, berikutnya tambah luas lagi, nanti ketemu dengan satu wilayah yang kita kenal dengan nama Jagapura. Nah, Jagapura itu sebelah timurnya atau sebelah utaranya Arjawinangun. Nah, di selatannya nanti ketemu dengan Japura dari Sindang ke sana gitu. Jadi kan tambah luas, tambah luas. Nah, nanti ring berikutnya ada lagi. Ini wilayah di dekat istana, di Puser gitu kan. Nanti ada lagi yang disebut dengan Dermayu di ring utaranya. Kemudian di selatannya ada Kuningan. Kalau ke timur kan laut ya, gak ketemu daratan. Nah, artinya kalau kemudian bicara wilayah kultur Cirebon, secara perjalanan atau pergerakan peradabannya, itu terus-terus mengcover semua wilayah yang kemudian masuk dalam lingkungan kesunanan ataupun Kesultanan Cirebon. Artinya, kalau bicara perjalanan darat, tidak berhenti di Dermayu saja. Ketika bicara perjalanan peradaban atau kebahasaan misalnya ya, sampai kemudian ke Subang, sampai ke Kerawang, di Cilamaya itu kita-kitaan yang dari kota atau kabupaten kalau ngobrol pakai bahasa Cirebonan nggak, di sana banyak yang bisa mampu mas, karena kulturnya memang sama dengan Cirebon. Sampai kemudian merangsek lebih barat lagi sampai ke Pandeglang wilayah Banten. Jadi itu ke barat ya. Nah, kalau ke timurnya kan dari mulai Brebes, apa Losari, Brebes, bahkan sampai Bumiayu, bahkan sampai ke arah Cilacap gitu ya. Itulah wilayah-wilayah yang notabene ada, kalau wilayah kultur ini biasanya ada kemiripan dari sisi bahasa ataupun budaya ataupun tradisi. Termasuk misalnya penghormatan terhadap figur tokohnya. Rata-rata semuanya menaruh hormat kepada Mbah Ku Cirebon dan Sunan Gunung Jati. Jadi itu yang saya maksud dengan wilayah kultur, mas. Nah, artinya kalau kemudian kita melihat tentang potret dari bahasa Cirebon itu sendiri sejauh mana atau di mana saja ya para penggunanya, itu memang apa yang menjadi menarik adalah walaupun sekarang ada secara administrasi modern tata kelola pemerintahan sekarang ada daerah yang dikenal disebut dengan Kota Cirebon ya. Ada juga daerah yang disebut Kabupaten Cirebon. Kemarin-kemarin wilayah 3 Cirebon yang kemudian apa menjadi Ciayu Majakuning gitu ya. Nah itu tanpa disadari oleh kita semua, identitas kulturalnya itu tidak hilang mas. Cara dan ciri bagaimana berbahasa bisa diraba. Orang Cirebon bicara Isun ya. Orang Indramayunya Reang ya. Walaupun Indramayu memproklamirkan diri bahwa bahasa mereka berbeda dengan Cirebon, tapi silahkan cek di depan gedung Bakorwil antara kernet Elep jurusan Dermayu dengan calon penumpangnya yang dari Cirebon. Kalau bahasanya berbeda, nggak bakalan itu naik Elep mas, ya kan? Bade pun dibu, wah, ya kan? Kena kayak bade tengbude, oh, aku pengen Karangampel. Ketika orang Cirebon yang ngomong pengen Karangampel, kernet elepnya atau supirnya yang konon katanya mbo wong kerangkeng dan mbo orang mana ngerti. Nah, ini yang kemudian ternyata kalau sudah bicara fakta kultural, wilayah kultural ini tidak bisa dibohongi. Di perbatasan antara Sumedang dan Subang ya, itu kawan saya ya yang tinggal di sana sempat terbongong-bongong ketika ternyata memanggil sosok orang tua perempuan itu bukan mih atau misalnya cara Sunda panggilan embok atau mimi, misalnya itu kan Cirebon punya mas. Nah, di beberapa wilayah di Majalengka misalnya, kayak di Banjaran ataupun di apa Panjalin gitu ya, sampai ke Jati 7 ya. Itu walaupun dikepung dengan bahasa Sunda, tapi komunitas-komunitas ini masih pakai bahasa Cirebon. Jadi artinya di usia Cirebon yang sudah ke 599 ini, semoga kesadaran bahwa kita ini punya warisan budaya. Warisan budaya tak benda ya. Kalau sudah bicara warisan budaya tak benda ini, terancam punah atau hampir punahnya tergantung kepada orangnya. Jadi kalau bahasa Cirebonnya tidak pernah digunakan ya, dari yang pernah dingge ataupun di sekolahnya tidak ada dan sebagainya. Nah, kenapa pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara pendengar bahwa kita ini punya warisan budaya tak benda yang disebut dengan bahasa Cirebon. Karena alhamdulillah sampai dengan sekarang saya masih menemukan Karian, aksaranya ada carakan ya. Kalau yang carakan, hana caraka, carakan. Kemudian yang pegon. Pegon ini tulisannya Arab tapi bakal diwaca Cirebon. Utawi iki iku misalnya kan gitu dia contohnya. Nah, kemudian juga di dunia wayangnya ada gagrak Cirebon, gaya Cirebon misalnya. Nah, kemudian di beberapa desa-desa tertentu di wilayah Cirebon ada yang kalau Jumat khotbahnya itu pakai bahasa Cirebon, Mas. Jadi khotbahnya pakai bahasa Cirebon, bahkan pranata acaranya, apakah itu master of ceremony-nya ataupun susunan acaranya, apakah di afdun nikah misalnya di walimahan atau sebagainya, pakai bahasa Cirebon juga ada. Nah, jadi artinya kalau selama ini kita mengenal bahwa wah aja bahasa Cirebonku paling dinggue cuma ning keraton atau ning pondok bae. Tidak sesederhana itu. Ternyata bahasa Cirebon juga digunakan di beberapa aktivitas yang lain. Nah, yang menjadi menariknya misalnya di lingkungan sekolah pun sekarang sudah, bahkan sudah lama sejak jadi muatan lokal. Pelajaran bahasa Cirebon di tingkatan SD dan SMP. Nah, kalaupun kemudian guru-gurunya, nah ini bicara guru-gurunya, bicara kompetensi ya. Tidak ada satu orang guru pun di Cirebon yang ternyata lulusan ya, sekolah bahasa Cirebon, jangan salahkan gurunya. Salahkan siapa penentu kebijakan tanyakan pada negara, kenapa bahasa Cirebon, bahasa anak, ya, idiom-idiomnya ada, spesifikasi kebahasanya ada, baik secara tinjauan-tinjauan ilmu kebahasaan dan sebagainya, pemerintah belum berani membuka perguruan tinggi atau sekolah bahasa Cirebon. Nah, alhamdulillah teman-teman saya sekarang ini memberanikan diri, Mas, membentuk apa yang disebut dengan lembaga bahasa Cirebon. Jadi komunitas yang bergelut di bidang kebahasanya ada. Nah, para ahlinya pun beragam. Ya, ada ahli tradisi lisan, ada ahli aksara, carakan, pegon dan sebagainya, termasuk sastranya juga ada. Nah, tinggal kemudian mari kita ambil hikmah sebesar-besarnya. Kenapa bahasa Sunda misalnya eksis? Bahkan ketika bicara secara linguistik, ilmu kebahasanya pun sampai ada fakultas bahasa dan sastra Sunda. Karena secara pergerakan yang kemudian nyambung dengan sisi kependidikan dan sebagainya, kalau bahasa Sunda itu sejak kalau tidak salah menurut Pak Solihin GP yang saya tahu, itu sejak era 80-an sudah mulai, Mas, kesadaran untuk bagaimana mempertahankan bahasa Sunda ini menjadi lebih terdidik atau menjadi terpelajar secara kurikulum juga terfasilitasi dan sebagainya. Nah, kalau bahasa Cirebon sepanjang yang saya ingat di era 90-an juga para sepuh kita kayak semacam Pak Hadi Suroyo ya. Kemudian Pak Suki Marabunta, Pak Askadi Sastra Suganda, kemudian Pak Salana, kemudian Pak Sadiana, banyak Pak Tede Sujana semuanya, Pak Sujai misalnya, para sepuh kita yang juga konsen, apakah itu lewat pendekatan pemerintahan, ada Pokja Bahasa Cirebon gitu. Termasuk juga di era yang kemudian bisa menjadi representasi ketika kemudian di SD ada pelajaran Bahasa Cirebon, di SMP ada pelajaran Bahasa Cirebon. Bahkan di aktivitas luarannya misalnya ada lomba-lomba baca puisi Bahasa Cirebon, dongeng Bahasa Cirebon, pidato Bahasa Cirebon. Itu yang bergerak masyarakat, Mas. Masyarakat. Jadi ini adalah bukti bahwa betul kita selama ini memang punya warisan budaya, tak benda, yang jangan sampai punah, yaitu Bahasa Cirebon. Nah itu Kang Rian, yang jadi catatan saya.
0: Ya, memang menarik ketika membedakan wilayah administrasi dan wilayah kultur.
1: Betul,
0: ya,
1: betul sekali.
0: Luas sekali, memang betul tadi kalau Kang Akbar bilang bahwa wilayah kultur Cirebon ini bisa sampai ke Subang. Betul. Karena ini dialami saya sendiri.
1: Ya,
0: ada teman-teman saya di wilayah Kalijati, Purwadadi.
1: Oh, Purwadadi.
0: Itu pure ngomongnya Cirebonan.
1: Oh, Cirebonan.
0: Tapi
1: iya, iya.
0: Sundanya dia bisa.
1: Oh iya.
0: Ketika dia bersekolah dia pakai Sunda. Tapi ketika di rumah dan di wilayah desanya di Purwadadi itu dia pakai Cirebonan. Gitu. Nah, masalahnya yang membuat saya pribadi agak heran nih, Kang Akbar.
1: Ya.
0: Ketika wilayah kultur Cirebon membentang ke utara, ke selatan, timur dan segala macamnya misalkan. Kenapa di wilayah yang terdekat,
1: ya,
0: Kuningan misalkan, itu pure bahasa Sunda walaupun ada beberapa kosakatanya dari bahasa Cirebon.
1: Ya.
0: Nah, kenapa itu terjadi gitu? Kalau memang harus dikelompokkan si Ayu Maja Kuning, secara awam saya bisa bilang bahwa hanya Indramayu dan Cirebon yang punya kultur hampir sama secara bahasa. Sedangkan Majalengka dan Kuningan lebih ke Sunda. Nah, ada perbedaan seperti ini bagaimana itu, Kang?
1: Jadi kembali bahwa prinsip-prinsip yang dibangun atau diwariskan oleh Sunan Gunung Jati kan keterbukaan, kesetaraan, egalitarian, ya. Dan ketika bicara contoh kebudayaan sendiri tidak melalui pemaksaan. Jadi biarpun Kuningan, ya, dulu di era Sunan Gunung Jati, kalau mohon maaf ini analogi sekarang ya, walaupun di Kuningan Majalengka tidak ada pelajaran bahasa Cirebon,
0: ya
1: kan? Tapi kok sekarang ya, artinya pendekatan kekuasaan, pendekatan pemerintahan, bahkan mohon maaf misalnya pendekatan politik, itulah yang kemudian menjadi
0: berpengaruh.
1: Ya.
0: Oke, baik. Ada pendengar yang mencoba bergabung bersama kita, Kang Akbar. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa, Pak?
2: Herlambang.
0: Herlambang di.
1: Oh, mangga Mas Her.
2: Di Pangkalan.
1: Oh, Pangkalan.
0: Silakan.
2: Kapan hari Kang diarani bahasa Cirebon lo Kang Isun tak kula si Kang apa? Aja lo sini bisa bahasa Cirebon ku Isun Siro. Kalau lo mau kau di sampean kula kan?
1: Oh iya.
2: Hari sampean kula lo sih lo kupingin bisa ngomong Arab bisa Kang apa?
1: Alot ya.
2: Iya, jadi si Kang bahasa asli bahasa Cirebon lo. Dan ini masalahnya kalau orang sih sebenarnya aku kan bisa bahasa Jawa loh. Ayo bahasa Cirebon loh ya. Cuma bahasa Sunda gak ada anak yang bagian si, anu apa bagian sumber lah, jadi itu juga
1: ya,
2: akhirnya mau bahasa Cirebon. Nah, jadi orang itu kata berakhir ya. Terus mohonnya Kang Bar.
1: Oke, maturun.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Maturun buat Kang Herlambang di Pangkalan Pleret ya.
0: Masih agak kebingung, orang Cirebonnya sih kebingungan. Isun apa?
1: Jadi kita tahu bahwa orang Cirebon itu suka agak-agak senyum-senyum aja ketika pergi ke wetan ya, dikira orang Sunda. Ya kan gitu ya. Ketika pergi ke arah Sunda saja. Saya pernah berkunjung ke di sekitaran Tanjung Sari di Sumedang ya. Tiba-tiba tuan rumahnya tuh karena ada acara di panggung ngomong aya tamu ti Jawa. Padahal tamunya itu dari sama-sama Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
1: Jadi tapi ya itulah fakta yang memang dialami oleh siapapun adanya yang berasal dari Cirebon ya. Kembali bahwa sosok Sunan Gunung Jaya itu kan terbuka ya, moderat. Beliau tidak pernah memaksakan apa yang menjadi ideologinya. Bahkan ketika Sunan Gunung Jati dinobatkan menjadi Sayyidin Panatagama Ngabdurrahman ya, Khalifatullah ing tanah Sunda gitu dia. Yang itu jumenengannya Syarif Hidayatullah menjadi Sunan Gunung Jati ya. Posisi Islam di Cirebon pun belum menjadi mayoritas. Tapi beliau tidak memaksakan, kan ya. Bahkan menggunakan pendekatan budaya ya lewat dengan Sunan Kalijaga, dengan wayang atau dengan tradisi-tradisi ada, kemudian proses islamisasinya itu lewat jalur kultural. Nah, inilah yang kemudian secara fakta lapangan kalau dari bahasa itu kan ada dialek, kemudian lebih dalam lagi ada ideolek. Ada anak apa? Anu apo? Kan gitu kan. Anak kan ngomong anu apo. Anak ada yang pakai apa serapan-serapan tertentu gitu, serapan tertentu. Saudara-saudara kita di Kali Tengah dengan tetangganya yang beda gang aja itu beda, Mas. Ini jangan jauh-jauh Pecilon ya. Kemudian orang-orang suci ya, Setu. Irama berbahasanya pun berbeda. Nah, artinya bahwa ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika bicara dialek ya, karena secara lebih luas lagi bahkan bahasa Cirebon sendiri juga dianggap sebagai bahasa Jawa tapi dialek Cirebon. Tapi ketika maksa ngomong cara Cirebonan yang Jawa, orang Jawanya malah tidak ngerti. Nah, ini bahasa apa? Contoh lagi dari sisi tinjauan naskah, Mas. Tinjauan aksara. Satu waktu di Jogja itu ada pelatihan yang dilatih oleh para pujangga-pujangga sastra Jawa. Instrukturnya ini bertanya kepada para peserta, adakah yang bisa membaca ini gitu kan? Karena mereka tidak bisa, Mas. Pujangga Jawa tapi membaca seratan tulisan Hanacaraka yang ditemukan oleh mereka dari salah satu bacaan misalnya, itu ternyata mereka tidak mampu membunyikannya. Tiba-tiba di salah satu peserta ini ada yang mengacungkan tangan. Beliau kalau tidak salah almarhum Kang Tarka Hanacaraka, kelahiran Indramayu yang lama berkiprah di Cirebonnya, menggeluti aksara kuna, Mas. Aksara kuna. Nah, ternyata Kang Tarka bisa membaca, Mas, seratan itu tadi. Dan menurut beliau dalam obrolan diskusi-diskusi dengan Kang Muhtar ataupun Mas Dodi Yulianto misalnya, itu menganggap bahwa naskah itulah naskah Cirebon. Jadi kalau secara tradisi literasi tulis saja Cirebon punya, Mas ya. Artinya ini sesuatu yang tidak bisa dibantah bahwa memang Cirebon punya warisan budaya tak benda dalam bentuk bahasa gitu ya. Dan usia Cirebonnya sekarang sudah 599 tahun. Nah, ini yang bagi saya itu merupakan tantangan bagi seluruh kawan-kawan, teman-teman, para pegiat bahasa dimanapun saja ya. Karena organisasi yang menggeluti atau concern di bahasa juga tidak satu. Di kota ada Lembaga Bahasa Cirebon, di kabupaten juga ada Lembaga Bahasa Lansastra Cirebon. Jadi artinya tinggal bagaimana semuanya ini action untuk mengejar beragam hal yang memang patut untuk dilahirkan sebagai aktivitas kebahasaan itu, Mas.
0: Ya. Baik, bagi Anda pendengar yang ingin bertanya ataupun juga memberikan opini, boleh kembali lagi bisa di nomor WhatsApp-nya Program Satu Hari Cirebon di 081324951935, atau lewat telepon juga bisa di 84932559, atau di live chat. Nah, di live chat ini ada yang berkomentar nih, Kang Akbar. Ada Miftahur Rohman 1996, bahasa Cirebon bagian timur Losari Brebes Jawa Tengah, kultur bahasa Cirebon. Itu kalimatnya.
1: Oh,
0: artinya
1: iya.
0: mungkin ingin mengkonfirmasi
1: ya, betul,
0: bahwa
1: betul.
0: Di Losari Brebes juga kulturnya masih bahasa Cirebon.
1: Ya.
0: Itu karena memang wilayah kulturnya sampai ke sana juga ya, Kang.
1: Iya, betul. Ini nyambung dengan pertanyaannya Mas Herlambang ya. Hmm. Artinya contoh sederhana begini. Kalau yang ditanyakan oleh Mas Herlambang itu kan ada Isun, ada Kula ya. Ya. Ini sebetulnya yang mana yang dipakai? Nah, itu sebetulnya hierarki atau unggah-ungguh. Karena kita ini didukung oleh pembelajaran akhlak, etika, moral, keagamaan. Maka secara kebahasaan juga diatur, Mas. Ya bari pantaran bes yang ngomong isun beli papa. Tapi masa bari wong tua isun-isunan atau ira-iraan gitu kan gitu ya. Sangat tidak cocok kan itu Kang Herlambang. Nah, kebetulan tadi Kang Miftah ya juga menyampaikan bahwa di wilayah timur Losari itu juga kulturnya bahasanya sama Cirebon. Jadi kita tahu bahwa wewengkon di Kabupaten Brebes saja memang ada yang unik, Mas. Ketika Kabupaten Brebes ya itu masuk dalam provinsi Jawa Tengah. Ternyata di Kabupaten Brebes itu ada 14 desa yang bahasanya adalah bahasa Sunda. 14 desa, bayangkan.
0: Salam termasuk ya, salam.
1: Salam, ya.
0: Karena ada teman saya.
1: Bantar Kabung, ya. Salam. Betul. Itu.
0: Ada yang sama sekali tidak bisa bahasa Jawa justru. Bahasa Jawa Tengah maksudnya.
1: Ya.
0: Dia pure Sunda.
1: Pure Sunda, kan?
0: Dengan Sunda yang tapi aneh juga, Kang Akbar. Maksudnya ketika...
1: Di warung?
0: Iya, ketika kosakata yang kasar menurut... orang Sunda,
1: yeah.
0: Menurut mereka itu hal yang wajar.
1: Hal wajar.
0: Misalkan, mah bade, mah rek nele TV.
1: Oh nele.
0: Nele itu kan kalau di Subang, Bandung dan sekitarnya, Priangan itu melihat. Kan melihat tapi kasar
1: oh,
0: sekali.
1: Yeah.
0: Nah tapi di Salem dan teman-teman di Cilacap, nele itu nonton.
1: Nonton.
0: Iya, itu yang unik.
1: Jadi memang ini Mas Kre, jadi ketika bicara faktor bahasa ibu ya, inilah yang memang kita harus berusaha sekuat tenaga. Aja sampai punah gitu tuh ya. Jangan sampai, karena apa? Kalau bahasanya punah ya hilanglah peradaban itu tadi. Hilanglah peradaban sebuah bangsa itu salah satu cirinya hilangnya bahasa. Contoh, orang-orang di pulau Hawaii, menurut teman-teman antropolog dari BRIN ataupun dari LIPI dulu ya, ketika bertemu gitu, ada salah seorang perisetin mengatakan bahwa Hawaii itu penyebutan huruf J-nya itu yang samar, yang kemudian menghilang, Mas. Maksudnya sih Jawai gitu tuh, bukan Hawaii ya kan? Maksudnya sih Jawa gitu ya, tapi karena J-nya itu melemah, akhirnya menjadi Hawaii gitu. Dan ketika secara kebahasaan bahasa asli orang Hawaii itu musnah, ya hilang semua, Mas. Tinjauan-tinjauan kulturalnya, tinjauan-tinjauan sejarahnya, bagaimana filosofi perkampungannya ataupun rumahnya dan sebagainya. Pokoknya celaka 12 saja kalau bahasa punah gitu ya. Jadi itu sebetulnya ya, catatannya.
0: Bisa dipahami ketika di kota ada lembaga bahasa Cirebon, ya. Di kabupaten ada lembaga bahasa Lansastra Cirebon. Ya. Itu adalah satu bentuk kekhawatiran punahnya
1: ya.
0: Bahasa.
1: Ya, khawatir.
0: Khawatir, oh. Betul. Nah, ada teman Rian yang bilang bahwa bahasa ibu sebenarnya lebih dari sekedar berbicara.
1: Betul.
0: Tapi mengajarkan moralitas.
1: Moralitas.
0: Ketika ya. Bahasa ibu dipertahankan, moralitas hubungan anak dan orang tua juga akan berbeda dibandingkan ketika masih kecil sudah menggunakan bahasa Indonesia misalkan.
1: Betul.
0: Itu betul, Kang.
1: Betul sekali, Mas. Karena kita ini sebetulnya sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tantangannya kan begini. Amanat dari Sumpah Pemuda itu menjunjung tinggi bahasa persatuan, ya kan? Tapi jangan melupakan juga bahasa ibu. Kalau bicara fakta sejarah, orang-orang yang hadir bahkan bahasa pengantar di Kongres Pemuda tahun 8 itu bahasanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa lokal kita, Mas. Bahasa Melayu lah gitu artinya, bukan yang sekarang, karena kita tahu bahwa bahasa Indonesia juga secara kosakata kan sangat miskin ya, menyerap dari baik bahasa-bahasa luar maupun bahasa-bahasa lokal ya, bahasa-bahasa daerah gitu. Dan ini yang kemudian juga misalnya ketika kembali soal dialek bahasa, bahkan idiolek yang lebih dalam lagi, yang itu secara teori kebahasaan konon tidak bisa dibantah, karena ketika misalnya kita menemukan seseorang penggunanya ya, ataupun informenya manakala sedang dilakukan riset, itu dengan kriteria yang sangat ketat, Mas. Misalnya 70 tahun tidak pernah berpindah. Terus anatomi gigi dan sebagainya masih utuh. Ngomong mengucapkan kosakata-kosakata yang ada dalam bahasa ibunya juga masih fasih kan gitu ya. Jadi inilah yang memang betul-betul menjadi PR bersama, dan semoga kita semua, baik pemerintah daerah, kota ataupun Kabupaten Cirebon ya, juga para pegiat, para aktivis bahasa Cirebonnya juga selalu diberi kekuatan.
0: Karena memang mengelah. Tantangan zamannya semakin berat lebih ke depannya ya, Kang. Nah, bahasa Cirebon ataupun mungkin bahasa Sunda juga masuk muatan lokal. Yang notabene di sekolah hanya diajarkan misalkan maksimal 120 menit misalkan
1: seminggu.
0: Dalam seminggu. Itu kan bukan hal yang ideal ya, Kang.
1: Betul.
0: Untuk bisa melestarikan, karena apa? Kita tidak bisa menutup mata ketika di masyarakat kita, bahkan di wilayah Jawa Barat pun seperti Bandung, hampir jarang sekali anak kecil yang berbicara bahasa Sunda kepada orang tuanya.
1: Betul.
0: Sudah pure bahasa Indonesia. Kalaupun tidak, hanya kecampur-campur dikit-dikit lah kosakata bahasa Sunda.
1: Jadi itu sebetulnya PR kebahasaan tentang bahasa ibu atau bahasa daerah ini tidak hanya terjadi di Cirebon, Mas. Hampir di semua.
0: Seluruh wilayah Indonesia.
1: Bahkan menurut paparan dokter Made Casta, yang Casta dari Kabupaten Cirebon ya, dalam sebuah seminar beliau mengatakan bahwa di dunia ini sudah ratusan bahasa-bahasa daerah yang
0: punah.
1: Bukan lagi terancam punah, tapi ya memang sudah punah. Kita tidak lagi menemukan ya, artinya ya kita yang di Cirebon tinggal siap-siap saja kalau kemudian hanya tinggal J-nya saja kan ya. Oh, orang Cirebon. Apa sih? Anak J.
0: Paling gampangannya itu ya.
1: Jadi tantangannya tidak sederhana. Artinya baik pendekatan literasi, baik secara pengucapan ya. Kita di Cirebon beruntung, Mas, masih ada khotbah pakai bahasa Cirebon. Ada seni-seni pertunjukan yang masih pakai bahasa Cirebon ya. Kayak sandiwara ya, itu kan masih pakai bahasa Cirebon itu, Mas. Nah, kemudian juga tarlingnya pun tembangan-tembangannya masih pakai bahasa Cirebon.
0: Berokannya
1: caca cuit-nya gitu ya. Nah, walaupun kembali kualitas kebahasaannya itu pun kemudian menjadi ujian. Karena sama seperti pengalaman kita di rumah, ketika di rumah itu orang tua kita tidak mengajarkan kesantunan berbahasa dengan bahasa Cirebon, bebasan sama, maka bahasa Cirebon menjadi sesuatu yang asing. Jadi tidak menjamin orang tuanya itu ahli bahasa Cirebon ataupun guru bahasa Cirebon, tetapi ketika anak-anaknya tidak diajarkan bahasa Cirebon, ya tunggu saja.
0: Karena memang tidak secara otomatis diwariskan.
1: Ya, ya, karena bahasa itu harus dipakai.
0: Harus dipakai.
1: Harus digunakan.
0: Betul, betul, betul.
1: Seperti itu.
0: Ya. Apalagi sekarang tontonan lebih mudah di media sosial. Ya. Kita mungkin agak minimalnya untuk mengaku ataupun ngobrol pakai bahasa Cirebon juga gengsi,
1: kalau,
0: malu dan seperti itu mungkin.
1: Kalau ya, secara sederhana ini sekedar selorohan saja, iya, gitu, iya. Mas. Karena kita tahu bahwa hierarki bahasa Cirebon itu kan sangat tipis. Kayak kula itu kan bebasannya. Kemudian kalau isun itu padinan, padinan atau bagongan ya. Nah, yang menjadi menariknya gini, Mas. Jadi kadangkala teman-teman yang sudah sangat fasih menggunakan bahasa padinannya, bahasa bagongan, ira pengen mendi, kan gitu ya, dengan apa ramuan koleksi istilah-istilah yang identik dengan kebun binatangan yang pokok. Yang satunya balas ini, balas lagi Pak ini, kan gitu. Itu kan seru. Jadi mau jadi kebun binatang apa yang kumpul tuh akhirnya kan gitu. Tetapi kemudian saya pernah ketawa bareng, gitu, ketawa bareng. Mas, coba tilikananya. Ana beli wong tukaran nganggo bebasan enggak?
0: Malah enggak jadi kayaknya itu.
1: Enggak jadi. Mau nagih utang.
0: Iya.
1: Pakai bebasan malah enggak jadi kan.
0: Gak jadi.
1: Artinya bahasa bisa berpengaruh menghindari konflik kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, termasuk misalnya begini, Mas. Dunia kerasnya. Misalnya dunia premanisme lah.
0: Iya.
1: Saya pernah menemukan figur-figur sosok-sosok tertentu yang sering atau misalnya ditandai oleh lingkungan sebagai sosok yang keras dan sebagainya, itu tiba-tiba berubah, image kita berubah 180 derajat ketika tiba-tiba papasan dari mulutnya yang keluar itu apa, Mas? Bade tangpun di Mas Akbar. Padahal orang tersebut ya dicap oleh lingkungannya sebagai preman misalnya. Oh. Jadi kan bagi saya itu luar biasa. Artinya bahasa bisa merobohkannya sesuatu hal atau stigma,
0: stereotipnya
1: gitu ya, bagi orang-orang tertentu yang akhirnya membangun silaturahim, keakraban ya. Dan sebagainya. Itu okay.
0: Baik, pelestarian bahasa Cirebon juga pastinya menuntut apa andil apa negara untuk hadir di
1: situ,
0: pemerintah. Nah, sejauh ini bagaimana pemerintah Kota Cirebon khususnya dalam usaha pelestarian budaya Cirebon ataupun ya termasuk salah satunya bahasa Cirebon. Apakah sudah maksimal atau lebih di tataran simbolik? Hanya memakai baju beskap misalkan kalau ada hari-hari yang berkaitan dengan sejarah Cirebon atau gimana menurut Kang Akbar?
1: Baik, memang kembalinya kalau sudah menyinggung soal kultural dan sebagainya itu yang diuji rasa kita, Mas. Yang diuji itu rasa kita. Di Cirebon sudah ada perwali yang mengatur tentang sedina Nyerbon. Kira-kira lo, kan ya, di hampir semua dinas OPD terkait, termasuk instansi vertikal dan sebagainya, ketika apel ya, di tanggal 17 itu, ya misalnya jatuhnya di hari Kamis ya kan, kan perwalinya kan Kamis Nyerbon ya, nah Kamis Nyerbon atau ada juga yang kabupatennya kalau nggak salah Rebo Nyerbon gitu ya, bersedia tidak? Sambutan kepalanya
0: bahasa Cirebon.
1: Bahasa Cirebon. Pranata caranya
0: bahasa Cirebon.
1: Oh, ngel aja, Mas. Ya. Masa seminggu beli bisa-bisa. Bagian minggu sekikinya diulangi maning ya. Yang penting kan mengakrabkan, kan gitu, teman. Nah, kemudian kalau artinya begini, kalau sudah lingkungannya terdengar suara-suara Cirebonnya, artinya lewat bahasa dan sebagainya, itu kan cepat atau lambat akan nular, Mas. Kulinernya pasti nanti Nyerbon. Dress code-nya ya, pakaiannya. Kadangkala ketika bersemangat, nah, mungkin ini sekedar catatan untuk apa? Untuk para pemangku kebijakan atau para pemangku di kantor atau dinas atau organisasi tata kelola pemerintahannya. Kalau semangat ke daerah itu kan misalnya begini, usum, misalnya nganggu iket ya, usum iket. Ya. Ternyata kalau tidak dibarengi dengan tuntunan koidah dan aturan main adatnya, itu bisa salah kaprah, Mas. Yeah.
3: Bisa lepas dari
1: pakemnya. Kang Rian tahu kan ada iket yang tengahnya bolong?
3: Iya.
1: Yeah. Mohon maaf, saudara kita di pemerintahan provinsi juga kan masih menggunakan iket yang tengahnya bolong, Mas. Kalau di Cirebon itu tuh iketnya hulu balang, Mas.
3: Hulu balang artinya
1: prajurit.
3: Prajurit.
1: Iya. Orang yang di gerbang tuh bawa tombak, ada. Iketnya begitu. Makanya kalau sementara kalau bagi Cirebon ya, yang namanya menutup kepala sirah gitu ya, itu kan bagian dari tuntunan agama untuk agar kita terhindar dari kesombongan. Besar kepala, makanya kepalanya ditutup kan gitu tuh mah, beli apa udahan baik kan gitu tuh.
3: Filosofinya seperti itu sebenarnya.
1: Seperti itu jadi, nah ini kalau didalami ya, didalami secara lebih jauh, menurut teman-teman antropolog misalnya, orang-orang Austronesia ya, orang-orang Austronesia itu bentangannya dari mulai Jepang Selatan sampai ke Madagaskar. Itu punya kebiasaan menutup kepala, Mas. Menutup kepalanya macam-macam. Apa? Ada yang pakai topi koboi kan ya? Ada yang pakai bulu-bulu burung. Yeah, yeah. Begitu nyampe ke apa? Ke Jawa sih, nganggo iket sih. Nah, kan gitu ya. Lebih dalam lagi kok blangkon kan gitu ya. Tapi ke naik ke Sumatera beda lagi bentuk iketnya, dan tapi yang jelas sama apa ikhtiarnya, menutup kepala. Jadi artinya dalam konteks menutup kepala pun juga itu tidak bisa lepas dari ajaran-ajaran kultural kita yang pesan-pesannya itu lewat bahasa daerahnya. Nah, seperti itu, Kang Rian.
3: Iya, iya. Memang kalau oke, ini ada yang bergabung di nomor WhatsApp-nya Programa 1. Kita akan coba terima ya, Kang Akbar ya.
1: Bangga.
3: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa nih, Pak?
4: Dengan ini, Mama Bayu dari Majalengka.
3: Mama Bayu dari
1: Majalengka. Silakan.
4: Gini ya, Mas Akbar, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
4: Seperti yang tadi ditemakan ya, sesungguhnya bahasa Cirebon itu memang kulturnya luas ya.

0: bahasa Jawa.
1: Oh, bahasa Jawa.
2: Dan satu lagi nih yang daerah tengah itu ada desa yang diapit oleh Sunda tapi bahasanya Jawa.
1: Oh, padahal diapit.
2: Namanya ini Desa Patuanan,
1: oh, Patuanan.
2: Kecamatan Leuwi Munding.
1: Oh, Patuanan Leuwi Mundingnya.
2: Iya. Mungkin background atau sejarahnya dari Cirebon mungkin kurang paham saya, tapi bahasanya itu mirip sekali bahasa Cirebon.
1: Iya, jadi enggak orang Cirebon enggak kesasar kalau ke sana ya.
2: Tapi sing kula anehaken maketan Kang Abah. Dados kula siweg dolan atau napi desa teng Cirebon kata happy yang Cirebon mawon boten saged niku bahasa babasan kok. Kada ironisnya mokoten. Sampai aja saking majalah yang kaku sakit bahasa babasan. Ya pula aku sadintan-dintan bahasa babasan, bahasa Jawa Cirebon. Ya itu aja untuk apresiasi Kang Bar. Mudah-mudahan terus dilestarikan bahasa babasan, khususnya bahasa Cirebon ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mama, ini meneguhkan
1: ya.
3: Ke apa penjelasannya Kang Akbar tadi ya. Soal wilayah kultur ya Kang.
1: Jadi kembali kalau wilayah kultur itu tidak bisa dibantah. Nah, ada fakta sejarah lain misalnya. Kita tahu bahwa di 1627 sampai dengan 1629 Sultan Agung Anyokro Kusumo itu kan melakukan ekspedisi penyerangan ke Batavia. Ya. Waktu Batavianya dipimpin oleh gubernur jenderalnya itu Jan Pieter Koen. Ya. Itu pasukan yang diparkir di Cirebon itu hampir 500 ribu mas. di bentangan wilayah Cirebon tuh ya. Artinya dari mulai apa Brebes Losari sampai ke arah Subang itu itu hampir 500 ribuan. Dan pasukan-pasukan Mataram ini mereka apa sumpah setia kepada negaranya itu kalau pakai bahasa kekinian itu mereka tidak mungkin akan kembali, Mas. Karena ketika kembali ya akan menerima hukuman mati. Atas atas kekalahan perang yang terjadi. Jadi bisa dibayangkan, Mas. Pulang hukum mati. Ya sudah menengin lah bulur rabi.
3: Pilihan paling realistisnya diam di sini.
1: Iya, mungkin di sini kan. Makanya ada kampung namanya Sindang Jawa ya. Ada kampung-kampung yang identik dengan Jawa. Nah, artinya ketika bicara proses asimilasi atau akulturasi secara kebahasaan saja ya. Makanya di daerah Lorannya kan ada apa kampung-kampung yang identik dengan nama-nama kampung di Jawa gitu, kampung-kampung di Jawa, karena tidak menutup kemungkinan itu adalah sisa-sisa dari pasukan-pasukan Mataram yang memang tidak pulang. Nah, pasukan-pasukan Mataram yang tidak pulang ini kemudian bertemu dengan penduduk lokal yang secara kebahasaan pun sudah menggunakan bahasa Jawa, tapi dengan dialek-dialeknya yang baru. Jangan disangka kalau antara Sunda dan Jawa itu misalnya dibedakan oleh kabupaten ataupun provinsi, tidak begitu, Mas. Contoh misalnya kayak tadi di Kabupaten Brebes saja ada 14 desa ya. Nah, tetapi kemudian yang menjadi menarik misalnya begini. Di desa di sebelah selatannya Talun, Kubang ke sana ya misalnya. Itu memang bahasanya Sunda. Tapi Sundanya sudah tercampur oleh bahasa Cirebon. Yang kosakatanya juga unik. Wong Sunda itu lebih ngerti.
3: Sudah ada kecampur-campur
1: itu ya. Di Kateo gitu kan.
3: Ah, iya betul.
1: Wong Sunda itu boten apa tuh? Teterang Pak Abdi mah duka kan gitu ya. Teterang.
3: Wega.
1: Wong Cirebon, wong Cirebon lebih ngerti kan. Contoh misalnya di daerah Sindang. Di daerah Sindang itu kan ada satu kuliner yang terkenal sampai sekarang. Ya. Namanya Kaladama.
3: Kaladama.
1: Kang Irian pernah tahu enggak Kaladama?
3: Belum.
1: Kaladama itu tahu gejrot yang ada lontongnya. Kalau di sekitaran LPE Buntet kan

0: Al itu pasti bisa menemukan ada asik itu, tahu gejrot ada lontongnya, super kenyang. Tapi pedesnya juga menarik. Nah, saya pikir karena si daerah Wiyasindang itu juga termasuk tua ya. Wah, jangan-jangan ini istilah dari Sanskerta, yeah. Atau istilah dari apa bahasa Jawi, gitu. Kala dama, yang bahasa Cirebonnya digulit hilang, di bahasa Sunda tidak ada kan gitu dia. Yeah. Nggak taunya apa coba, kalian? Itu tuh ternyata saking kreatifnya masyarakat ketika menemukan sesuatu yang unik. Orangnya jual tahu gejrot tapi ada lontongnya. Sambil ngantri, sambil nunggu, ada yang ngomong, kaladanya mang, kaladanya mang.
1: Dari situ.
0: Maksudnya yang pedes mang.
1: Iya, iya, iya.
0: Mangnya hilang, yang tinggal kaladama.
1: Kaladama.
0: Kayak apa? Gerage.
1: Iya, ya. Gerage.
0: Gerage atuh gitu, iya. Orang rek militarasi kan gitu. Jadi menarik bahwa bahasa ini jangan sampai punah. Hatur nuhun kepada Mama Bayu, apa? Mama Bayu ya, yeah. Di wilayah Ligung dan sekitarnya atau di wewengkon Cirebon yang lainnya yang masih berusaha menjaga bahasa Cirebon atau bahasa ibu ini.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Karena dengan cara itulah kita bisa melacak identitas daerah. Mungkin anak bahasa Cirebon ini siapa ya Kang Awi tekan gini?
1: Yeah, ditelusuri ya Kang ya.
0: Nanti sejarahnya tahu mah.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Walaupun di karena contohnya misalnya di daerah sekitaran Ciamis aja misalnya atau di daerah Banjar, makam-makam kuno yang ada di sana misalnya kadang-kala menyebutnya begini, anu Kang Akbar ini tuh makbarohnya pangeran dari Cirebon. Begitu pula di sejarahnya Cilacap atau Banjarnegara teman,
1: yeah, yeah.
0: Sama mas ini juga ternyata sepuhnya itu dulu jadi pangeran dari Cirebon. Nah kalau orangnya nyebut nama Cirebon ya bahasa lah kemana?
1: Iya, nggak pasti sudah pasti bahasa itu. Baik, nah tapi ini ternyata sudah hampir ini sudah di ujung obrolan kita nih Kang Akbar.
0: Ya, betul. Ya.
1: Terima kasih sekali lagi buat pendengar yang sudah gabung beropini dan juga bertanya. Nah tapi memang kita dibatasi oleh waktu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan nih Kang Akbar terkait dengan tema kita malam hari ini tentang potret bahasa Cirebon di wilayah kultur Cirebon.
0: Baik, kembali bahwa semoga seluruh ikhtiar apakah dari pemerintah daerah ya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ataupun Dinas Pendidikan ya, dalam mulasara bahasa Cirebon ini juga yang telah dilakukan oleh para pemangku di kesenian, di kebudayaan, dimanapun saja adanya, termasuk teman-teman dari pesantren ya, yang juga ikut andil melestarikan bahasa ini, semoga ini menjadi penanda bahwa betul kita ini sebetulnya punya warisan budaya tak benda yang ada di depan mata kita, ada di rumah kita, ada di sekolah kita, di kantor-kantor kita, tapi posisinya ketika warisan itu tidak diperlihatkan, maka tunggu saja kepunahannya. Nah, kita tidak menunggu itu, Kang Rian.
1: Ya.
0: Jadi artinya mangga anareboning pinggir kali numpak beca rodai tiga. Warga Cirebon aja pada lali ning basa Cirebon karo keluarga.
1: Mudah-mudahan saja. Baik, okay. Baik. Mudah-mudahan saja bahasa Cirebon memang tidak
0: punah ya?
1: Di Cirebon sendiri ya. Sehingga kita bisa tetap melestarikan dan tentunya ada nilai-nilai moral dari situ ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Baik, pendengar sampai di sini Macapat untuk edisi hari Kamis ini 25 Juni 2026 dan tentunya nanti di lain kesempatan di lain episode kita akan membahas tema yang lebih menarik lainnya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
4: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
3: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
4: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
3: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
5: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
4: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
5: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
6: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Masa Tua RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan mini drama yang kali ini akan menampilkan judul Terperdaya Jebakan Digital produksi RRI Fakfak.
1: Kenapa?
2: Romi, coba aku lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Itu rezeki kawan. Selamat . Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
2: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun kak. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini. Lengkap sekali ini. Dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
2: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga kan. Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
2: Tapi ini dia tampilan meyakinkan sekali mu.
1: Lebih baik kok cek dulu. Jangan mudah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
2: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham di cara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu di data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
2: Oke. Astaga.
1: Kenapa lagi?
2: Ya ampun, sepuluh berkurang Romi 5 juta.
1: Serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
2: Terang ada kirim uang nih.
1: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
2: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia. Tidak boleh kasih ke siapapun.
2: Aduh, buru bagaimana sekarang?
1: Ku sudah pati Pulina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir ku rekening itu.
2: Baru hubungi ke mana? Saya tertolong pun nomor.
1: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi itu penipuan toh.
2: Tapi tadi ku suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
2: Saya bodoh sekali . Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus Lina.
2: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda . Padahal ku seingatkan saya tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
2: Ternyata sepenting itu .
1: Ya begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disakitong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
2: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh. Walau modusnya itu banyak.
2: Ngeri . Sama macam su takut pakai internet kah?
1: Jangan takut Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi.

0: sosial lu.
1: Romi.
0: Eh, hey, Lina. Tumben terkasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
1: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
0: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
0: Pasti ada yang salah, Pak.
1: Seteram nyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau, kau kan teman baru.
0: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
3: Di era digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, beberapa orang bisa lupa pada isi film atau video yang ditontonnya. Bukan tanpa alasan, hal ini ternyata bisa terjadi karena jika kita terbiasa menonton video dengan kecepatan lebih. Menonton video dengan kecepatan 1,5 kali sampai 2 kali kini lebih jadi kebiasaan banyak orang ya. Drama yang episodenya panjang, podcast yang durasinya 1 jam, vlog atau video di YouTube, sampai konten obrolan sering dipercepat agar lebih cepat selesai. Rasanya memang praktis, satu episode bisa selesai lebih cepat, antrean tontonan berkurang, dan waktu terasa lebih hemat. Apalagi kalau alurnya lambat atau banyak bagian yang terasa bertele-tele. Tapi pendengar, menonton video terlalu cepat juga punya batas. Bukan hanya soal telinga masih bisa menangkap suara, tetapi apakah otak masih sempat memahami alur, emosi, ekspresi, konteks, dan detail penting dalam tontonan. Nah pendengar, sejumlah penelitian tentang video pembelajaran menunjukkan kecepatan 1,5 kali hingga 2 kali masih bisa ditoleransi pada sebagian orang. Masalah mulai muncul ketika video diputar terlalu cepat, terutama di atas 2 kali atau saat isi video cukup padat. Melansir studi yang dipublikasikan dalam Educational Psychology Review meninjau 24 studi dari tahun 1971 hingga 2025 tentang pengaruh kecepatan video kuliah terhadap performa tes. Hasilnya, peningkatan kecepatan video dapat menurunkan performa tes mahasiswa. Efeknya umumnya kecil, tetapi dampak negatifnya makin terlihat ketika video diputar pada kecepatan yang tinggi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, di setiap 5 tahun perjalanan bangsa ini, kita akan memasuki sebuah acara atau mengikuti sebuah acara yang itu kita kenal dengan Pesta Demokrasi. Tentunya, sebagai warga bangsa dan warga negara, kita patut berbangga diri bahwa demokrasi yang kita pilih, demokrasi yang kita junjung tinggi adalah demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa, ternyata sejak lahir hingga era sekarang masih menunjuk kesaktiannya dan sisi lainnya yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi, di mana kita sangat mengenal ketika ada ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi kita pun harus sadar, kita pun harus mengetahui bahwa aspirasi kita pun itu tidak boleh liar atau tidak boleh seenak-enaknya, tetapi harus terlembagakan. Aspirasi yang terlembagakan dalam demokrasi itulah yang sebetulnya menjadi semangat yang ditanamkan oleh Pancasila, agar ketika kita berpendapat atau ketika kita mendukung pendapat yang lain, itu bisa dipertanggungjawaban atas nama kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila adalah pilihan terbaik, dan itu bisa menjadi contoh kita ke depan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ternyata orang-orang sukses ini punya kebiasaan malam hari yang mereka lakukan ya. Jadi tidak hanya berfokus pada pagi harinya saja, malam harinya sebelum tidur juga ternyata mereka itu punya kebiasaan yang dilakukan ya. Dilansir dari laman Good Housekeeping, yang pertama, kebiasaan malam hari yang banyak dilakukan orang-orang sukses adalah mandi air hangat sebelum tidur. Nah ini ya, banyak dilakukan oleh Ariana Huffington dan juga Oprah Winfrey. Menurut pakar tidur Molly Eastman, kebiasaan ini membantu memberi sinyal pada tubuh bahwa waktu tidur sudah dekat. Mandi air hangat sekitar 30 menit sebelum tidur juga bisa membuat tubuh lebih rileks. Yang kedua, menjauhkan perangkat elektronik dari kamar tidur. Nah ini agak susah ya. Pendiri Huffington Post dan juga CEO Thrive Global, Ariana Huffington, ini punya aturan tegas untuk tidak membawa perangkat elektronik ke kamar tidur. Notifikasi, suara pesan, semua kebiasaan mengecek layar sebelum tidur dapat mengganggu kualitas istirahat. Selain itu, cahaya biru dari layar gadget diketahui juga bisa menghambat produksi melatonin, hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk. Makanya wajar ataupun pantas saja gitu ya pendengar, ketika kita mau tidur, kita scroll media sosial, kok malah gak ngantuk, bisa malah durasinya 1-2 jam kita gak tidur. Nah itu ternyata karena memang paparan dari nilai ataupun cahaya biru dari layar gadget tersebut. Ketiga, kebiasaan orang sukses malam hari sebelum tidur adalah tidur malam setidaknya 7 jam. Nah ini ya, orang-orang berprestasi umumnya menjadikan tidur sebagai prioritas. National Institutes of Health, NIH, merekomendasikan orang dewasa tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malamnya. Mantan CEO dan juga Chairman Google, Eric Schmidt, bahkan menilai tidur cukup sangat berpengaruh terhadap performanya sehari-hari. Keempat, berhenti memikirkan pekerjaan. Ini pendengar ya, orang sukses yang juga berusaha menciptakan batas yang jelas antara pekerjaan dan waktu istirahat. Co-founder dan CEO Elevis, Sally Krawcheck contohnya, tidak mau lagi membahas email, pesan kantor, atau urusan pekerjaan malam hari. Karena apa? Karena bisa membantu pikiran lebih tenang sebelum tidur. Yang keenam ataupun kelima, kita bisa membaca buku. Ini kebiasaan yang dilakukan Barack Obama dan juga Bill Gates sebelum tidur ya. Keenam, kita juga mungkin bisa bermeditasi atau latihan pernapasan. Ini dilakukan oleh mantan CEO Twitter Jack Dorsey, yang memang rajin bermeditasi sebelum tidur. Dan yang ketujuh, tidur serta bangun pada jam yang konsisten. Nah, jadi pendengar, menjaga jadwal tidur yang teratur membantu tubuh mengenali kapan waktunya beristirahat dan kapan harus terjaga. Contoh yang dilakukannya adalah oleh Gwyneth Paltrow, ya. Aktris ini berusaha tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Juga Ariana Huffington, ini memiliki target untuk sudah berada di tempat tidur sebelum tengah malam. Nah, mungkin malam hari ini biar kita ketularan suksesnya gitu ya. Kita bisa saja mencoba 7 kebiasaan orang-orang sukses di malam hari sebelum mereka tidur, seperti apa yang barusan saya sampaikan.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Nih. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari tamuruna.
4: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
3: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari tamuruna.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengupas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Malam itu hujan turun pelan, seperti ingin menemani Sunyi di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Di dalamnya, Raka duduk sendiri di ruang tamu, hanya ditemani cahaya layar ponsel dan secangkir teh yang sudah dingin. Notifikasi kembali berbunyi. Bukan pesan dari teman, bukan kabar baik. Ini adalah pengingat dari aplikasi pinjaman online. Awalnya, Raka tidak pernah berniat terjerat pinjol. Ia hanya seorang pekerja biasa dengan gaji yang ya cukup-cukup aja untuk hidup sederhana. Tapi tidak cukup untuk kejutan hidup. Hingga suatu hari ibunya jatuh sakit. Biaya datang lebih cepat daripada tabungan. Tenang, proses cepat, tanpa ribet. Ya begitulah bunyi iklan yang muncul di ponselnya. Raka berpikir, hanya sementara lah. Namun sementara itu berubah menjadi berbulan-bulan. Bunganya bertambah. Kemudian pesan masuk semakin keras nadanya. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Tidurnya mulai gelisah. Bahkan hujan yang dulu menenangkan justru kini terasa menekan. Hingga satu malam, listrik di rumahnya padam. Dalam gelap, Raka mendengar suara ibunya dari kamar. Raka, kamu belum tidur? Raka terdiam. Ia masuk ke kamar dan duduk di samping ibunya. Dalam remang cahaya lilin, ibunya memandang wajah anaknya yang tampak lebih lelah dari biasanya. Kamu kelihatan capek sekali, ibunya berkata. Saat itu, Raka tak sanggup lagi menyimpan semuanya. Ia bercerita tentang pinjol, tentang rasa takut, tentang rasa malu, tentang tekanan yang setiap hari menyesakkan dada. Ibunya mendengarkan tanpa menyela, dan setelah Raka selesai, ibunya menggenggam tangannya. Raka, katanya lembut, utang bisa dicari jalan keluarnya, tapi kalau kamu kehilangan ketenangan, itu yang mahal. Kata-kata itu sederhana, tapi malam itu seperti menyalakan lampu di hati Raka. Esoknya, Raka mulai berubah. Ia tidak lagi lari. Ia mencari bantuan. Ia berkonsultasi ke lembaga keuangan resmi. Berdiskusi dengan keluarga. Menyusun ulang hidupnya sedikit demi sedikit. Tidak instan. Tidak mudah. Tapi nyata. Ia belajar satu hal penting bahwa solusi cepat seringkali menyimpan harga yang sangat mahal. Dan keputusan yang tenang jauh lebih berharga daripada janji manis di layar ponsel. Beberapa bulan kemudian hujan kembali turun di malam hari. Raka kini duduk di tempat yang sama, tehnya juga masih hangat, ponselnya ada di meja tanpa notifikasi menakutkan. Ia menarik nafas panjang dan untuk pertama kalinya setelah lama, malam terasa benar-benar malam. Tempat untuk beristirahat, bukan bertarung. Dan untuk siapapun yang mendengarkan kisah malam hari ini, ingatlah, sebelum meminjam, pinjamlah waktu untuk berpikir. Sebelum menekan setuju, dengarkan suara hati. Karena ketenangan di malam hari adalah kekayaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Selamat beristirahat. Semoga malam membawa damai, bukan

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini saya Rian Kris menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih atas segala perhatian Anda dari pukul 19 tadi hingga pukul 23 lebih 56 menit ini. Namun Anda tetap bisa bergabung bersama kami karena setelah ini RRI Cirebon, Program 1 RRI Cirebon akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung pertandingan fase grup E antara Ekuador versus Jerman dari Stadion New York New Jersey pada pukul 3 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih pendengar, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Saya ingat, jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi
6: pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini kan Pak Kadisos, kemudian Kadisdik, Kadis Pendidikan ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
0: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena si Eman anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tamapuan untuk RRI Transmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
0: Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan, dengan Ibu Pertiwi.

Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Apa nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Bagaimana, apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya?
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, itu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu, tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau ya, bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik.
1: Betul.
0: Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada gitu ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
0: Sudah pudar ya.
1: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Ya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu
0: kan. Jadi, bergeser gitu ya.
1: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik. Boleh saya menyampaikan dulu selokan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia?
0: Wah, silakan.
2: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini. Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi untuk Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah rohnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
2: Begini Bapak narasumber. Baiko. Pak.
1: Iya Pak.
2: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli, Pak? Republik katanya monopoli. Ada retail-retail, Pak, yang tidak pernah terbuka. Sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini, rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan yang namanya Operasi Merah Putih.
0: KDKMP.
2: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu, Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup babak belur, Pak. Nah, jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi biaya, Pak, ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik, ya.
2: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya, Pak Budiman.
2: Terima kasih.
0: Selamat
2: pagi dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
0: Iya.
3: Jadi kalau kami di Riau itu, saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Istilahnya enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
0: Baik.
3: Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
1: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari, Pak Ismail.
4: Salam dini hari, Bung Lukman. Jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi, silakan.
4: Ya, Pak Eko ya, narasumber kita.
0: Ya.
4: Selamat dini hari, Pak Eko.
1: Selamat dini hari, Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya.
0: Yeah.
4: Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau, walau ada bau Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya. Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau
0: Pak. Ya, gimana Pak Ismail?
4: Masalah apa? Koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko, yang akan dipertegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Nah, itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangkan. Nah, ini harapan saya.
0: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya ya. Saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, mungkin sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa koperasi rentenir gitu.
0: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya. Udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
1: Betul. Jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Budiman Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya bisa lebih sejahtera gitu kan. Nah, ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
0: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
1: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
0: BUMN hadir gitu ya.
1: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu ya. Itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya yang miskin, 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun dunia gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan misalnya dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
0: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
5: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Sehat ya.
5: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
0: Iya.
1: Selamat malam, Pak
5: Eko. Pancasila, semuanya.
1: Salam.
5: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
0: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
5: Iya. Nah, gimana? Gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena ini termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di pomini itu 18 ribu ya pertama ya, kalau pertama itu udah tidak ada ini akan dibawa kemana kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas itu, tapi gak semua orang, kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda. Pak Sawan, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis, kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang, Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. Punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas. Dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini, generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
0: Pak
1: Samarinda. Saya lupa nama.
0: Pak Soan
1: ya. Pak Soan dari Samarinda ya. Iya, ini memang kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kemarin 18.000 dan pertama sudah nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu ada perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik dari Pak Soan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Soan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
0: Betul.
1: Garis-garis besar
0: haluan negara. Iya, iya. Saya ingat itu.
1: Sekarang udah gak ada lagi, Mas.
0: Iya, iya.
1: Sekarang udah gak ada lagi, Mas.
0: Iya, iya.
1: Negara ini dipimpin atau di-govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah gak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GPHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya. Bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Pak Soan tadi ya. Ya, ini analisa yang menurut saya menarik ya. Kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan?
0: Yeah.
1: Nah, di sinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya.
0: Yeah.
1: Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat, gitu. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi kami. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami.
0: Baik.
1: Tidak hanya kita ngomong aja, tapi kami juga melakukan.

0: Selamat malam.
1: Siap. Ya. Pak Soban. Malam. Sampai ketemu nanti. Ya.
0: Dengar jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang. Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan Gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali.
4: Tiga.
3: Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun, ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
6: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
5: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini, bisa ada naik hingga mencapai 40%.
6: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
7: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: AFF memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis. Dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia.
2: Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Salamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Untuk Anda yang bergabung bersama kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini, atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya, iya, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau menurut saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, yang terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong kan, ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat kegotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama sinergitas dan sosial itu terjadi. Gitu.
0: Ya, harus ditertibkan ya dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, kemarin semangatnya kembali, semangat yeah. kegotong royongan itu sendiri. Mm. Gitu.
0: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa narasumber, pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini sudah memonopoli gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana, Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya. Tapi kan saya melihatnya gini, Mas. Okay lah mereka mencari laba gitu ya, quote unquote memonopoli. Tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi memang mereka punya modal besar gitu ya. Di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KNP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi.
0: Iya, yang sudah terbangun.
1: Itu kritiknya. Betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara tentang secara undang-undang, secara ini kan mereka sah seperti itu, gitu ya. Tapi ya tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya inovasi-inovasi baru lah untuk menyaingi hal seperti itu.
0: Plus minus ya. Kita undang kembali, boleh ya, Pak Eko ya. Kita mendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo, Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari, Pak.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja, Pak Eko. Semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini, sama Pak Ismail tadi di Pariaman. Itu aja.
0: Baik.
2: Pak Luman ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak.
0: Ya.
2: Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya ini membantu banget ya. Untuk usahanya juga ya lumayan lah. Lumayan untuk membantu masyarakat. Ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Pak Lukman, Pak siapa tadi?
0: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya. Terima kasih.
0: Baik.
3: Untuk semuanya saja.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Ukman. Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kan kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Usman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang memberikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya untuk membeli pesawat pertama, pesawat selawah ya waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini. Dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme, ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta untuk membantu negara ini. Dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya. Mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini jadi penting sekali keteladanan yang saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi.
0: Yeah.
1: Para UMKM ini harus didorong terus menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal. Ya. Yeah. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya untuk para UMKM ini dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah, saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali yang dikumandangkan Ibu Pertiwi Mas Lukman. Saya gak tahu deh siapa yang pilih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini Ibu Pertiwi sedang nangis lah Ibu Pertiwi ini lah. di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak dikorbankan ya kepentingan ego sektoral gitu ya. Kalau kita kembali lagi itu juga yang diusahakan Indonesia, kami tidak ini ya, memang prihatin dengan keadaan, tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi mas.
4: Mengembalikan semangat ya, nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
1: tidak
4: melihat
1: itu.
4: Bagaimana
1: tidak
4: pusat
1: itu masuk, mas.
4: Iya,
1: tidak hanya itu mas Umar, tapi juga kami melakukan aksi nyata. Kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan, dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya. Betul-betul itu kayak riak kecil dalam lautan. Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh, ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan.
4: Baik. Iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya, sudah menunggu ini ya.
1: Silakan.
4: Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
5: Selamat demi hari, wong bagus Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro kalau nggak salah ya.
4: Ya,
1: asik, Pak Dasrun. Ya.
5: Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu ini kan topiknya katanya Pancasila dan
4: ekonomi kerakyatan.
5: Tapi saya terus terang saja merindukan zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya ya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini, ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bahwa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum
4: dirasakan merata gitulah ya. Pada
5: bisa diketemukan gitu. Apa tidak ya, nanti-nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula.
4: Baik.
5: Terima kasih.
4: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Buri ya, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Lukman Tara ganteng. Sama Bang Sobil ya.
4: Iya.
6: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih bisa berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
4: Iya, silakan.
6: Sehat ya.
4: Alhamdulillah.
6: Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh iya, Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Bang Lukman ya.
4: Betul.
6: Ya. Jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai alternatif lah atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman ya. Terus dua tuh tentang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal ya kan, transformasi pemerataan. Nah, terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi, dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Ruman, komentar saya opini pagi ini Bang Rumantara.
4: Baik.
6: Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
4: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
7: Selamat dini hari.
4: Ya, silakan, Pak Nanang.
7: Jadinya temanya ini gimana nih, Mas?
4: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang, seperti apa tanggapan atau pertanyaannya, silakan.
7: Ya, Pancasila ini yang terkaitkan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
4: Iya.
7: Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara apa antara kesenjangan ekonominya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial apapun dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan. Dan pendidikannya pun harus kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus dimurah-murahkan atau digratiskan pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah, jadinya ya yang lebih dipentingkan. Jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu, bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita nggak bisa maju, Mas.
4: Baik, ya gitu aja ya. Pak Nanang, terima kasih ya, Pak Nanang.
7: Iya, ekonominya bagus sekali ya.
4: Terima kasih. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Bu Ria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada atau di banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun dari Purwokerto, Bu Ria dari Tebet, Tarangan dari Mataram.
4: Iya.
1: Memang ya itu kembali lagi pada pernyataan saya sebelumnya, Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya ya, itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN, Mas, jadi punya rencana jangka panjang, sehingga beliau pemerintahannya ya itu bisa membangun ya pelan-pelan sehingga terkendali ya kan. Ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang makanya saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak ini ya Pak Soan dari dari Samarinda ya. Bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali, itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh, karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek lah gitu ya. Nah, kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria dari itu berarti juga menarik ya, jalan tengahnya bagaimana nih kita bisa antara kapitalis dan berkeadilan. Nah, kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul, Cina itu kan secara politiknya komunis, sangat sentralistik ya, apa namanya, kepolitiknya gitu kan, sangat sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi kalau dari kacamata barat yang lebih tidak demokratis ya, tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital, jadi ya mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penggerak dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya, atau kewirausahaan gitu kan, sehingga mereka bisa berkembang yang baik. Nah, ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang, itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik, contohnya Cina tadi itu. Karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar, yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara, walaupun rakyat dibebaskan untuk bisa mengakumulasi modal kapitalisme gitu ya. Nah, ini menurut saya contoh yang menarik ya, yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi, dan sisi juga memberi kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri. Jadi apa namanya, dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir yang tadi saya sampaikan, BUMN bisa hadir ya, itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Mochin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya, itu kan gak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan lah. Adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jauh Indonesia, itu terjadi setelah persaingan pasar di sana luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wira swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Dan ini harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih rata kepada rakyatnya. Itu memang kalau pandangan dari Mataram. Ya saya sepakat apa namanya ya memang pendidikan penting gitu ya, pendidikan sangat penting sekali dan kalau kita bicara pendidikan ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh, yang bisa bersaing di dunia internasional. Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika. Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina. Jadi itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa itu.
4: Kita akan mendengar lagi Pak Eko, ada menunggu ini ya, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
8: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, silakan.
8: Masalah Pancasila lagi ini ya yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila sendiri sih bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada enggak benar, pada korupsi, pada ini. Jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
4: Baik.
8: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
4: Baik, kita cari poin yang kami tangkap ya, Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja, Pak Pandu, silakan.
9: Iya, oke Mas. Ini Mas Truman ya.
4: Iya, Pak Pandu, silakan.
9: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya?
4: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
9: Iya, iya. Karena dia ingat Pak Mubiarto juga ini kan, ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasila ini masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu. Kemudian yang adil dan beradab. Kalau kita berusaha, keuntungan berapa persen kan begitu. Dan tidak ada tipu menipu, ya kan. Jujur, itu kalau seperti itu. Dalam Pancasila. Itu aja Mas.
4: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya, dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
1: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Cipto Pandeglang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu kita lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Setu Hajar Dewanto dan Bu Aibita Sari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena keteladanan itu penting sekali, kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya, contohnya aja gak benar ya, pasti kita juga gak benar, kita sepakat sekali.

0: diri ya, Pak Sultan ya. Yeah. Nah, kemudian
1: Ibu Tania di Kemang,
0: apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya, jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dimudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM mas, jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih lebih besar gitu ya. Tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di toko kelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan. Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena tidak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya. Dan 24 jam itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang gitu. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat mas.
1: Baik. Itu ya, mas. Baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Pak Usman,
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Diperiksa terkait apa aja, Pak? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
3: Selaku Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
2: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
1: Dikonfirmasi soal uang $5.000 dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
4: Masih biasa aja di soal pengaturan kuota darah yang pembahasannya,
2: Pak. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar Rp200 juta dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai Rp4,8 miliar.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai Rp2.200.000. Di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
0: Catatan peristiwa.
4: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum, seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
5: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: jaringan berita nasional.

0: jaringan berita nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang ada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545, Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Bung Zaini.
1: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
2: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
1: Iya.
2: Karena jujur, dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
1: ya
2: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
1: Ya,
2: begitu Bung Zaini.
1: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
2: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
1: ya
2: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggolkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Ya.
2: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana 5 laga yang terakhir mereka lakukan nih. Jepang, 5 laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw, dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia, dari 5 laga yang mereka lakukan terakhir sebelum piala, termasuk sebelum Piala Dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan, termasuk saat kalah dari Belanda.
1: Yeah.
2: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Yeah. Atau dari 9 kali pertandingan, mereka 6 kali tidak kebobolan. Ya. Sementara Swedia, bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir, mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
1: masalah. Begitu ya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang, terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya?
2: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
1: Yeah.
2: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
1: Yeah.
2: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
1: Yeah.
2: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefu Sokubo dan juga Suho Machino.
1: Ya.
2: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
1: Ya.
2: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
1: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3175 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Opan?
2: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini, dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menasihkan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya, kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
1: Ya.
2: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3
1: ya,
2: kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang disebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
1: Ya.
2: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka seru 1-1 dengan Swedia. Ya. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
1: Beda.
2: Jepang yang
1: bisa, Haji Moriyasu beda sekarang ya. Jepang ya, betul ya.
2: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2, itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
1: Ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang pasti menjadi PR dari Potter begitu, yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
2: Iya, iya. Sebetulnya sama seperti Jepang, ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya.
1: Ya.
2: Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
1: Ya.
2: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya, begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika masuk dari pertahanan lawan.
1: Ya.
2: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
1: Ya.
2: Di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari jumlah gol yang diciptakan oleh Swedia adalah 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang terdapatnya pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan lebih cepat.
1: Ya, begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini, Bung Apan?
2: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setentrisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan termasuk pertahanan di Belanda adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis. Ya. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu, yang sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
1: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Apan?
2: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar. Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik gitu ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak lebih dari 2 gol dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
1: Baik, kalau begitu, Bung Apan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
2: Selamat malam
1: olahraga, Bung Apan.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan pantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi nih.
0: Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Ia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman, tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Iya. Benar sekali Bung Lukman, memang secara kualitas, secara historis dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia
0: ya,
1: ya boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brasil, kemudian juga Italia. Karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014 di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepak bolaan di tingkat dunia, khususnya di Piala Dunia, memang
0: sudah tidak diragukan.
1: Tidak diragukan. Artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya,
0: ya,
1: di atas satu tingkat
0: ya
1: dari Ekuador. Tapi sekali lagi sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya,
0: ya
1: Lukman. Jadi ya bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi
0: ya.
1: Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya, jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup E, artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh.
0: Ya.
1: Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
0: Ya. Ya.
1: Karena kalau sampai Ekuador kalah maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus, karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya, karena hasil dari dua kali bertanding, satu kali kalah dan satu kali seri, artinya ya angka nilai satu ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Baik.
1: Saya kira gitu Bung.
0: Ya, ini menarik ya, nanti kita bahas lebih mendalam, tapi kita undang pendengar dulu ya Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi Bung.
0: Ya, halo Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, kok putus-putus ya. Bung Lukman, siapa
0: sama? Sama Bung Yanto.
2: Bung Yanto, ya. Ya, kalau sekarang ini 4-1 mas.
0: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu.
0: Okay.
2: Walaupun dikatakan nanti, walaupun seandainya Jerman kalah, kalah pun tetap bisa ada kesempatan, tapi kayaknya sih berat kalau Ekuador melawan Jepang, melawan Jerman ini.
0: Ya, baik.
2: Oke.
0: Terima kasih. Ya, Mas Ari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil.
3: Ya, oke, dikecilkan. Oke.
0: Ya, silakan.
3: Ya, saya menyebutkan Jerman ini. Ya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
0: Tiga. Baik.
3: Ya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
0: Oke, baik.
3: Ya, salam olahraga ya.
0: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung
0: Jaya, silakan.
4: Saya pastinya mendukung Jerman. Tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur dua kali gol.
0: Oke.
4: Jadi
0: selisih 2.
4: 2-0.
0: Oke.
4: Pendiki saya. Makasih.
0: Baik. Terima kasih. Ya, Bu Ganto banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
1: Saya kira Jerman tentu targetnya menang, Bang Lukman ya, Bang Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau apa 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini. Tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
0: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi, Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York, Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar, sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari squad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini. Bagaimana Bung?
1: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini ya, ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah. Karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya, pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman. Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich. Kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray. Kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional. Nah sebaliknya bagi kubu pemain-pemain Ecuador juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub misalnya di Brasil ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya seperti Anthony Valencia itu turut dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joe Ordonez bermain di klub Brugge, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin Ekuador pada pagi hari akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya. Karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik, artinya ada hal yang bisa membangkitkan semangatnya.
0: Baik, kita siapa pendengar lagi? Ternyata ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Arjuna.
5: Ya, saya cekokan tim Panzer Jerman. Ya, skor 3-1 untuk Jerman.
0: Baik. Itu saja Pak Arjuna.
5: Di pertandingan penyenang itu saja, dukungnya kayak Jepang nanti di Panjar ya.
0: Baik.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Pak Arjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
6: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
6: Ya, menurut apa saya minimal Jerman menang 1-0 Pak Lukman.
0: Oke.
6: Okay. Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal tuh Pak.
0: Ya.
6: Ya udah itu aja.
0: Ya, terima kasih Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
7: Tim Jerman menang Ekuador Pak Dubai.
0: Ya.
7: Nah, coba tanya dulu, kalau peringkat dunia Jerman apa ya?
0: Apa?
7: Peringkat dunianya.
0: Peringkat FIFA ini.
1: Ya, Jerman.
7: Ya, peringkat FIFA, oke.
1: Okay. Saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
7: Ecuador.
1: Ecuador ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
7: Oh, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
1: Iya, iya, iya.
7: Jadi walaupun bagaimana, insyaallah saya tetap di tim Panzer Jerman.
0: Oke.
7: Okay. Ya, dengan skor 3-1 insyaallah.
0: 3-1. Terima kasih. Okay. Ya.
7: Terima kasih sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Bung Yanto ya.
0: Selamat pagi.
8: Kalau prediksi saya, walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan. Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Dan saya prediksi 3 untuk Jerman.
0: Baik, terima kasih. Salam olahraga jaya. Mungkin kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolak ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan, seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Valverde itu ya, yang ditahan imbang ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bung?
1: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan? Tidak selalu.
0: Tidak selalu ya.
1: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka. Jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul karena dari dua kali pertemuan itu Jerman selalu,
0: menang ya.
1: Hanya artinya kalau melihat head to head terakhir ya itu, tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman, kali pendengar juga ini, kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka mereka. Beliau menurunkan tetap pemain-pemain
0: terbaiknya
1: ya, seperti ada Jamal Musiala ya, dia tetap turunkan. Kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya. Ini usianya sudah 40 tahun ini. Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
0: Iya, walaupun lapis kedua nih bukan main-main ya. Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
9: Salam Bidari,
0: salam
9: olahraga.
0: Salam olahraga jaya, silakan.
9: Iya, kalau dilihat dari peringkat tiap negara dan bela dunia ini, memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di bela dunia. Seperti kemarin-kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin ya. Jadi saya sekarang Jerman lawan
0: Ekuador.
9: Ekuador ini memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau berjarak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
0: Tetap ada perlawanan ya.
9: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
0: Baik. Terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Kita menuju ke Pekanbaru ya. Pak Nusar, selamat pagi.
10: Selamat pagi Bung Yanto.
1: Selamat pagi Pak.
10: Salam olahraga. Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul, enggak hanya 2-1 ya. Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan Ekuador mudah-mudahan bisa menang lah ya. Gitu Pak Yan. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini, Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih.
10: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Tong, Pekanbaru juga. Pak Tong, selamat pagi.
11: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Bung reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman Bung Lukman. Saya nggak mau bilang skornya berapa. Juara dunianya Jerman, peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya kalau Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
0: Baik.
11: Yang saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kalau Jerman
0: ya,
11: itu.
0: Baik.
11: Iya.
0: Terima kasih ya itu Pak Tong. Ya, masih dari Pekanbaru Pak Tanjung. Selamat pagi.
12: Oke, selamat pagi Mas Lurman
0: ya.
12: Dan Bung Yanto. Oke. Ini udah jelas lolos lah.
0: Ya.
12: Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dan harus menang gitu, poin pool.
0: Iya, iya.
12: Ya, jaga gengsi. Saya 4-0 lah.
0: Coba 4-0.
12: Dan ini lumayan lah 20 orang taruh
0: baik.
12: 20 futsal. Oke, Jerman 4-0.
0: Terima kasih. Iya. Salam. Ya, Bung Yanto semua menjagokan Jerman, tapi kalau kita lihat juga Ekuador juga memiliki kelebihan di mana motivasinya jauh lebih tinggi gitu ya di pertandingan ini, dan pertahanannya juga cukup disiplin, dan kalau kita lihat juga bagaimana serangan balik Ekuador ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga nih. Bagaimana Bung Yanto?
1: Iya. Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda,
0: Bung yeah.
1: Lukman ya. Mm. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Mm. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang ya.
0: Mm.
1: Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik.
0: Mm.
1: Sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan.
0: Yeah.
1: Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang di bawa pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya, sehingga ini akan kelihatan nanti
0: yeah.
1: kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan ya, artinya juga mengutamakan keindahan permainan sebuah, artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Pak.
0: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat.

Nanti akan dipandurkan kami Rosian Anwar dan Joko Saputra, dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar bareng di pertandingan ini, dan nanti pagi kami juga akan hadir.

0: yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Pisacese yang merupakan pelatih dari Ekuador mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 back yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapie, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19 dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yebuah dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk 4 barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk 2 gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23. Dan ada 3 gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar. Dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D, dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat yaitu Tori Penso. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas Ecuador. Dan juga, maksud kami, Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman Antoni Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior ya, di Manuel Neuer sudah pendek saja alirkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia kepada Jonathan Tah, mencoba untuk mengirim bola kembalikan lagi kepada sang kapten, ada Joshua Kimmich melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ekuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ekuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ekuador. Kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka, dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hincapie, pemain belakang ataupun bek kiri yang dimiliki oleh Ekuador tadi, menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jonathan, pada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga.

0: jaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jordanta mencoba merasa umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador, mampu sana ada peralihan Wills mampu menguasai bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wills dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pavlovic, umpan 1-2 kepada Florian Wills, umpan lagi kepada Wills dan masuk. Bagaimana tadi penyelesaian finishing touch dari Jerman? Tampaknya nomor punggung 19 tadi, kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ekuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ekuador, kita melihat tadi ada Florian Wills, kemudian juga ada Kai Havertz, kemudian ada Pavlovic, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
1: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup kaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai. Dan ini terbukti, serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi, inilah ciri khas permainan Jerman.
0: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk sadar Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri, ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menit babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman, ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi. Tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola, dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti, siap-siap namun tidak jadi. Pendek saja Joshua Kimmich, umpan kepada Wirtz, umpan lagi kembali kepada Joshua Kimmich dari sektor jantung pertahanan dari Ekuador, meliuk-liuk dia, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador kepada Wirtz, umpan 1-2 kepada David Raum dari sektor kanan pertahanan Ekuador, mampu dia melakukan passing tadi, oh berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini mencoba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel, tekanan Fischer yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan pressure yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador, sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador, di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman, yaitu Kai Havertz, namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini, tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan sayang, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapi berikan kepada William Pacho maju saja, sodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih menurut belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Chole Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan, umpan pendek saja dia berikan kepada Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan, menyamping saja dia berikan kepada Enner Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboah yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones, saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, sayang sekali empat terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Enner Valencia, sayang, gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20, mengejutkan. Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Sebastian Andreas Becacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo. Tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
1: Iya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak, ya, jadi
2: terlalu memberi ruang.
1: Memberi ruang ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nilsson Angulo, ya, pemain yang merumput di Sunderland ini,
0: ya tenangan bebas kini diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan Ekuador, sudah Joshua Kimi ucapkan berbahaya, kini Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman, dan kembali menjaga gawang, Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang, umpan saja ke depan, ada David Raum, umpan ke sumber gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ekuador. Namun kini serangan balik tampaknya dilancarkan oleh Ekuador, namun potong lagi berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ekuador. Jauh saja kepada Joshua Kimmich, sang kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dia di sektor kiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ekuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di mana ke sektor kanan tadi. Oh, berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi, umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ekuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ekuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ekuador. Dari sisi kanan, Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan. Ada Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ekuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ekuador. Dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman tadi, mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman, masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ekuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger mana bola sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ekuador, umpan pendek Musiala, mampu dipukas bola sepenuhnya, umpan lagi, langsung shooting. Cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ekuador, dan skor kini masih sama kuat 1-1.
2: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ekuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ekuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan kombinasi permainan, terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja dia, melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ekuador, dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich, Joshua Kimmich berikan kepada Felix Mecca. Felix Mecca menyisir dari sebelah kanan, maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic, namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20 Nilsson Angulo, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman, terjadi cup duel dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecca. Mecca maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri penyerangan. David Raum kencang dia berlari. Ah, sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali para barisan pertahanan Ekuador cepat. Kali ini terjadi cop duel di tengah. Dan pendengar, intensitas serangan ataupun permainan kali ini cukup meningkat karena Ekuador memang mencari kemenangan agar setidaknya dapat lolos sebagai runner-up ataupun peringkat ketiga terbaik turnamen sehingga dapat lolos ke babak 32 besar. Ya, kali ini ada David Raum. David Raum umpan saja pendek kepada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz, sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Ekuador mulai melakukan inisiasi serangan. Umpan saja dia berikan kepada nomor punggung 23, ada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vita, yang sudah melewati garis tengah. Kepada siapa bola akan diberikan? Muntur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vita. Pedro Vita yang sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Sel, Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang, berikan lagi ke depan, ada Pedro Vita. Pedro Vita berikan lagi nomor punggung 13, 13 Ener Valencia, masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyerang dari sisi kanan. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 9, Johan Yepua. Johan Yepua, melewati, meliuk-liuk dia melewati para pemain Jerman, namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan, mundur saja ke belakang. Dialirkan bola kepada Pedro Vita. Kini Pedro Vita berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping, berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah, pertahanan lini tengah dari serangan Ekuador. Berikan kepada Pedro Vita. Pedro Vita berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3, Piero Hincapié, yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi. Saling tarik-menarik kostum tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah melangkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Joan Yeboah. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vita. Pedro Vita dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, ah sayang sekali jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15, Pedro Vita. Kerjasama dia bersama dengan Joan Yeboah, mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, ah sayang sekali jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15, Pedro Vita. Kerjasama dia bersama dengan Joan Yeboah, mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23, sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Enner Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Enner Valencia umpan dia berikan pada Hinkapi, umpan tarik, sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich.

0: menghasilkan sepak pojok pertama untuk Timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
1: Ya, pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21, 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador. Tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro, sudah tandikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hayati sudah lakukan lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro. Tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi, pendek-pendek saja kepada Franco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4, di sana ada Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman, ada nomor punggung 9, ada John, umpan saja 1-2 John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi? Mampu lagi dikuasai penuh oleh John, mampu umpan nomor 61 Alan Hubak, itu cuman buka. Kembali digagalkan oleh pemain belakang ada Joshua Kimmich tampaknya, namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan Franco, tarik lagi ke belakang nomor punggung 23, di sana ada Moses umpan saja ke John sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan. Oh, kembali digagalkan, namun satu peluang lagi diperoleh oleh Ekuador, kembali lagi umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman, tampaknya tadi ada Kai Havertz, dan kembali kuasai oleh pemain dari Ekuador dari arena tengah lapang pertandingan. Kini mencoba mengerung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, di sana ada Moses Caicedo, umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja, namun pasti tampaknya pemain Ekuador umpan tusukan ke sektor kanan, ada Vieira mencoba masuk area kotak penalti, dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Terry Venso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Firo Hinkai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri, umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan, di sana ada Meko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi nampaknya Ferik, umpan lagi pendek Pavlovic, Alexander Pavlovic umpan lagi ke belakang, Joshua Kimmich nomor punggung 10 umpan kepada Musiala, Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain di Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador, umpan 1 kanan Fris. Oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu, bagaimana tadi dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi, namun Fris nomor 22 ada David, umpan ke mulut Kai Havertz lakukan sundulan, namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador Hernan Galindez, dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Jerman, jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, Rudiger umpan pendek saja ke bawah, mampu direbut oleh pemain Ekuador, di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman, mampu kembali dengan cekatan David Raum, tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman, Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia, terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman, dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wills, mampu dia melewati Wills, kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi, sangat jauh tentunya, masih menahan bola sejenak Willian, umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan. Kini giliran dari sisi kanan di mengeksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini. Tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian. Umpan pendek saja kepada rekannya di sana. Ada nomor punggung 3 nampaknya Fiero. Fiero Hincapi. Tarik lagi dorongkan bola, bola tadi ke belakang pada Willian. Sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul. Masih Joel Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri. Ada Moses, sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri. Kerjasama 1-2, umpan pendek saja. Masih dikuasai oleh William. William Paca kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Cho. William Paco, umpan pada Moses, umpan lagi William Paco ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman. Namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Tori Penso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat. Hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini Bung Yanto?
3: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang peluang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
2: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
3: tidak lumrah
2: asim, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang kita bilang sangat baku lah, itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
3: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
2: sampai titik darah penghabisan
3: terakhir dia kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak
2: kewalahan
3: saya kira.
2: Tadi tampak di lapangan Sebastian Becacese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, ada timnas Ekuador, Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan, terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah, dan kali ini jatuh di kaki David Raum nyisir dari sisi kiri, masih David Raum. Sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador, dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain, berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi kaki di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan, kali ini ada Nicolas Angulo deh, meliuk-liuk dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi melakukan membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2, ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia, kepada siapa bola akan diberikan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah, dia berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané, bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Kali ini berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Fitre, maksudnya kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, bek dari Real Madrid ini, kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah, umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich, maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Sekali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi cop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola, dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung William Pacho sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan ke depan kepada Chol Ordones, umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
1: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman, sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana, nomor punggung 6 Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wiss, merasa dia Wiss mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke tempat langsung shooting, masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador, tampaknya nomor punggung 4 ada Chol Ordones tadi dari si kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador, akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wiers dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang, sudah dilakukan berbahaya satu tendangan, tidak mampu tadi, umpannya gagal tadi diteruskan oleh Kai Havertz justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firo mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi, dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulung juga memasuki area kotak penalti, namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tanta melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertahanan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya kita masih menantikan, ataupun di sana ada Mecca tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wirtz. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Oh, kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi, kembali mencoba oleh satu pemain, di sana ada Pavlovic, namun kembali di tackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic, dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja tadi Plata kepada nomor punggung 20. Tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson, ya, Nesul Angulo, sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi, terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan Ekuador, jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah kepada pemain mereka, dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, cocorkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi melebar ke kanan, di sana ada nomor punggung 23 ada Felix Mecca, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich, masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich, Joshua Kimmich kembali lagi kepada Felix, umpan 1-2 Felix kepada Musiala, masih Mecca mencoba merobos, coba lagi tendangan, namun membentur badan lagi, namun bisa skuas sebenarnya pemain lagi Jerman, Pavlovic tampaknya, iya, dan terjadi tampaknya apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador, karena wasit Tori Pensel tadi meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi open play, tentunya sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador, sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador, dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47, dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Piero, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cep duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi, tidak, bukan pelanggaran, dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, terjadi sana duel fisik, namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan, nomor punggung 17 Wirtz lakukan umpan ke mulut gawang, namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi Florian Wirtz ke area kotak penalti dari Ekuador, masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi, ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger, umpan 1-2 kerjasama dia, masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador, namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, bek yang juga merumput bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan. Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang Adam Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2. Kembali lagi passing ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador, namun di sana ada nomor punggung 10 Adam Musiala sudah melewati kotak penalti. Umpan ke depan kepada Kaya Pesa dimasukkan, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area bulut gawang dari Ekuador. Maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
2: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaus kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapi, nomor punggung 3 dari tim Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador, berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich, umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain Jerman tadi, tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran, Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié nomor punggung 3, dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat Tori Penso pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan pada Jonathan Tah, umpan terobosan berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Alexander Pavlovic dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan kali ini dari Hernan Galindez, sang kiper, tendang saja mendatar tadi, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 21 yaitu Alan Franco, berikan kepada Juan Yeboa, beliuk-beliuk dia dari sisi kanan penyerangan, umpan pendek saja kepada Alan Franco, mundur dulu ke belakang, berikan kepada Moises Caicedo, umpan pendek kepada John Vite, maksudnya umpan terobosan tadi. Sayang sekali pendengar, Gelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite, dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz sudah lewati garis tengah permainan, berikan kepada nomor punggung 23, ada Mecha, berikan kepada Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi, berikanlah kepada Florian Wirtz, dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada match 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini kan bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Sayang sekali pendengar, kembali tadi timnas Ekuador sigap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger, umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan, masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich, belum mampu dia menjebol garisan pertahanan dari Ecuador. Kali ini ada Leroy Sané berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19 berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ecuador, mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger, namun sayang bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat, dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ecuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman, dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21 Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Pada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk mendekat, mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan pada Juan Yehua. Maksudnya jadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang pada Joshua Kimmich, dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ecuador, namun sayang sekali kali ini berhasil direkut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ecuador. Caicedo kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan, berikan kepada Joel Ortones nomor 24. Umpan lagi kepada Caicedo. Caicedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi. Sayang sekali nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik, dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ecuador. Umpan tarik tadi dari Hincapie berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ecuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman, dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi, dan akhirnya wasit Tori Penso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ecuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten, ada Moises Caicedo. Moises Caicedo berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan, umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz, tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan, dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ecuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor punggung 6, dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh, dan dengan ini dari wasit juga meniup peluit, dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ecuador menghadapi timnas Jerman.

0: Babak pertama sudah berlangsung dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke-9. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya. Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan balik yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah menganggap remeh pemain-pemain Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang bolehkah peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah inilah, sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi,
0: karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya, kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
0: Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Okay. Baik, terima kasih Pak Rahman. Di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsi. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Jerman Bang, harus Jerman menang. Begitu Bang.
0: Baik. Terima kasih ya Mbak Ningsi ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi Pak Amus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya. Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya. Jadi mungkin ya udah asal bertahan saja, itu mungkin yang tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah tapi ya gitulah. Ini jadi ya, ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku.
0: Baik.
5: Ibu nggak berani ya memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Nah, Bung Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball positionnya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul. Ekuador 32,9% dan ya, Jerman 31%.

0: lapis kedua ataupun pertama kan apa
1: gaya harusnya ya sebetulnya. Iramanya harus sama ya.
0: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang ya, bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya. Bisa-bisa apa tidak ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
1: harus menang
0: gitu.
1: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
0: Ekuador untuk posisi jika seri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1. Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
1: Iya, gagal ya.
0: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai
1: Gading. Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya. Betul, Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita. Dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini. Antara timnas Ekuador versus Jerman.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai 267 juta rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai

0: maskapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 slot, dan roda 4, 11 slot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
1: Pendengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebuah, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez sang kiper, umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel, kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Kolombia, timnas Ekuador maksud kami, dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16 menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi, berikan kepada nomor punggung 23 Mecha, dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz, Kai Havertz. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi, Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordonez dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordonez dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius, namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi, dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti, maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
3: Ya, dengan memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusung serangan, ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman, namun kini kembali di sana kita melihat ada nomor punggung 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordonez mencoba untuk melewati satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Raum, pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketatnya lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman, nampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jul Ordonez sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh sang kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman. Dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi. Namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman. Buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador. Dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador. Tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan. Sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman. Ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya. Namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam. Masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya. Sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala. Namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan. Dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola. Namun tampaknya kurang sempurna tadi. Sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman. Dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini. Tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi. Bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan. Dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah dilakukan Kimmich ke depan tadi kepada Kai Havertz. Mencoba umpan 1-2 kembali Rene Sané. Dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador sudah masuk ke rekor penalti. Namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari Leroy Sané tadi. Dan kembali bola dicocor keluar saja ditendang oleh para pemain Ekuador. Sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan. Disundul saja tadi nomor punggung 17 tadi dapat ya KH Wes. Umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan. Leroy Sané umpan 1-2 dia bersama Meka kembali lagi kepada Leroy Sané. Namun masih direbut di sana oleh Nilsson. Nilsson arahkan bola ke rekannya. Di sana ada Pedro. Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fati. Umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro. Lagi kembalikan lagi nomor punggung 21. Di sana ada Alan mencoba untuk melewati satu pemain namun pendek saja umpannya kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 23 kepada sang kapten mereka. Ada Moses melebar ke sektor kiri. Ada nomor punggung 3. Di sana ada Vero tarik lagi umpan ke belakang. Ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan. Kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador. Umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angulo ataupun kepada yang lebih dekat sana Alan Franco. Mampu kini terjadi kesalahan umpan. Kehapas umpan mulut ke gawang. Di sana ada nomor punggung 10. Ada Musiala mencoba untuk melewati dua pemain dari Ekuador. Umpan saja pendek kepada nomor punggung 16 yang baru juga dimasukkan tadi ada Angelo Stil. Terlarik lagi ke sektor kiri. Ada nomor punggung 2 Antonio Rudiger tampaknya. Umpan saja pendek kepada Jonathan Tah. Kembali kepala Kimmich umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Namun lagi back pass atau umpan ke belakang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Kimmich. Dan masih liuk-liuk dah. Dan terjadi perebutan justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman. Kini masih milik Nilsson. Umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman. Mampu dikuasai sepenuhnya tadi ke sana nomor punggung Sibel. Ada Jan merasa ada kena penalti. Tidak jadi melanggar umpan. Masih milik dah. Mencoba masuk kembali. Umpan sebelum gawang. Terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman. Tampaknya sebuah selodoran ataupun dribbling yang mencoba melewati satu pemain dari Jerman tadi John Yeboa. Mencoba meliuk-liuk ia memberikan umpan ke mulut gawang. Namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman. Namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
2: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul tadi oleh nomor punggung 23 Moises Caicedo. Namun sayang bola terjadi lebih dahulu, ada insiden pelanggaran. Wasit Tori Penso dari Amerika akhirnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Jerman. Kali ini sudah dilakukan, timnas Jerman memulai serangan, namun dibayang-bayangi tadi oleh beberapa pemain dari Ekuador. Dan kali ini bola ditekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer. Namun tidak akurat tadi bola kembali, kali ini terjadi perebutan. Ada Angulo, Angulo melewati satu pemain dari timnas, dua pemain dari timnas Jerman. Namun sayang sekali berhasil direbut bola. Dan kali ini bola jatuh di kaki David Raum. David Raum berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan pendek kepada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Merangsek dari sisi kanan penyerangan. Ada Leroy Sané, berbahaya Leroy Sané. Satu, dua, tiga pemain sayang sekali tidak berhasil melewati pemain dari Ekuador. Dan kali ini dibuang saja bola dari para, menjauhkan dari para pemain Ekuador tadi. Kali ini ada Angulo, terjadi insiden tadi. Pemain nomor punggung 4 yaitu Tah ataupun Jonathan Tah dari timnas Jerman menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Nelson Angulo dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya akan jatuh nanti pada pukul 4:41 waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini Joel Ordonez sudah melakukan tendangan tadi, namun bolanya berhasil diblok tadi oleh Kai Havertz dan sempat terjadi insiden perbincangan antara Julian Nagelsmann dengan wasit keempat tadi, asisten wasit keempat, terkait dengan insiden yang sempat terjadi di atas lapangan hijau. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hinkapi. Hinkapi berikan kepada Angulo. Angulo terjadi kop duel, ada Leroy Sané kembali jatuh di kaki para pemain timnas Ekuador. Terjadi perebutan bola kali ini, dan kali ini nomor ada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata meliuk-liuk, dia dibayang-bayangi oleh dua pemain Jerman. Namun bola akhirnya berhasil disapu tadi oleh Florian Wirtz, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, kembali akan dieksekusi oleh timnas Ekuador. Ya, pendengar, skor hingga menit 56 detik ke-40 masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador dengan timnas Jerman. Salah melakukan lemparan ke dalam tadi Alan Franco, dan kali ini bola menjadi keuntungan untuk timnas Jerman. David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, mundur dia, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger back pass lagi, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih melihat rekan-rekannya, mundur dia, berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2. Kali ini umpan terobosan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala taktik di tiktak, dia berdasar kepada Leroy Sané. Terjadi pelanggaran, dan kali ini ada nomor punggung 16 Angulo Stiller yang baru masuk tadi, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung ke depan, namun bola berhasil dijemput tadi oleh Hernan Gilandes, dan akhirnya selamatlah gawang dari timnas Ekuador dari ancaman bahaya dari para pemain Jerman. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger, pemain dari Real Madrid ini, back pass dia, umpan ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer tendangan langsung dia ke depan, maksudnya kepada Kai Havertz. Namun kontrol bola yang kurang baik tadi, akhirnya jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Terjadi kop duel kali ini. Ada Angulo Stiller. Angulo Stiller berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke samping kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Dijemput lagi bola oleh Angulo Stiller. Angulo Stiller masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Ekuador, mundur back pass belakang kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manuel Neuer, berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan ke depan, terobosan kepada Leroy Sané. Maksudnya tadi umpan terobosan tadi berhasil dipotong oleh timnas Ekuador, dan kali ini ada William Pacho. Nah, terjadi insiden pelanggaran tadi William Pacho saat perebutan bola dijatuhkan oleh Leroy Sané, nomor punggung 19, sehingga wasit menunjuk adanya pelanggaran. Dan kali ini nomor punggung 24 Malik Chow, pemain timnas Jerman yang bermain untuk klub Newcastle United, akan menggantikan Kai Havertz, nomor punggung 7. Seorang bek dimasukkan untuk menggantikan Kai Havertz yang berposisi sebagai striker. Dan kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich, juga ditarik keluar, dan Julian Nagelsmann menggantinya dengan sosok Dennis Undav, top skor timnas Jerman pada Piala Dunia 2026 kali ini. Dua pergantian sudah dilakukan oleh, maksud kami tiga pergantian sudah dilakukan oleh Julian Nagelsmann. Sebelumnya tadi ada Angulo Stiller yang sudah masuk menggantikan Alexander Pavlovic, dan kali ini dua pemain baru lah sekaligus dimasukkan. Dan pada kesempatan kali ini timnas Ekuador kembali melakukan serangan. Ada nomor punggung 15, berikan kepada Angulo, Nelson Angulo nomor punggung 20. Ah, sayang sekali bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan, akurasi kontrol yang kurang baik dari Angulo. Dan saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Sudah dilakukan, namun bola berhasil direbut oleh Pedro Vite. Pedro Vite, terjadi perebutan bola. Kali ini ada Jamal Musiala. Jamal Musiala menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi duel perebutan bola tadi, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador. Dan sudah bersiap-siap, dua pemain dari Ekuador juga akan memasuki lapangan pertandingan. Dan ini merupakan pergantian pertama yang dilakukan oleh Sebastian Andres PCCC pada pagi hari ini. Ya, kali ini Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador, sudah melakukan umpan pendek, berikan saja kepada William Pacho, mundur lagi back pass kepada Hernan Galindez. Hernan Galindez umpan lambung ke depan, terjadi cop duel tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah mundur belakang kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sang kiper dibayang-bayangi, namun lakukan tendangan langsung ke depan, namun tidak akurat tadi, dan lebih cepat datangnya bola mendekati kiper dari timnas Ekuador, Hernando Galindez. Kali ini Ekuador kembali melakukan serangan. Ada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan ke depan, berikan kepada Yebuah. Yebuah mengontrol dia dari sisi kiri pertahanan, berikan kepada, sayang sekali tendangan langsung tadi nomor punggung 23 Moises Caicedo, diblok tadi oleh Manuel Neuer. Dan kali ini ada Nelson Angulo. Nelson Angulo mutak-atik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain timnas Jerman, namun berhasil direbut lagi. Kali ini ada Ekuador melakukan serangan, mundur back pass ke belakang, tidak terburu-buru. Dan tadi pendengar, sebuah umpan matang yang didapat oleh Ener Valencia berhasil tadi melepas tembakan, namun sayang sekali diblok sekali lagi oleh kiper nomor 1 dari timnas Jerman, Manuel Neuer. Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordonez. Joel Ordonez berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordonez tidak menemui sasaran, dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undav yang baru masuk. Dennis Undav kali ini ada nomor punggung 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum bayang-bayang oleh dua orang pemain. Namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez, dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi. Meliuk-liuk dia, melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan, namun sayang sekali umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
3: Ya, tempatnya waktu masukin menit-menit lawan karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri, dan juga Angelo Fresio ini juga dimasukkan oleh pelatih Sebastian Becha Cece. Dan pendengar, tentu bagaimana kita tadi menyampaikan serangan demi serangan dibangun oleh baik Jerman dan juga Ekuador. Saat ini juga upaya bola dikuasai sepenuhnya oleh Moses, umpan langsung ke sektor kanan pertahanan dari Jerman, dikuasai sepenuhnya oleh satu pemain Ekuador yang baru dimasukkan tadi. Tampaknya ada Angelo, namun Angelo gagal untuk menguasai bola sepenuhnya. Namun Pedro masih bisa mengambil alih tadi penguasaan bola Moses dari sisi tengah lapangan pertandingan. Pada nomor punggung 46 lalu ada Jul mencoba melihatkan ke depan. Ada nomor punggung 19 masih menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi kembali kepada Moses, umpan ke sektor kiri, serang dari Ekuador. Nomor punggung 15 Pedro kembalikan kepada Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, boleh memberikan jemputan ataupun ancaman, kembalikan lagi kepada Pedro kembalikan lagi kepada rekannya. Di sana ada Moses tarik lagi ke belakang, jemput lagi, itu adalah William Paco, kembalikan lagi kepada Nilsson. Terjadi pelanggaran tampaknya di sisi kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh Dennis Undap terhadap pemain dari Ekuador. Tampaknya Nilsson Angelo juga tadi mendapat gangguan dari Dennis Undap. Kita masih menantikan bagaimana memang professional foul yang dilakukan oleh pemain Jerman ini, sehingga wasit Tori Venso harus menghukum dengan tendangan bebas. Kita masih menantikan kembali gempuran dari Ekuador yang tentu memiliki motivasi tinggi setelah tadi mendapatkan beberapa kali peluang tentunya melalui sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Jerman. Kini tampaknya Pedro Vite akan melakukan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya ada dua yang menjemput tendangan bebas selain Pedro Vite, tampaknya akan mengeksekusi. Ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata dari sisi kanan pertahanan Jerman, sudah bersiap-siap dia mengangkat tangan kanannya, meminta rekannya untuk melakukan gol. Sudah dilakukan, mampu dihalau tadi oleh pemain dari Jerman. Kini Pedro, pemain Ekuador, mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Umpan 1-2 bersama Gonzalo dari sisi kanan, masih meluk-meluk dia, tarik lagi back pass ke belakang. Di sana ada Moses, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Ekuador. Nomor punggung 17 Angelo, umpan pendek saja kepada rekan yang kepada John melilu, tendang kaki kiri ke mulut gol. Mampu dipetik ke udara tadi oleh penjaga gawang Jerman Manuel Neuer, sehingga masih selamatlah saat ini gawang dari Jerman yang memang dalam waktu kurun 5 menit terus mendapat tekanan dari Ekuador. Dan kini terjadi lagi tadi duel tampaknya. Nomor punggung 10 Musiala umpankan saja pendek passing ke belakang, yang dituju adalah Antonio Rudiger, pendek saja kepada nomor punggung 4 Jonathan Tah, umpan 1-2 tadi terhadap Malik balik ke kanan Neuer, umpan langsung dengan tendangan kan keras ataupun menuju ke arah depan area pertahanan dari Ekuador, namun mampu dijemput oleh pemain Ekuador. Kembali lagi penjaga gawang, di sana ada Galindez, umpan jauh tadi ke Galindez, dikuasai sepenuhnya oleh Nilsson. Terjadi cekcok udara tadi, terjadi lagi perebutan di sisi kanan pertahanan Jerman, dan lagi-lagi tampaknya tempo tinggi permainan kedua tim ini mengharuskan memang permain keras juga terjadi di beberapa sisi area pertandingan. Namun saat ini nomor punggung 14 dari pemain Jerman sudah melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan namun lebih dekat terhadap pemain dari Ekuador. Di sana ada nomor punggung 6, ada William Pacho, tarik lagi ke belakang atau umpan pendek kepada penjaga gawang, ada Galindez, masih menguasai Galindez, lakukan tendangan menyusur ke arah pertahanan dari Jerman. Terjadi duel sana dua pemain dari Jerman dan juga Ekuador, namun direbut lagi oleh Malik umpan kepada Gehabers ataupun kepada nomor 7 Wirs, menyusur dari sektor kanan, ada Dennis Undap umpan lagi kepada Wirs, mencoba mencari kotak penalti, namun kembali bisa digagalkan oleh pemain Ekuador dan bola dicocor saja dari luar area lapangan pertandingan, dan kembali tentu menjadi milik Jerman melalui lemparan ke dalam ataupun melalui tendangan sudut. Dan kini sudah disponsori Rene Sané. Sayang sekali, maksudnya tadi umpan dari kaki ke kaki yang dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun lagi-lagi belum mampu memberikan peluang yang baik bagi Jerman untuk bisa menggempur pertahanan dari Ekuador.
2: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini skor masih belum berubah 1-1 antara Ekuador melawan Jerman. Jerman unggul lebih cepat tadi lewat menit kedua babak pertama. Gol cepat tadi dari Leroy Sané, namun langsung dibalas oleh Wilson Angulo asal Ekuador pada menit ke-19. Kalau kita bicara terkait dengan pertandingan awal di babak kedua ini, Bung, Anda melihat bagaimana timnas Ekuador masih lebih banyak tampaknya mengurung pertahanan Jerman, meskipun Jerman sudah mengganti 4 pemain ini, Bung. 4 pemain ini, Bung, pada kesempatan kali ini. Ada beberapa diantaranya, ada Malik Chow, kemudian ada Maximilian Bayer, kemudian juga ada Angulo Stiller. Namun masih saja Jerman belum mampu lepas dari serangan-serangan dari timnas Ekuador. Apa yang terjadi ini, Bung?
4: Iya, persoalan yang terjadi adalah memang kami melihat pemain-pemain Ekuador pada pertandingan pagi hari ini, di samping memiliki semangat yang tinggi, mereka juga disiplin dalam mengawal pemain-pemain depan Jerman. Jadi kelihatannya memang agak sulit pemain-pemain Jerman yang diharapkan memiliki peluang ataupun menciptakan gol ini begitu ketat dikawal. Tentu saja katakanlah kita melihat kapten kesebelasan Jerman yang Jamal Musiala ini juga merupakan pemain yang potensi melahirkan gol, juga selalu mendapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain-pemain belakang Ekuador. Selain itu juga kami melihat Jerman nampaknya belum bisa keluar dari gaya permainan pada hari ini, karena di sayap kanan yang kami melihat hanya pemain nomor punggung 19. Dan nomor punggung 19 yang seringkali membuka serangan dari sektor sayap kiri, karena memang pengawalannya tidak terlalu ketat. Ya, Leroy Sané ini sering memberikan terobosan-terobosan yang membahayakan gawang Ekuador. Yeah. Hanya saja dia tidak dibantu pemain belakang yang bisa mendorong atau mempenetrasi ke sektor kotak penalti, karena memang di sana barisan pertahanan Ekuador nampaknya begitu disiplin, ya. Yeah. Jadi seakan-akan kami melihat pelatih Sebastian ini memang betul-betul menginstruksikan agar pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya ini dikawal ketat sehingga sulit untuk mencari ruang tembak. Kendati pun ada beberapa peluang, tapi tendangannya ataupun tembakannya lemah, Bung Rosi, sehingga penjaga gawang Ekuador bisa menyelesaikan atau bisa melambatkan dengan baik.
2: Yang menarik adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan performa dari wasit Tori Penso pada pertandingan pagi hari ini, karena tadi sempat ada insiden yang sempat diklaim terjadi tendangan penalti, namun sudah ada insiden terlebih dahulu sebelumnya yang akhirnya Jerman batal mendapatkan penalti. Anda melihat performa dari ataupun penampilan dari wasit Tori Penso, wasit perempuan asal Amerika, saat ini seperti apa ini, Bu?
4: Ya, kepemimpinan wasit Tori Penso tentu kita mengapresiasi, karena seorang wanita menjadi wasit di event besar seperti Piala Dunia ini adalah merupakan salah satu prestasi bagi negara Amerika yang punya wasit bertaraf internasional yang diakui FIFA. Nah, untung saja hari ini.
2: Ya, kali ini serangan ada umpan berbahaya tadi. Kali ini Angulo, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi di muka gawang, tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Terselamatkanlah tadi gawang dari timnas Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Jerman. Berhasil direbut bola tadi oleh Pervis Estupinian, berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo yang memberikan umpan tadi, namun gagal disambar dengan sempurna oleh Gonzalo Plata, dan bola tadi berada ataupun tendangannya hanya berada di sebelah kanan, maksud kami sebelah kiri pojok atas dari gawang Jerman, namun gagal menghasilkan gol pada menit ke-72 babak kedua ini. Dan kali ini Julian Nagelsmann kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. Ada Pascal Gross dimasukkan. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Hal ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Erik Hinkapi tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordones. Joel Ordones tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordones. Joel Ordones kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata diutak-atik, dia mundur lagi, dia blak kepada Joel Ordones. Joel Ordones berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Masuk kepada memberikan sodaran umpan kepada Joel Ordones. Dan kali ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berbahaya Gonzalo Plata, utak-atik dia, namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala. Dan terjadi insiden perebutan bola, terjatuh tadi Jamal Musiala, dilanggar oleh Gonzalo Plata, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda, sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi. Ah, tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia, namun bola dipepet ya oleh Vite, Pedro Vite. Dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordones, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11, ada Pervis Estupinian. Berikan lagi kepada nomor punggung 19, berlari cepat Gonzalo Plata. Namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané terlepas tadi, langsung Leroy Sané. Ah, sayang sekali tendangan tadi Leroy Sané. Diblok tadi, maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membawa serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri. Penyerangan Angulo dibayang-bayangi oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan timnas Ekuador, sayang sekali nomor punggung 11. Tembakan tadi dari Juan Yeboah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman. Maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez. Hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola. Asis, gol. Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman, berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77, merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat sempat terjadi kemelut tadi di depan gawang Jerman ini, Bung?
4: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat-sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir karena memang peluang demi peluang sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya, dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum yang paling pas ketika terjadi tendangan penjuru, peluang itu kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador. Dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
2: Manuel Neuer ya,
4: karena memang di depan ini cakap sama pemain ya, sangat sangat dekat dengan gawang. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua. Dan kita melihat keberanian dia semakin menjadi-jadi setelah ke satu bisa menyamakan kedudukan. Dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman ya, mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar mengekawal satu persatu pemain Jerman sehingga agak sulit Jerman melepaskan diri dari kawalan pemain. Dan ini terbukti sampai menit ke-79 Ekuador pantas untuk memimpin 2-1. Dan ini tentu menjadi sesuatu yang di luar prediksi para pencinta sepak bola di tanah air, Bung. Ya, tapi kita masih menunggu, ada waktu masih beberapa menit. Apakah Jerman akan bangkit? Tetapi memang secara psikologi Jerman tertekan saat ini, Bung. Ya.
3: Ya, mendengar memasuki menit ke-79 31 detik saat ini Jerman mencoba untuk mengurung pertahanan Ekuador, namun pukul 13 tadi sudah melakukan Pascal Gross umpan pendek saja kepada Malik ataupun kepada rekannya, umpan ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Kini giliran Pascal Gross tadi memberikan umpan kepada nomor punggung 14 tadi sudah dilakukan, namun bola berhasil dicuri, dipotong. Kini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Ekuador. Di sana ada nomor punggung 17 atau Angelo ataupun Kevin mencoba untuk masuk ke sektor kiri pertahanan dari Jerman, umpan saja kepada Jan, umpan satu dua kali Angelo. Masih mampu dipotong tadi oleh kiper Manuel Neuer sehingga masih aman atau selamat lagi di gawang Jerman. Masih terus digempur habis-habisan tampaknya Jerman melalui serangan balik cepat, namun kini bola ada di aliran ke kaki pemain Jerman, masih mengutik-utik dia, ada nomor punggung 24 tadi tampaknya ataupun lebih dekat kepada Malik, umpan lagi pendek kepada Jonathan Tah, masih menguasai bolanya, mencoba untuk mengalirkan bola ke sektor pertahanan Ekuador, namun pendek saja ke sektor kiri, di sana ada Jonathan Tah. Dan sementara itu pendengar, hingga saat ini sudah memasuki pendengar Radio Republik Indonesia pukul waktu Indonesia Barat, saat ini sudah memasuki 4 lewat 41 menit dan sekaligus memasuki azan subuh bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke lapangan pertandingan hingga memasuki menit ke-81, Ekuador walaupun sudah unggul 2-1 tadi masih menggempur pertahanan dari Jerman, nomor punggung 15 dari sektor kiri. Tampaknya di sana ada Pedro, umpan pendek saja kepada Vervis, tarik lagi ke depan kepada Nielsen, umpan lagi kepada Pedro, tampak cantik menimang-nimang bola dari sektor pertahanan. Nielsen tadi mencoba merebut namun bisa diambil alih oleh pemain Jerman, namun bukan sebab pelanggaran. Vervis masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, masih memberikan umpan kepada temannya Pedro, tarik lagi ke belakang. Sana ada nomor punggung 8 yang juga baru dimasukkan tadi, masih meliuk-liuk tadi dia Vervis, nomor punggung 11 ataupun pada rekannya Kevin Rodriguez, tarik lagi ke belakang. Sana ada William Pacho, umpan lagi kepada sang kapten, ada Moses, tarik lagi jauh ke belakang, umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi, ada Galindas umpan pendek tadi kepada Jul mendekat lagi Pedro dari sisi kipetan sendiri, namun bola mampu dicuri oleh pemain Jerman, nomor punggung 14 tadi maksudnya, mencoba untuk menahan bola selinang tadi, namun bisa kembali direbut oleh pemain Ekuador, barisan pertahanan Ekuador, dan bola dilambungkan saja, tendang jauh ke sektor kanan pertahanan Jerman, yang dituju tadi adalah Kevin, namun mampu dikuasai sepenuhnya, bola aliran tadi dipotong oleh Jonathan Tah, masih aliran bola kini di kaki pemain Jerman, ada nomor punggung 2 tampaknya, di sana ada Rudiger, umpan pendek ke Jonathan Tah, olehkan bola kepada Lerone Sane, umpan 1-2, namun mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Ekuador, kini merangsek dari sektor kiri pertahanan, di sana ada John memasuki arah penalti, menuju dia, umpan 1-2, namun masih bisa ditahan barisan benteng pertahanan dari tim Panzer Jerman. Kini Jerman masih menguasai bola, melakukan serangan balik, nomor punggung 22 tampaknya David, melakukan umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 20 ataupun nomor punggung 10 Musiala, tarik lagi ke belakang, mencoba untuk membangun serangan justru dari sektor kiri pertahanan dari Ekuador, namun mendapat pressure tinggi dari Nilsson sehingga masih sulit Jerman untuk membangun serangan, namun dari sektor tengah pertahanan Ekuador Jerman mencoba untuk kembali mengurung melalui nomor punggung 24, di sana ada Malik, umpan saja Malik kepada Maximilian, mengutik-utik dia dari sektor pertahanan Ekuador, terjadi benturan namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola kini justru dicuri oleh pemain Ekuador. Moses arahkan bola pendek saja ke kiri, ada Pedro mencoba untuk melalui satu pemain dari Jerman, dan saat yang bersamaan pelanggaran justru tadi dilakukan oleh pemain Jerman tampaknya Maximilian Bier, nomor punggung 14 yang tadi juga baru dimasukkan di babak yang kedua. Bagaimana memang tekanan demi tekanan memasuki menit 83 babak yang kedua ini, setelah tadi tertinggal 1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu kita lihat memang Ekuador di satu sisi setelah berbalik unggul 2-1 juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan diambil alih oleh Jerman, dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador tampaknya. Nomor punggung 2 ada Felix Torres dimasukkan oleh pelatih Sebastian. Felix Torres nomor punggung 2 ini juga baru saja dimasukkan untuk menambah benteng pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Jerman, terjadi duel di udara di sana, mampu kuasai sepenuhnya oleh pemain Ekuador, dan wasit asal Amerika Terry Pinson tampaknya meniupkan peluit sebagai tanda bahwa sudah terperangkap offside para pemain Ekuador tadi. Kini serangan kembali oleh Jerman dari sisi kiri. Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini. Sudah dilakukan nomor punggung 4 Jonathan Tah kuasai sepenuhnya ke sektor kanan, dialihkan saja kepada Malik ataupun kepada rekannya di sana, nomor 14 Maximilian. Umpan lagi kepada Maximilian Bres, tarik lagi ke belakang kepada Malik. Malik umpan ke depan, lintarnya itu 7 adalah nomor punggung 13 di sana, pas bagus, tarik lagi ke depan ada Musiala, namun kembali gagal. Kini menjadi penguasaan bola sepenuhnya pemain Ekuador, namun terjadi tarik menarik baju tadi di sektor kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh pemain dari Ekuador, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Rudiger, sudah umpan pendek saja dia kepada nomor punggung 16 di sana, sudah umpan lagi 1-2 Musiala dari sektor kanan pertahanan Ekuador. Ada Angelo tadi masuknya mengaku penguasaan bola, Leroy Sané dari sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan pendek 1-2 kepada lagi Musiala, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, umpan lagi ke sektor kiri kepada Malik. Malik alihkan bola jauh ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 14 mencoba Maximilian Bell, balik lagi kepada Malik. Malik alirkan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan, area jantung pertahanan dari Ekuador. Kembali lagi ke Leroy Sané, Leroy Sané kembalikan kepada Rudiger, Rudiger kembalikan lagi kepada Anthony, Anthony kembalikan lagi kepada Malik, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Ekuador secara perlahan pemain Jerman ini, kemudian tarik lagi ke belakang bekas, dapatnya sulit untuk masuki lini pertahanan Ekuador yang memang cukup rapat setelah unggul tadi. Kini umpan meluku, terjadi duel di sana, terjadi sundulan sana, masih belum mampu mengarah bola tadi, sundulan tadi belum mengarah ke gawang dari Ekuador, dan terjadi lagi perebutan di sisi kiri pertahanan Ekuador, dan tampaknya terjadi sebuah insiden pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Ekuador. Tampaknya di sana ada nomor punggung 7 yang melakukan pelanggaran. Kita masih menantikan seperti apa Vervis Estupinan tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Jerman terhadap Maximilian, dan tendangan bebas kini justru menjadi milik Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Masuki menit 87, tampaknya nomor punggung 22 David Raum akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Sudah dilakukan, bersiap-siap sekitar ada 6 hingga 7 pemain dari Jerman berada di area kotak 16 dari Ekuador. Kita masih menantikan detik-detik dari tendangan bebas ini. Tampaknya wasit juga memberikan instruksi pada dua tim. Sudah dilakukan, Raum sudah arah bola kemerugangan, namun bisa kembali digagalkan oleh Vervis nomor tunggu. Kita masih menantikan tendangan sudut saja. Kini kembali Jerman masih mengancam, belum selesai kini serangan bertubi-tubi Jerman. Masuki menit ke-88 di babak yang kedua ini, kita masih menantikan ada 6 hingga 7 pemain Jerman di area kotak penalti dari Ekuador. Bersiap-siap, kita masih menantikan. Sudah dilakukan, Raum umpan ke mulut gawang, terjadi duel di sana. Oh, mampu tadi dihalau oleh pemain Ekuador, namun serangan kini masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, membantu dari serang dari Jerman, alirkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador, balik lagi kepada Angelo, umpan lagi kepada Leroy Sané, maksudnya Musiala tampaknya tadi harus dilanggar oleh pemain Ekuador dan mendapat kartu kuning tadi. Gonzalo Plata, pemain yang menjadi pembeda di laga hari ini dengan mencetak satu golnya sekaligus membawa keunggulan bagi Ekuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas akan dilakukan oleh David Ram dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Pertahanan dari Ekuador sudah lakukan arahkan ke arah mulut gawang. Terjadi lagi duel di sana, namun kiri bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Ekuador. Namun bola mantul lebih ke udara, terjadi lagi perebutan di udara. Namun masih melihat apakah terjadi duel, ya ada 4-5 pemain yang mencoba untuk menguasai bola. Terjadi lagi luar mulut gawang dari Ekuador, ada 4 pemain sekaligus melakukan perebutan. Terjadi lagi perebutan kaki dan juga heading-heading yang mencoba untuk mengalirkan bola di area pertahanan Ekuador. Namun kini seru serangan Kevin, nomor punggung 11 Ekuador mencoba untuk masuk dari sektor kiri pertahanan Jerman. Cepat sekali, namun sambil melihat rekannya di mulut gawang, dia dicubu dia dalam masa umpan satu. Umpan terobosan yang manis tadi sebetulnya adalah dari Kevin pada kapten mereka Moses, namun lebih dekat tadi arbola ataupun umpan klasiknya terhadap penjaga gawang dari Jerman. Nior masih selamatlah kini gawang Jerman. Namun kini Jerman masih menguasai bola sempurnanya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 24 di sana ada Malik Chow. Umpan terobosan ke depan, namun bisa kembali dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ekuador. Kini masih menantikan Jonathan Tah kembali mengambil alih lapangan pertandingan. Masih menguasai bola sepenuhnya, pendek saja dia kepada rekannya nomor punggung 13. Kita lihat saat ada Pascal Gross. Pascal Gross kembalikan lagi kepada Malik. Malik kembalikan lagi kepada Jonathan Tah. Sudah melewati sepertiga lapangan pertandingan ataupun di area pertahanan dari Ekuador. Diarahkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Di saat ada David Raum. David Raum kembalikan lagi kepada Antonio Rudiger. Tampaknya melebar saja lagi serangan berbalik kini di sektor kiri pertahanan Ekuador. Malik nomor punggung 24 pendek saja kepada nomor punggung 16 Angelo. Angelo melebar dia ke kanan pertahanan dari Ekuador. Di sana ada Birram, umpan semula Musiala melewati area kotak penalti, masih melindungi dia. Kembali diantisipasi ataupun tadi upaya yang dilakukan oleh Musiala, pergerakannya kembali di dalam lingkungan. Kini David Raum umpan ke mulut gawang, kembali dari oleh pemain masih kuasa sepenuhnya oleh nomor punggung 24. Kembali Malik kembalikan ke nomor punggung 13. Di sana ada Pascal Gross dari sisi kiri pertahanan Ekuador, langsung ke mulut gawang, namun kembali diblok tadi oleh pemain dari Ekuador. Namun belum selesai kini serangan dari tim sponsor Jerman. Apa yang terjadi tampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru kini serangan balik upaya dilakukan oleh Ekuador dengan perlahan dari sisi kiri pertahanan sendiri. Ada Moses mampu menguasai bola sepenuhnya, belum boleh kali penalti, umpan saja ke Kevin tadi ke depan. Namun tampaknya Kevin menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi offset dan bola dibiarkan begitu saja. Kini Jerman masih mengepung lini pertahanan Ekuador. Sementara itu 7 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Tori Pensu. Jerman masih membangun serangan kini. Nomor punggung 4 Jonathan Tah masih menekan bola sejenak, alirkan bola ke sektor kiri. Masih Jonathan Tah umpan 1-2 dia bersama dengan Malik. Umpan lagi melebar ke kiri kepada Angelo. Angelo ke sektor kanan pertahanan dari Ekuador. David Raum umpan ke mulut gawang, namun masih bisa disudul oleh pemain Ekuador. Kita masih menantikan tampaknya Jerman bermain hampir separuh lapangan. Dan saat ini Manuel Neuer juga harus maju membantu serangan dari Jerman ini, karena waktu memang tinggal menyisakan kurang lebih 5 menit waktu babak tambahan babak kedua ini. Kini masih Angelo umpan saja kepada David Raum bersihkan pada Ekuador, umpan ke mulut gawang. Di sana ada Malek, ada Mungus pula, ada Musula, ada Algalek. Oh, sayang sekali. Kita masih menantikan bagaimana David Raum tampaknya, ataupun Undap tampaknya, David Undap memberikan satu ancaman melalui tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun belum mampu mengarah tepat ke mulut gawang dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Kita masih menantikan waktu tambahan babak yang kedua ini sudah memasuki 2 menit 42 detik. Kini justru Ekuador mencoba untuk keluar dari ancaman dari gempuran pemain Jerman. Kevin nomor punggung 11 cocor saja bola ke depan. Terjadi duel di udara, namun bola lebih mendekat kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Umpan saja, dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan sendiri. Merlahan-lahan David Raum umpan pendek saja kepada Rene Sané ataupun yang lebih dekat di sana. Kita mencoba dari sektor kanan, ada Angelo umpan pendek saja kepada David Raum, mendekat lagi back pass ke belakang Jonathan tampaknya ataupun Rudiger umpan ke tengah tadi, ada Jonathan Tah melewati satu pemain dari Ekuador. Kini Leroy Sané umpan ke sektor kiri yang dituju sana, ada Angelo Abunaburu 14 di sana, terjadi dua di sana, masih miliar mencoba melewati dua pemain dari Ekuador dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kembali bola dibuang saja dengan cepat oleh pemain Ekuador. Kini justru Ekuador mencoba untuk menguasai bola, ada terjadi sana perebutan di area kanan pertahanan Ekuador tapi David Raum, namun lagi-lagi dengan tenang David Raum umpankan saja pendek ke belakang kepada Rudiger. Kini pelan saja kepada Angelo, mencoba atau mengasuh bola sebelumnya, melakukan umpatan dengan kiri dari sisi kanan kepada David Raum, umpan balik lagi kepada Angelo, merasuk dia, mencoba atau mengurang tembak ataupun ruang umpan kepada rekannya Jonathan Tah, umpan menyisir ke sektor kiri kepada tadi masih melihat, namun lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kita masih menantikan bola sekali bundar, sudah dilakukan dibiar umpan, lakukan mulut gawang, lempar saja, terjadi sana perebutan tiga pemain Ekuador dan satu pemain Jerman. Kini kembali bola harus keluar 8 pertandingan, lemparan ke dalam lagi bagi Jerman. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang, namun masih bisa di heading tadi keluar oleh pemain Ekuador. Kini lagi terjadi kemudian dan untuk jauh. Bagaimana tadi satu peluang ataupun ada upaya tadi tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh pemain Jerman tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri tampaknya tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 24 Malik Gaw ataupun lebih dekat tadi kepada Dennis Undap, masih jauh dari sasaran, masih selamatlah kini gawang Ekuador. Namun belum usai kini, kepungan para pemain dari Jerman, nomor punggung 23 tampaknya kita masih melihat di sana, mencoba untuk alirkan bola ke sisi kanan, umpan dan berumpan, namun ke sisi tengah, ada Malik Chow tadi, mencoba untuk menyisir dari sisi tengah perlapan pertandingan, namun lagi-lagi bagaimana pertahanan juga dari timnas Ekuador yang cukup-cukup rapi kita kira. Bagaimana kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador, jauh datangnya bola tadi, terjadi sana perebutan di lini pertahanan Jerman, namun bisa kuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Manuel Neuer, lempar saja jauh di sana kepada David. Kita masih menantikan David Raum umpan jauh diagonal ke sektor pertahanan dari Ekuador, mampu digagalkan atau disapu saja tadi umpan crossing yang dilakukan oleh pemain Jerman. Kini Moses dari sektor tengah umpankan saja, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Gonzalo Plata melihat satu pemain dari Jerman dari sektor kanan Jerman, dan terdapat gangguan ataupun ditarik tadi tangan Gonzalo Plata oleh satu pemain Jerman tampaknya, sehingga wasit Tori Benso kembali memberikan hadiah tendangan bebas bagi Ekuador. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan Gonzalo Plata yang memang tadi sengaja dilanggar oleh Pascal Gross, tampaknya mendapat tarikan tangan dari Gonzalo ataupun dari Pascal Gross

0: sekaligus memastikan hasil akhir di pertandingan hari ini. Ekuador secara mengejutkan dan luar biasa mampu membalikan kedudukan di akhir laga dengan skor 2-1 bagi kemenangan Ekuador. Dengan kemenangan ini, maka membuat Ekuador kembali membuka asa untuk bisa lolos ke babak 32 besar di grup E Piala Dunia 2026.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain bersama rekan saya ada Bung Fudi dan juga Bung Dia serta kru yang bertugas ada di Pemancar Wuru yang akan temani Anda di Jumat 26 Juni 2026. Tentu dalam Cirebon pagi ini ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai rangkaian acara telah kami siapkan pendengar untuk kami hadirkan ke ruangan Anda. Salah satunya sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Bogor ya. Hari ini kita akan mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Tetapi kali ini kita akan menuju ke RRI Bogor ya, dengan presenter di sana ada Nasrullah. Ada narasumbernya Ustadz Didin dengan tema ya Mutiara Pagi Berjaringan kali ini temanya yaitu Islam Agama Perubahan. Ya, selain itu nanti juga kita akan kembali bergabung bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Kita akan ikuti juga siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup F ya. Nanti akan bertanding Jepang versus Swedia yang akan bertanding di Stadion Dallas. Baik pendengar, kita akan nantikan Mutiara Pagi Berjaringan Core Wheel 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon.

0: baik pendengar, kita saja kita simak bersama Mutiara Pagi berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon.
1: Dengan kata-kata bijak atau mungkin kata-kata yang filosofis, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu. Kita tidak akan menginjak sungai yang sama dua kali. Kita tidak akan menginjak sungai yang sama dua kali. Inilah kata-kata yang bisa mengantarkan kita bahwa semua yang ada di dunia ini terus berubah. Kita sendiri tidak pernah tidak berubah. Awalnya kita ada dalam rahim kandungan ibu kita, lahir menjadi bayi, mulai menjadi balita, anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian lansia, dan kemudian kita kembali seperti anak-anak kembali, menjadi orang yang mudah tersinggung, menjadi orang yang ingin selalu diperhatikan, ingin selalu kalau kita punya hal yang kita inginkan, ingin cepat untuk didapatkan. Jadi segalanya diri kita itu terus berubah. Waktu yang kita lalui itu tidak pernah berhenti. Sekarang jam 5 lewat 12 menit. Kita bicara jam 5.12 menit itu tidak akan tepat, karena detik terus berjalan. Jadi tidak akan pernah orang mengatakan tepat jam 12 lewat 2 menit misalnya. Itu ya ketika kita bilang 2 menit, detiknya terus berjalan. Ya. Itulah yang namanya perubahan. Di dalam Al-Quran, Allah sendiri menyatakan bahwa dunia ini tempat yang tidak abadi, ya, alias sementara. Kulluman 'alaiha fan, dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Setiap ada yang ada di dunia itu adalah fan. Fan itu sementara, tidak abadi, atau rusak, ya, aus, ya. Demikian juga di dalam surat Ali Imran ayat 140, atau surat Al-Baqarah, bukan Ali Imran, Al-Baqarah 140. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan peradaban itu kami pergilirkan di antara manusia. Peradaban itu kami pergilirkan di antara manusia. Jadi yang namanya orang maju menjadi orang yang di atas, memimpin atau menentukan seluruh kegiatan manusia di dunia, itu dipergilirkan oleh Allah. Dulu tahun abad 8, 9 dan sampai 10, dunia ini di bawah peradaban Islam. Eropa juga di bawah peradaban Islam yang waktu itu masih belajar membaca A, B, C, D, T, E, itu masih mengeja. Sementara Islam sudah menguasai seluruh ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, itulah yang namanya peradaban di masa Islam jaya. Nah, sekarang peradaban itu ada pada orang-orang non-muslim, sementara Islam di bawah peradaban mereka. Apa saja yang dibeli atau apa saja yang diproduksi itu bukan datang dari negara muslim, tapi dari negara Eropa, Amerika, negara-negara yang non-muslim. Memakai peralatan yang ada di dapur itu semua buatan negara-negara maju di luar Indonesia. Apalagi barang-barang elektronik yang canggih seperti yang kita bawa sehari-hari, HP, laptop misalnya, atau yang kita tonton sehari-hari televisi. Termasuk ketika saya bicara di depan Corong RRI ini, itu adalah hasil produk orang-orang non-muslim. Bicara di Bogor, tapi terdengar di Cirebon, terdengar di Bandung. Bahkan pernah ada yang menelepon dari Amerika. Kan itu luar biasa. Nah, itulah peradaban di masa sekarang sedang ada dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Dan suatu saat janji Allah dari ayat Al-Baqarah 140 tadi, nanti akan dipergilirkan kembali. Sekarang dunia barat, pasti nanti dua dunia timur lagi yang memimpin, ya. Nah, oleh karena itu, di dalam hal ini betul kata-kata bijak tadi, ya, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Kita tidak akan menginjak air di sungai yang sama dua kali. Artinya terus berubah dan tidak akan pernah berakhir yang namanya perubahan ini ketika sampai di kiamat tiba. Nah, Islam itu adalah agama yang merubah segala hal dari hal yang tidak baik, hal yang buruk, hal yang negatif, hal yang destruktif menjadi hal yang positif, hal yang konstruktif, hal yang baik dan indah. Itu adalah apa namanya sunnatullah Islam, ya. Jadi tidak ada yang namanya Islam itu menyuruh orang untuk berbuat negatif, merusak, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain rugi, ya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita juga harus mengubah, atau dalam bahasa agama disebut hijrah, ya. Harus berhijrah. Hijrah apa saja yang perlu kita lakukan? Banyak sekali, ya. Kita bahas karena waktu hanya dua hal yang akan kita bahas. Pertama, kita harus hijrah. Kita melakukan perubahan pola pikir, ya. Jadi pola pikir juga harus dilakukan perubahan supaya kita bisa menjadi orang yang ada di depan. Muslim, kaum muslimin ada di depan karena melakukan perubahan. Perubahan apa? Perubahan pola pikir bahwa yang namanya ibadah itu bukan hanya ibadah yang dilakukan di masjid berupa sholat, ya, berupa ibadah di atas sajadah, bukan hanya ibadah di Baitullah, di Masjid Nabawi, Masjid Haram, ya, Masjidil Haram, bukan hanya doa dan zikir, tapi yang namanya ibadah itu seluruh aktivitas kita. Jangan kita mengira dan menduga bahwa orang bekerja sebagai supir angkutan umum yang membawa penumpang sekarang menuju kota Jakarta misalnya, atau kota Bandung, atau kota Cirebon dari daerah terpencil, dari daerah pinggir, itu bukan ibadah. Itu adalah juga ibadah. Kenapa? Karena orang yang membawa penumpang menjadi sopir atau pengemudi angkutan umum itu sedang mencari nafkah yang halal. Maka orang yang mencari nafkah yang halal itu adalah pejuang, ya, pejuang di jalan Allah juga, ya, untuk kebutuhan rumah tangga, anak dan istrinya, ya. Termasuk juga para penyiar RRI ini termasuk adalah melakukan ibadah juga. Orang yang mencangkul di sawah, di ladang, ya. Orang yang sedang mengajar atau menjadi guru atau menjadi dosen, apalagi, ya. Jadi jangan berpikir kita pola pikir kita ibadah hanya di masjid, di madrasah, di musola, di atas sajadah. Tapi orang ketika dia bekerja di kantor itu dia ibadah juga, ya, selama dia melakukan pekerjaannya itu tidak melanggar aturan agama, ya. Kalau dia melanggar aturan agama, maka dia bukan lagi ibadah namanya, tapi namanya maksiat, ya. Maksiat itu lawan dari ibadah. Maksiat itu hanya membangkang, ya, menyeleweng. Kalau ibadah adalah taat, ya. Itu yang harus dilakukan sehingga ibadah itu sebenarnya tidak boleh dalam hukum Islam itu, ya. Bahkan ada kaidah fikih yang bunyinya sangat terkenal, para ustaz sangat hafal ini, ya. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Pokok atau asal segala ibadah itu adalah diharamkan. Hatta yadulla dalil ilal ibahah, ya. Sampai ada dalil yang membolehkannya, ya, atau yang mewajibkannya. Jadi ibadah itu sempit sebenarnya, sedikit, ya. Coba saja kita hitung ibadah dalam Islam yang khusus, maksudnya salat, puasa, haji, zikir, doa, berwudu, mandi, wudu, ya. Sedikit, ya. Karena itu yang namanya ibadah itu sebenarnya tidak boleh dalam Islam kecuali yang diwajibkan atau dibolehkan, ya. Nah, itu jadi ibadah itu sempit. Karena itu sampai ada dalil yang mengatakan siapa yang melakukan ibadah baru di luar ketentuan aku, kata Nabi, maka pasti akan tertolak, ya, atau dilarang. Nah, itu. Sebaliknya yang namanya di luar ibadah yang khusus tadi namanya muamalah. Nah, muamalah itu luas, ya, seperti yang tadi contohkan menjadi supir angkutan umum, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi penyiar, menjadi pedagang di pasar, menjadi buruh di pabrik, petani mencangkul di sawah, di ladang. Itu namanya muamalah, dan muamalah itu semuanya boleh dilakukan, ya. Tidak sempit, luas sekali, ya. Sampai saya pernah mencontohkan kalau di luar, kalau ada iklan dibuka kredit pemilikan rumah di bulan misalnya, boleh atau tidak, Pak? Sangat boleh kalau ada orang mau mencari rumah di bulan, kalau bulannya sudah jadi area real estate misalnya, boleh itu, tidak ada larangan. Atau kita ingin mempunyai rumah di dasar laut, boleh, ya. Itu namanya lapangan muamalah sangat luas sekali, ya. Sehingga ada dalil yang mengatakan al aslu fil muamalat al ibahah. Yang namanya asal pokok hukum muamalah itu boleh. Hatta yadulla dalil latahrim, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, itu saking luasnya lapangan muamalah. Kedua, pola pikir, ubah kacamata dunia menjadi kacamata akhirat, ya. Karena apa? Kalau kita orientasinya dunia, maka akhirat tidak akan ikut. Tapi kalau kita orientasinya akhirat, maka dunia pasti akan ikut, ya. Sehingga ada kata-kata bijak, ya. Kalau Anda mengejar dunia atau kejarlah dunia, maka akhirat tidak akan ikut. Tapi kalau Anda mengejar akhirat, maka dunia akan ikut, ya. Nah, itu namanya ubah kacamata dunia menjadi kacamata akhirat, atau namanya sudut pandang kita duniawi menjadi ukhrawi. Kenapa? Karena duniawi itu singkat, seperti musafir yang mengembara hanya sebentar. Jadi kita ini seperti pinjam tempat di dunia ini, ya. Karena kita musafir yang sementara, dan kita akan pulang ke tempat asal kita, namanya akhirat itu. Makanya kacamatanya diubah, bukan sudut pandang duniawi, tapi sudut pandang ukhrawi, ya. Ketiga, ubah pola pikir bahwa rejeki itu dari manusia. Rezeki itu dari Allah. Kita dapat gaji dari kantor tiap bulan dari atasan kita. Ubah itu rezeki Allah melalui tangan atasan kita, melalui tangan bendahara di kantor kita, melalui tangan pembeli di pasar yang membeli dagangan kita. Rezekinya adalah dari Allah. Allah meminjam tangan pembeli di pasar yang membeli dagangan kita, meminjam tangan bendahara di kantor yang memberi rezeki berupa gaji yang tiap bulan kita dapatkan. Itu namanya orientasi bahwa segala hal yang datang berupa rezeki itu hakikatnya dari Allah. Karena itu kita tidak boleh yang namanya mendapatkan rezeki kita tanggapi dengan pesimis, atau menjadi orang yang seperti tidak menerima keadaan atau menolak rezeki walaupun sedikit, ya. Jadi rezeki sedikit apalagi banyak, terima dengan qanaah, ya. Menerima bahwa itu rezeki dari Allah, ucapkan alhamdulillah. Sekecil apapun apalagi besar. Berikutnya, pola pikir kalau ada musibah itu disebut kesialan. wah sial nih ya, sehingga ada istilah buang sial ya. Jadi kalau kita mendapat musibah, pola pikirnya jangan dikatakan itu hal yang nasib sial, tapi katakan itu ujian kesabaran ya. Kalau kita dapat musibah, Allah sedang menguji kita, bukan sial atau nasib kita sedang sial, begitu ya. Kemudian pola pikir kalau ada masalah itu kita mencari kambing hitam, siapa nih yang harus dikorbankan, padahal kita yang bersalah. Jadikan pola pikirnya menjadi pola pikir solusi kalau ada masalah itu, bukan cari orang yang dituduh sebagai biang masalah ya. Bahwa kita kalau dapat masalah adalah pola pikirnya cari solusi ya. Nah itu mengubah pola pikir yang sebenarnya masih banyak nih ya. Yang kedua, hijrahkan sikap mental, ubah sikap mental ya. Misalnya mental yang disebut mental instan ya, mental yang ingin cepat kita dapatkan. Kan sekarang zamannya instan ya, ada makanan instan, minuman instan, mie instan, bahkan ada konten kreator instan ya, ada juga ustad instan ya, guru instan dan sebagainya ya. Instan itu sesuatu yang cepat didapatkan tanpa proses ya. Nah dalam Islam yang harus dilakukan itu adalah mental kita, mental proses, bukan mental hasil ya. Kenapa? Karena kalau mental kita orientasinya hasil, maka bisa jadi kita ingin cepat dapat. Kalau tidak cepat kita dapatkan, kita kecewa, frustasi, patah arang, patah hati. Nah itu namanya kita kalau orientasinya hasil. Kenapa? Karena memang yang namanya manusia itu dimensinya adalah ikhtiar, usaha, proses mencapai sesuatu. Kalau kita sudah melakukan proses, ikhtiar, usaha, maka jangan orientasinya hasil, karena hasil itu orientasinya ada di tangan Allah. Dimensinya atau ketentuannya ada di tangan Allah. Makanya kita sebelum melakukan sesuatu, fa'idha azamta fatawakal alallah. Kalau Anda berniat melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Itu yang dimaksud hijrah mental, mental insan menjadi mental proses. Berikutnya mental mager, ubah menjadi mental gesit ya. Mager itu malas bergerak. Bahasa Thailandnya hoream bin ngedul. Nah, itu dia ya. Bahasa kita tuh ngedul, hoream, malas lah gitu. Itu ubah dengan mental bergerak ya. Karena yang namanya hidup itu kalau tidak bergerak, kita akan ketinggalan di halaman belakang ya. Ketinggalan jauh. Makanya ada kata-kata bijak yang mungkin bagus kita dengarkan, harimau tidak akan kenyang kalau kita hanya berdiam di sarangnya. Harimau harus bergerak, berlari kencang, mencari mangsa berupa kambing, rusa, kelinci atau kerbau dan sebagainya yang ada di hutan itu. Kalau hanya diam, jadi ya bisa mati ya. Burung misalnya kita lihat, apakah pernah burung pagi berangkat dengan perut yang kosong, pulang juga dengan perut yang kosong sore hari? Tidak pernah. Nah itu burung sedang melakukan proses, proses mencapai tujuan, bagaimana caranya supaya perutnya kenyang. Dia bergerak, terbang kemana-mana mencari makanan. Nah itu namanya mental dari malas bergerak menjadi bergerak gesit ya. Mental pandangan sempit ya. Jadi orang, kalau orang memandang dengan pandangan sempit itu biasanya pikirannya picik ya. Maka ubah ke untuk mental seperti itu menjadi mental husnuzon, berbaik sangka ya. Kalau orang berbaik sangka itu akan menyebabkan perbuatannya juga akan baik ya. Tapi kalau orang mudah berburuk sangka, mudah istilahnya prejudis begitu ya, atau mudah dengan pandangan sempit memandang orang lain, itu biasanya segala perbuatannya akan menyebabkan perbuatan itu menjadi buruk ya. Nah itu yang perlu diubah dari mental sempit pandangan menjadi husnuzon, berbaik sangka. Dan berikutnya mental emosional, mudah marah, mudah tersinggung, harus dihijrahkan menjadi mental pemaaf, penyabar, penyantun, supaya kita menjadi orang yang disayang bukan hanya oleh Allah tapi oleh manusia ya. Tapi kalau orang yang temperamental, maka kita baca berita hari ini atau kemarin, ada wanita yang disekap tuh 2 tahun ya, hidungnya dicopot ya, telinganya juga dipotong ya, matanya dibutakan. Na'udzubillah, kok ada orang yang tega seperti itu? Dan sekarang pun di tahanan itu dengan tahanan khusus ya, sampai diberi CCTV khusus, orang tersebut khawatir melakukan sesuatu ya. Nah, inilah yang menyebabkan orang menjadi pemarah emosional, maka dia akan mendapatkan akibatnya ya di penjara ya, atau dibenci oleh orang, baik orang dibenci oleh dihukum dari hukum positif maupun dihukum oleh masyarakat yang bernama hukum sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri, kalau ada yang bertanya kami persilahkan.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Bandung, Bogor, serta Cirebon, demikian tadi pemaparan Profesor Didin ya, atas kaitan dengan topik kita, di mana perubahan tentu bagian dari sunatullah yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sejarah juga membuktikan ketika umat Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah, tentu akan lahir peradaban besar yang memberi manfaat bagi dunia, saudara. Makanya perubahan itu tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan peluang juga untuk terus memperbaiki kualitas sendiri, memperkuat keimanan kita, dan juga meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Dan nanti kita akan kembali untuk sesi tanya jawab ya, bagi Anda yang ingin menanyakan ya perihal topik yang tadi kita ulas bersama. Jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 1 5 kali 4 200. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Mutiara Pagi Berjaringan.

Mutiara Motivasi Hidup. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi menjadi siapakah kita. Apa yang kita kontribusikan, itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita.

0: Mutiara Pagi Berjaringan, saudara. Tema kita adalah Islam Agama Perubahan. Sesi interaktif kita akan buka hingga jelang pukul 6 nanti ya, 02518312450 atau di 08154200. Yang pertama kita sapa dari Cirebon terlebih dahulu, sudah bergabung bersama kami ada Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nasrullah. Nasrullah itu artinya pemuda idaman ya.
0: Pertolongan Allah.
1: Atau presenter andalan satu RRI Bogor.
0: Amin.
1: Fighter. Iya.
2: Lanang jagat ya.
1: Kalau lanang jagat itu Pak Profesor.
2: Beda ya.
1: Assalamualaikum. Iya beda.
2: Waalaikumsalam.
1: Kalau Bung Nasrullah itu Bung Arul, pemuda idaman. Kalau Profesor, lelanang jagat.
2: Alhamdulillah. Jadi ingat Tarling, Bu.
1: Iya, betul.
2: Pemuda idaman. Pemuda.
1: Idaman jadi impian.
0: Ya, kan jadi panjang, kan?
1: Iya.
0: Windra, gimana kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Lagi sibuk sepak bola terus.
0: Bener. Nanti lanjut lagi jam 6, Bu Indra, jangan lupa dengerin lagi ya. silakan.
1: Iya. Mengenai perubahan ini betul, Prof. Katanya orang Islam itu ketinggalan dalam perubahan.
2: Iya.
1: Dan para cendekiawan Muslim memantaunya, memonitornya, dan kami juga orang awam juga merasakannya. Ternyata kita ketinggalan karena lebih banyak melakukan ibadah ritual daripada ibadah sosial.
2: Iya.
1: Jadi yang seperti tadi Profesor katakan, memang penting, itu diwajibkan sholat ya, puasa, zikir, sedekah, tapi ibadah sosial itu itulah yang dipakai untuk kehidupan kan. Saya pernah mendengar riwayat ada nabi dan sahabat serta para pengikutnya sedang mengadakan ibadah ritual itu bersama di suatu masjid, lalu lewat orang yang akan pergi ke tempat pekerjaannya. Semua terhenti dan mengatakan, lihat itu tidak ikut-ikutan. Mengapa? Ditanya mau kerja mencari nafkah. Kata nabi, itulah yang diinginkan oleh agama. Kehidupan itu adalah ibadah sosial. Dan kalau tadi seperti Profesor katakan, kita sudah melakukan usaha, doa yang mengiringi usaha kita. Karena doa itu penyempurna, hak prerogatif Allah untuk mengabulkan apa yang terjadi. Jadi benarkah kita kurang untuk beribadah sosial? Mohon penjelasan dari Profesor Lelanang Jagat. Terima kasih Bung Ari, pemuda idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu ceria nih kalau dengar Bu Indra ya.
2: Betul, jadi semangat ya.
0: Jadi semangat.
2: Apalagi kita mendapat predikat baru. Bung Arul pemuda idaman, saya Lanang Jagat. Bu ini sendiri, Bu Indra ini sendiri adalah wanita binangkir. Banyak istilah ya.
0: Betul.
2: Langsung nih.
0: Langsung saja.
2: Iya, betul. Silakan. Bu Indra, apa yang Ibu sampaikan, kaum muslimin ketinggalan karena terlalu mengutamakan ibadah ritual. Ibadah sosial dan muamalah untuk membangun peradaban, membangun ekonomi umat, membangun peradaban ilmu itu jauh ketinggalan. Kenapa? Karena memang kita dininda bobokan oleh mungkin alam Indonesia yang subur ya. Apalagi orang Jawa Barat itu terkenal jarang yang tampil di pentas nasional itu ya. Kenapa bisa jadi tanahnya subur begitu, ogah keluar daerah. Nah itu bisa jadi, bisa menyebabkan kita jadi malas bergerak ya. Sementara orang di luar Jawa Barat datang ke Jawa Barat atau datang ke Jakarta, itu menjadi orang-orang yang top di pentas nasional. Kenapa? Karena mereka mengejar sesuatu yang memang harus dicapai untuk kemanfaatan banyak orang ya. Nah oleh karena itu, jangan sampai kita hanya melakukan ibadah ritual yang sifatnya khusus, tapi melupakan kerukunan dengan tetangga, tidak misalnya. Kemudian orang yatim, anak miskin, orang-orang duafa kurang diperhatikan, padahal kita mampu. Itu adalah ladang ibadah juga ya, yang tidak kalah dengan sholat ya. Sampai ada hadis yang mengatakan mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunat. Sampai seperti itu ya. Sampai ada juga yang mengatakan seorang ulama bahwa ibadah sunat yang paling tinggi pahalanya ternyata bukan sholat duha, bukan sholat tahajud, bukan ba'diyah qobliyah, tapi adalah tolab ilmu, mencari ilmu. Kenapa? Ya mencari, mendapatkan ilmu itu akan menjadi orang yang ada di depan, memimpin dia. Sampai ulama mengatakan al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah komandannya amal, pemimpinnya amal, dan amal itu mengikuti komandannya, yakni ilmu. Nah, oleh karena itu janganlah kita hanya mengutamakan ibadah ritual, melupakan ibadah sosial atau melupakan ibadah muamalah. Dua-duanya adalah harus seimbang, sehingga Allah mengatakan dzuribat alaihimuz dzillah aynama tsuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Orang di mana saja dia akan ditimpakan kehinaan kecuali aktif komunikasi dengan Allah yang namanya hablum minallah, dan aktif melakukan komunikasi dengan manusia namanya hablum minannas atau muamalah itu sendiri. Demikian.
0: Terima kasih untuk Bu Indra, tadi sudah dijawab oleh profesor begitu ya. Dan kita lanjut ke penanya berikutnya, sudah bergabung di sambungan telepon kali ini ada Pak Kasmo di Subang. Assalamualaikum Pak Kasmo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat selalu Pak Kasmo di sana ya.
3: Alhamdulillah Pak Prof, menuju sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan silakan.
2: Waalaikumsalam Pak Kasmo.
3: Bung Lasri ini pemandunya.
0: Ya betul.
2: Bung Arul.
3: Bung Arul ya, mohon maaf ya.
2: Iya.
3: Pak Prof yang tadi disebut-sebut walanan jagat, ada isinya lalaki langit, lalanan jagat gitu. Oh, gitu.
2: Lalaki langit, iya. Lalanan jagat itu ya.
3: Iya. Oh. Gitu. Makanya kalau kalang Arjuna itu lalanan jagat.
2: Iya dari Subang kalau ini ya. Tadi Cirebon.
3: Penengah pembawa itu tuh penengah pembawa namanya Arjuna, kalau dia wayang itu lalaki langit, lalanan jagat.
2: Oh, gitu. Itu Arjuna ya.
0: Arjuna.
3: Iya. Iya. Iya. Iya. Dari itu tak pincuk tuh Arjuna.
2: Wah. Wah. Dasar.
3: Mohon maaf Pak Prof, mau nanya masalah dunia, negara, kabut sampai lingkungan. Bagaimana kalau dunia ini banyak kerusakan disebabkan manusia, ulah manusia? Bagaimana dunia, negara, kabut sampai lingkungan kalau banyak keamanan, kebenaran gitu, dan perusakan dan kebenaran, perusak dan kebenaran bagaimana gitu Pak Prof. Nah dampaknya sampai lingkungan gitu utamanya. Lingkungan masing-masing itu banyak kerusakan atau banyak kebenarannya gitu. Ya segitu aja Bung Arul.
0: Baik
3: maaf. Iya,
0: kita diklankan oleh Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturnuwun Pak Kasmo. Silakan Prof.
2: Iya. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita yang memberi manfaat bagi kita. Ya, di sekitar kita ada pohon, ya, ada taman, ada jalan. Itu semua adalah manfaat bagi kita. Maka dalam Islam tidak boleh kita merusak lingkungan, apalagi lingkungan itu memberi manfaat kepada kita. Misalnya pohon-pohon ditebang, padahal pohon itu adalah benda yang bisa menyerap air. Bahwa 90% isinya pohon itu adalah air. Termasuk diri kita, badan kita itu 90% isinya air. Ya, berupa darah, ya, darah kita itu adalah zat cair. Nah, oleh karena itu dilarang kita merusak lingkungan seperti ayat Quran latub sidu fil ardi. Ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasaba aidin nas, ya. Telah nampak di muka bumi kerusakan di laut maupun di darat karena ulah manusia. Makanya jangan merusak di muka bumi. Banjir yang ada di Sumatera di utara, di Sumatera Barat, di Aceh, itu ulah orang-orang yang merusak lingkungan berupa gunung-gunung ditebang, kayu-kayunya yang ditanam oleh nenek moyang dicuri, ya. Sehingga banjirnya itu bukan banjir air di Aceh, di Sumatera Utara itu, ya, tapi banjir kayu gelondongan itu, ya, yang dibawa oleh air. Nah, sampai sekarang rumah-rumah yang rusak oleh banjir yang besar itu belum selesai ditangani karena begitu banyaknya, begitu dahsyatnya. Nah, jadi dosa orang yang merusak lingkungan, ya, yang seharusnya dijaga seperti sungai, yang seharusnya menjadi tempat yang bersih, ini tempat membuang kotoran, membuang sampah. Akhirnya Jakarta menjadi tempat membuang kotoran dari mana-mana, ya, sehingga menjadi gudang sampah di Sungai Ciliwung di Jakarta itu, ya. Nah, jadi Allah memerintahkan agar menjaga lingkungan di sekitar kita karena itu memberikan manfaat bagi kita, ya, memberikan faedah bagi kita. Kalau dirusak, diri kitalah yang menanggung akibatnya, ya. Demikian Pak Kasmo.
0: Baik, selanjutnya kita akan sapa juga yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kali ini, ya Prof, dari Aki Gazi di Majalengka kali ini bertanya bagaimana perjalanan dan perkembangan agama Islam semenjak diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sampai saat ini, terutama perkembangan agama Islam di Indonesia. Adakah perubahan Islam menimpa seseorang dari mulai balig sampai akhir hayat yang bisa diperbaiki di masa tua? Ini mohon pencerahannya kepada Profesor Atur Nuhun untuk Kang Arul beserta orang dapur Pro 1 RRI Bogor. Baik, Aki Gazi Atur Nuhun, silakan Profesor.
2: Iya. Masa muda adalah masa di mana kita sedang tinggi-tingginya semangat, sedang tinggi-tingginya emosi, sehingga Uma Irama menyebut darah muda, ya. Jadi orang yang masih muda itu segalanya ingin cepat selesai, cepat didapatkan, sehingga kadang-kadang tidak mempertimbangkan segala hal. Kalau kita sudah menjadi orang dewasa dan menjadi tua, maka pertimbangan itu menjadi pertimbangan yang banyak, ya. Jadi orang itu menjadi kalem, menjadi wise atau bijak, ya, dalam melakukan dan menentukan sesuatu, ya. Jadi dalam hidup segala usia itu memang harus diperbaiki, ya. Kalau kita sudah usia tua, tetap kita diwajibkan untuk beribadah, bahkan ibadahnya harus lebih banyak daripada ketika kita muda. Kenapa? Waktunya banyak, sudah pensiun, biasa kerja dari pagi sampai malam karena kita sedang aktif, masih muda, belum pensiun. Soalnya sudah pensiun menjadi penghuni rumah atau tahanan rumah, ya, tiap hari, ya. Maka ibadahnya harus lebih banyak, ya, zikirnya harus lebih banyak, berperbuatan baiknya kepada tetangga, kepada istri, kepada anak harus lebih tinggi, ya. Karena kita sudah menjadi orang yang siap-siap, sedang antri, sudah dekat, ya, usia kita ke tempat yang abadi berupa makam atau kuburan, ya. Jadi segala usia harus menjadi ladang amal untuk berubah ke arah kebaikan. Demikian.
0: Baik, dari Majalengka ke Bogor Utara kali ini, Prof, ya. Ada Pak Onoy di Ciparigi. Izin bertanya, ini saya coba meringkas, ya, atas pertanyaannya. Proses kehidupan orang beda-beda, begitu juga hubungan dengan agama, keimanan dan kepercayaan yang dipengaruhi oleh keyakinan, latar belakang dan cara pandang masing-masing gitu. Demikian juga sejarah peradaban agama sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad yang melahirkan beragam tafsir dan pemahaman. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memahami kebenaran agama, sejarah dan peradabannya? Apakah harus dipelajari, dipahami terlebih dahulu baru meyakini, atau justru sebaliknya? apakah proses ini berlaku bagi semua manusia? Dan yang kedua, mengenai perubahan pola pikir, persepsi dan asumsi. Kalau terlalu bebas, bisa berdampak kurang baik, tapi kalau terlalu dibatasi, juga bisa menimbulkan masalah. Ini menurut Profesor, seperti apa perubahan pola pikir yang ideal itu? Dari Polonoi di Ciparigi, sekali lagi. Silakan, Prof.
2: Iya. Jadi memahami kebenaran agama itu harus dicari melalui ilmu, ya. Jadi segala sesuatu itu harus lewat ilmu. Kalau kita sudah punya usia, sudah tua, sudah lansia, maka banyak-banyak baca buku pelajaran agama supaya kita menjadi adem, ya, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang selalu bertobat dan mengakui kesalahan di masa lampau, ya. Jadi tidak ada alasan kalau sudah tua tidak mencari ilmu. Kalau ada majlis taklim di sekitar rumah kita, ada masjid, hadiri, ya. Menghadiri majlis taklim itu adalah ibadah, yang ibadah sunat yang paling tinggi pahalanya, ya. Karena kita memakmurkan masjid, mendengarkan siraman agama dan mendapatkan ilmu untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, ya. Karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kalau ada orang yang mengajak untuk menghadiri majlis taklim. Bahkan di beberapa tempat ada pesantren husnul khotimah bagi lansia, ya. Tidak harus menginap, hanya datang malam atau subuh, tapi rutin untuk mengkaji kajian agama. Coba hadiri itu, ya, supaya kita menjadi orang yang bergaul dengan orang-orang yang bersama-sama bertakwa, atau dengan bergaul dengan orang-orang yang alim, yang selalu ingin mencari kesalehan dan mencari teman yang satu akidah, satu agama dan satu semangat, ya. Nah, karena itu tidak ada alasan kalaupun sudah lansia kita tidak mau mencari ilmu untuk meningkatkan kebenaran agama kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Demikian Pak Onoi.
0: Baik. Selanjutnya kita kembali ke line telepon, terhubung bersama orang Garut kali ini ada Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turbo
0: ini. Apa nih turbo?
2: Bogor.
0: Oh, turunan Bogor. Silakan, silakan, Pak Ahmad.
4: Gunakan bahasa gue digital. Ya. Ya, assalamualaikum Pak. Pak Ustadz disini.
2: Ya, waalaikumsalam.
4: Tadi saya mengharapkan tentang masalah pengrusakan lingkungan atau rusak ya. Alat, betul, Pak ya. Makanya di sini janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Kan kerusakan itu manusia itu tunjuk kepada alam atau fisik, ya Pak. Ya, ya bagaimana Pak mengrusak misalkan para kebijakan seperti halnya korupsi dan sebagainya itu kan itu termasuk pengrusak juga yang sekarang diberi amanah MBG dirusak MBG termasuk apa terbentur Pak dengan merusak di muka bumi membesar di muka karena tidak sedikit kan? Jadi hanya alam aja yang tapi bagaimana hanya fisik aja tapi non fisik mungkin banyak yang dirusak apa termasuk juga. Kebetulan saya sebagai pecinta lingkungan Pak. Nah kebetulan saya latar belakang pendidikan saya adalah dari STMA. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar turbo ini Pak Ahmad ya. Kebut betul.
2: Silakan Pak Ahmad ya. Pak Ahmad yang namanya lingkungan itu ada tiga ya. Dalam ilmu lingkungan pertama lingkungan alam. Udara, air, sungai, tumbuh-tumbuhan, hewan, iklim, itu lingkungan alam yang harus kita pelihara, ya. Makanya kalau ada sungai, pelihara itu sungai, jangan sampai membuang sampah sembarangan di sana, ya. Ada kantong sampah ya di jalan-jalan di situ, ya. Itu lingkungan alam yang harus dipelihara. Kedua, lingkungan sosial, ya. Keluarga, anak, istri, tetangga, sekolah, kantor, interaksi antar manusia itu lingkungan sosial. Nah, yang Bapak Ahmad tanyakan tadi masuk lingkungan sosial, interaksi antar manusia. Orang yang korupsi di MBG atau di kantor, di kepantrian atau di tempat-tempat pendidikan dimanapun itu namanya melakukan kerusakan antar interaksi antar manusia. Ya, tidak boleh kita merusak sistem yang sudah ada, yang seharusnya kita mendistribusikan barang yang harganya 1.000 maka kita distribusikan menjadi 2.000, yang 1.000 lagi masuk kantong, itu merusak interaksi antar manusia. Maka dapatkanlah itu akibatnya menjadi orang yang penghuni sel, ya, menghuni penjara karena dia merusak lingkungan sosial, merusak lingkungan interaksi antar manusia, merusak sistem. Itu juga adalah lingkungan yang disebut lingkungan sosial. Dan yang ketiga adalah lingkungan buatan, jembatan, taman, kemudian apalagi jalan, bangunan yang dibuat manusia, itu adalah lingkungan buatan. Nah, itu menurut ilmu lingkungan seperti itu. Jadi bukan hanya alam, hutan, sungai, kemudian apalagi gunung, tapi lingkungan itu ada lingkungan sosial juga, lingkungan buatan juga. Demikian.
0: Baik. Kini kita ke WhatsApp kembali. Dari beberapa yang sudah menanti jawaban, kita bacakan dulu pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Reni di Cirebon ya. Assalamualaikum Prof. Didin, senang mendengar ceramahnya kembali pagi ini. Prof, mohon izin bertanya, apa faktor yang mempengaruhi seseorang sulit untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau hijrah ke dalam kebenaran? Contoh, ada orang yang suka main judi, pemabuk, pencuri, koruptor, begitu ya. Bagaimana agar mereka sadar dan mau berubah? Ini mohon pencerahannya Prof. Semoga Prof dan Kang Arul sehat selalu. Amin. Terima kasih. Mungkin saya gabung juga dengan pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Agak relate juga nih, karena manusia itu banyak ujian fisik kita ataupun mental kita. Kalau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan kemudian susah dirubah karena sudah menjadi kebiasaan, ini agak sulit untuk dirubah katanya karena sering dilakukan. Ini mohon juga pencerahannya. Terima kasih untuk Ibu Supriyati dan juga untuk Ibu Reni di Plumbon, Cirebon. Silakan Prof. Ya.
2: Dalam bahasa Sunda, karena Ibu Reni, Ibu Supriyati juga pasti orang Jawa Barat ya. Mm-hmm. Ada peribahasa yang terkenal, adat kakurung kuiga. Mm-hmm. Nah, mungkin pernah mendengar. Jadi adat kebiasaan itu terkurung ya, tidak bisa keluar. Kenapa? Kalau sudah melakukan itu aja, tidak bisa berubah. Kalau sudah main judi terus, nggak bisa berubah. Minum terus, berzina terus, tidak bisa bergerak keluar dari zona itu. Nah, orang kalau ingin berubah harus ditinggalkan itu. Maka dalam hal ketaatan, kita melakukan ketaatan itu semampu kita, seperti sholat berdiri mampu. Tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tidak bisa mampu berbaring dengan isyarat. Itu yang namanya ketaatan. Boleh dilakukan semampu kita. Tapi kalau kemaksiatan atau larangan, itu harus 100% ditinggalkan. Ya. Minum biasanya satu botol sehari. Apakah harus ditinggalkan seluruhnya atau hanya pelan-pelan? Kalau dalam Islam, kemaksiatan itu harus total ditinggalkan. Asalnya satu botol, ditinggalkan pelan-pelan menjadi setengah botol, tidak boleh. Harus seluruhnya ditinggalkan menjadi seperempat botol, atau ditinggalkan hanya satu sendok. Sedikit atau banyak minuman itu tetap haram, kalau minuman itu memabukkan ya. Jadi kalau ada orang yang kebiasaannya sulit diubah, ya harus didakwahi, ditarbiyah, diajak, atau didekati ya, bukan dijauhi. Karena orang itu mungkin tidak ada yang mengajak, tidak ada yang menemani, tidak ada yang mengingatkan. Bisa seperti itu ya. Dan kalau sudah mengingatkan tidak diterima. Ibu bapak sudah berpahala ya, karena sudah beribadah mengingatkan orang ke jalan yang baik. Tidak diterima, itu urusan yang diajak,

0: acara Prof ya. Dan mungkin sebagai penutup dan juga closing statement-nya kami persilakan.
1: Baik, para pendengar RRI Bogor, Bandung dan Cirebon, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Maka kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, yang positif, yang indah, maka berubahlah ke arah yang lebih baik supaya kita terhindar dari keburukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kaji kita hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada narasumber kami Profesor Didin S. Bukhari, dan semoga melalui tema Islam Agama Perubahan ini kita semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, dari hari kemarin tentu saja, memperbaiki keluarga, memperkuat lingkungan, dan bersama-sama menghadirkan perubahan positif bagi bangsa dan juga negara. Saya Nasrullah Auli bersama narasumber Profesor Didin S. Bukhari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program
2: Baik Beringar. Baru saja kita simak bersama Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Yang tadi baru saja kita simak adalah Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Bogor ya, dipandu oleh Nasrullah dan juga ada narasumbernya Ustadz Didin dengan tema Islam Agama Perubahan. Ya, kini saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase Grup F Jepang versus Swedia di Stadion Dallas.
3: Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang kali ini ada sedikit ketegangan di dalam area penalti Jepang kali ini. Ada sekitar 5 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Bersiap-siap dia ya, Yasin Ayari. Pelakuan sudah dilakukan, lambung bola dalam kotak penalti, beri tunjuk saja Aurel Sudoan. Dan kali ini masih datang serangan dari Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Mencoba melakukan penetrasi langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil dihalau oleh Hiroki, oleh Ritsudoan tadi. Tendangan yang dilayangkan oleh Anthony Elanga ke dalam kotak penalti menghadirkan kembali, kali ini tendangan pojok kedua untuk Swedia. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari Jepang akan diambil oleh Gabriel Gudmundsson, pemain nomor punggung 5. Kembali wasit Ivan Barton asal El Salvador. Ini mengingatkan pemain agar tidak terlalu banyak kontak fisik ya, karena memang berkumpul hampir semua pemain Jepang dan juga beberapa pemain Swedia kali ini ada di dalam kotak penalti. Sudah siap-siap sudah dilakukan oleh Gudmundsson, namun dihalau saja oleh Hiroki Ito, jauh ke tengah lingkaran tengah pertandingan, di belakang saja oleh Gustav Lagerwilke tadi, kepada penjaga gawang Widel Zilterstrom. Langsung kepada Zilterstrom, langsung ke depan lagi, yang dituju adalah Alex Bernhardsen di sana. Namun sayang sekali tidak berhasil. Jepang kali ini mencoba untuk menguasai pertandingan. Pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsudoan, terjatuh dia, berhasil dicuri bola oleh pemain Elliot Stroud kali ini dari Swedia. Sudah melewati garis tengah lapangan, ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsson, yaitu Alexander Hin dan juga Gustav Lagerwilke, melebar kepada Alex Bernhardsen, namun terbentur oleh pemain Jepang yakni Daizen Maeda sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor tengah pertandingan. Sudah dilakukan kepada penjaga gawang Zetterstrom, langsung saja dibuang jauh karena tadi mendapat gangguan dari Ayase Ueda, tidak berani mengambil resiko Zetterstrom, dibuang saja bola jauh sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Keito Nakamura akan mengambil lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek kepada Hiroki Ito. Ke belakang lagi dia, ada Ko Itakura di sana di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Itakura masih membawa bola kali ini, cari kawan yang berdiri bebas, ada Ao Tanaka di sana membantu serangan, dan juga ada Aiseko sepertinya, namun kembali lagi kepada Itakura di sana, sang kapten kesebelasan, melebar dia. Hiroki Ito, pemain nomor punggung 21 dari Jepang, mencoba untuk memberikan penetrasi ke dalam kotak penalti, coba dicuri oleh Ritsudoan, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ritsudoan terhadap Yasin Ayari di depan kotak penalti Swedia. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini. Terjatuh tadi Yasin Ayari ketika

0: Tersenggolan dengan Ritsu Doan. Pertandingan baru masukin menit keempat. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Swedia Zitterstorm. Menggunakan kaki kiri, dia langsung menuju Victor Gyökeres tadinya, namun berhasil dihalau oleh Itapura. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Jaga gawang Zion Suzuki kali ini mengenakan kostum berwarna merah-merah, langsung saja memberikan umpan kepada yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun ternyata lebih dekat dengan sang penjaga gawang Swedia yaitu Zetterstorm. Ke kanan dia, ke kiri dia kali ini Victor Lindelof, Yasin Ayari, langsung yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Coba untuk menguasai bola sedikit, Alexander Isak kembali kepada main nomor punggung 24. Tadi di sana ada Elliot Stroud, masihnya Elliot Stroud. Belakang dia main nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsen dari Swedia, kembali pada Elliot Stroud, berumpan 1-2 pemain-pemain Swedia ini. Nah, dicuri kali ini oleh Ritsu Doan dari Jepang, dari lingkaran tengah ke kanan dia, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Swedia. Masih main nomor punggung 11, Jason Maeda, terjatuh Jason Maeda di dalam kotak penalti Swedia, namun wasit Ivan Barton menyebut bukan pelanggaran, sehingga bola masih dapat dikuasai kembali. Untungan untuk pemain-pemain Swedia. Bagaimana tadi Jason Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi sayangnya bukan pelanggaran. Kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini mencoba untuk bertendangan langsung, dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Bernhardsen tadi, setelah mendapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti, namun masih lemah tendangan kaki kirinya. Masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, jaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki kepada Hiroki Ito, kembali pada Zion Suzuki. Ao Tanaka tadi, kemudian ada main nomor punggung 20 Seiko dari Jepang. Jauh dia ke depan, yang dituju adalah Ayase Ueda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Swedia. Curi kembali bola oleh pemain Jepang kali ini, Kou Itakura, main nomor punggung 4, mendekati garis tengah lapangan. Ada Hiroki Ito dan juga Keito Nakamura di sana, kembali kepada Keito Iko di belakang. Umpan jauh mundur dia ke Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang. Masih menguasai bola Jepang, coba untuk membangun serangan. Ada Ao Tanaka di sana, lebar kepada pemain nomor punggung 20 Seiko, kembali dia pada Ao Tanaka, coba untuk bangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 15 Daichi Kamada, langsung umpan jauh Daichi Kamada, yang dituju adalah pemain nomor 2 yaitu Sugawara di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Pemain nomor punggung 20 Seiko, kepada Doan. Doan dalam kotak penalti, disundul saja bola oleh sektor pertahanan dari Swedia di dalam kotak penalti, namun masih berhasil jatuh di kaki Itakura. Kali ini Jepang masih mencoba mengurung pertahanan dari Swedia. Sayang sekali umpan terobosan tadi yang coba dilakukan oleh pemain nomor 18 Ayase Ueda kepada Ritsu Doan, namun ternyata hakim garis memutuskan bahwa Ueda dalam posisi offside. Pertandingan masih memasuki menit ke-7 di pagi hari ini waktu Indonesia. Skor masih 0-0. Kali ini bola dihadapi oleh penjaga gawang Swedia, Widel Zitterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemain Swedia untuk mengisi pos yang kosong. Sudah dilakukan, melewati garis tengah, melambung tinggi, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, Victor Gyökeres, namun berhasil lebih dekat dengan pemain Jepang tadi. Bola keluar lapangan setelah menyentuh pemain Swedia, Alexander Isak. Sugawara tadi mencoba menghalau bola, namun menyentuh Alexander Isak, lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, kali ini Sugiwara kembali, yang dituju adalah main nomor punggung 18 Ueda juga. Nah, terjatuh kali ini Ueda di sektor kanan serang mereka. Sentuhan tadi dengan Gabriel Gudmundsen ketika akan mencoba menerima umpan dari Sugawara. Pelanggaran untuk Jepang kali ini sudah dilakukan, pendek saja Keito Nakamura, balik ke belakang dia. Kali ini ada Hiroki Ito di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ke tengah lagi dia, ada Kou Itakura. Kali ini Yukinari Sugawara. Ke belakang ada Ayumu Seiko nomor 20. Masih ke tengah lagi, agak mundur sedikit ke belakang. Dan yang dituju pemain Jepang adalah Nakamura tadi, namun ternyata bola lebih dekat dengan Gustav Lagerbirke. Berhasil dihalau namun direbut kembali oleh pemain Jepang nomor punggung 15 Daichi Komo Kamada. Kamada masih menguasai bola, langsung kepada kotak penalti yang dituju adalah Aese Ueda, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Swedia, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Jepang. Kali ini Ritsu Doan berhadapan dengan Yasin Ayari. Yasin Ayari berhasil merebut bola kali ini dari Swedia, mencoba untuk bangun serangan kali. Anthony Elanga masih menghantui Elanga melewati garis tengah lapangan, terjatuh Anthony Elanga tadi, dilanggar atau dijegal ketika membawa bola pemain nomor punggung 11 dari Swedia, Anthony Elanga, di body tadi oleh Ao Tanaka, terjatuh di dekat lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Isak Hin dari Swedia. Sudah dilakukan pendek saja, Gustav Lagerbilke kembali kepada Isak Hin. Kali ini Gabriel Gudmundsen ke belakang jauh, dia Zettelstorm sambil gawang masih mencoba mencari rekannya, dia langsung saja jauh ke depan. Yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana. Berhasil Victor Gyökeres mengalahkan. Kali sini ada Alexander Isak terbentur oleh pertahanan dari pemain-pemain Jepang. Kembali Jepang masih menguasai bola. Kalau terjatuh tadi satu pemain Swedia nomor punggung 7 Ao Tanaka menguasai bola kali ini, melebar dia yaitu Nakamura. Nomor punggung 15 Daichi Kamada kembali kepada nomor 7. Masih Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka sendiri, masuki lingkaran tengah pertandingan. Main nomor punggung 20 Ayumu Seiko langsung pada Ritsu Doan yang dituju dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Witold Zetterstrom yang juga keluar dari sarangnya. Bung Esu hingga menit ke-10 pertandingan kali ini masih belum terlihat serangan-serangan yang terlalu mematikan dari kedua tim, Bung Esu, sampai saat ini.
1: Iya, yang pasti di awal pertandingan 2 menit awal langsung serangan dilakukan oleh pemain-pemain Swedia, dengan kelihatan sekali bahwa mereka menempatkan Anthony Elanga di belakang Isak maupun Gyökeres. Ini membuktikan mereka bermain langsung menyerang, dan itu terlihat sekali mereka mendapatkan dua sepak pojok di awal tadi plus satu shot on goal. Tetapi memang lini belakang dari Jepang masih bermain cukup bagus, dan mulai menit ke-8 Jepang mulai keluar menyerang, mulai membuka keadaan, walaupun memang secara ball position masih dikuasai oleh para pemain Swedia. Walaupun saat ini kondisinya menjadi 50-50 ya, karena memang kelihatan sekali dua tim sudah mulai terbuka, mulai menemukan cara bermain mereka lebih baik lagi, terutama untuk Jepang yang semakin agresif dalam melakukan percobaan serangan penetrasi, baik di sisinya Doan maupun sisinya Maeda. Jadi ini menurut saya pertandingan ini akan seru, tetapi juga akan ada potensi membosankan karena akan ada pertarungan hanya di lini tengah, itu aja sih.
0: Oke, baik Bung Esu, terima kasih. Dan berikan kembali kepada lapangan pertandingan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor tengah lingkaran pertandingan. Geser ke kiri, langsung saja ke depan, umpan dilakukan kepada pemain depan nomor punggung 15 yaitu Daichi Kamada, ke belakang dia. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 tadi, Yukinari Sagawara. Namun sayang sekali umpan yang dikirimkan oleh Nakamura tadi kepada Sugawara ini terlalu deras, tidak mampu disambut dengan baik oleh Sugawara sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swedia. Sudah memasuki menit 12 pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Widel Zetterstorm sedang bersiap, langsung saja melewati garis tengah, bola disundul oleh pemain Jepang tadi nomor 20 Sayumu Seiko, namun berhasil jatuh di kaki Alexander Isak, mencoba melewati Ao Tanaka tadi, tidak berhasil, namun bola keluar lapangan menyentuh Tanaka. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang akan dilakukan oleh minor punggung 5 Gabriel Gudmundsen. Butuh space yang agak banyak karena akan melakukan long throw. Sepertinya Gudmundsen sudah dilakukan lemparan jauh ke dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pertahanan Jepang. Coba dicuri oleh minor punggung 11 dari Jepang yaitu Daisen Maeda tadi Jepang, namun berhasil dibuang saja jauh bola kali ini dalam kotak penal, dalam pertahanan dari Jepang. Namun masih terjadi lemparan ke dalam setelah tadi pemain Jepang menyentuh bola, namun ternyata keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Swedia. Nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsen kali ini belakang dia. Nomor 4, Isak Hin, langsung dalam kotak penalti Jepang. Yang dituju tadi adalah Antoni Elanga, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak mampu Antoni Elanga, main berambut gimbal ini, untuk mengejar rasnya bola. Tendangan gawang pendek sudah dilakukan pada Zion Suzuki, langsung ke depan dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 11 tadi, Dezen Maeda, lebar ke kanan ada Ritsu Doan, kali ini mencoba masuk ke kotak penalti. Tiga pemain Swedia menghadang Doan, kali ini bola jatuh di kaki Dezen Maeda. Maeda nomor punggung 11, di sektor kanan pertahanan Swedia, ke belakang dia. Yang dituju adalah Nakamura, tengah lagi, kali ini ada Itakura, main nomor punggung 4. Geser sedikit dia, masih Nakamura, 21, yakni Hiroki Ito. Namun berhasil umpannya dicuri Hiroki Ito. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh Antoni Elanga tadi ketika berhadapan dengan pemain Jepang, yaitu nomor punggung 21 Hiroki Ito, ketika akan berebut bola. Wah, tidak sengaja itu tertendang kaki dari Antoni Elanga. Kontak fisik yang sangat intens tadi sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai pemain Swedia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, sektor tengah. Isak Hin, Gustav Lagerbilke, lebar kepada Alex Bernhardsen. Yang dituju adalah Gyökeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Ayu Museko coba untuk bangun serangan Jepang. Ada Tanaka, lebar dia. Hiroki Ito, Keiko Nakamura, balik ke belakang, ada Ito. Masih Jepang berada di sektor pertahanan mereka sendiri, sektor kiri, tengah dia. Kou Itakura, sang kapten kesebelasan, melebar ke kanan. Ayu Museko dibayangi oleh dua pemain Swedia, ke belakang lagi. Ada sang jaga gawang, Suzuki, langsung ke tengah dia. Yang dituju adalah pemain nomor 11, Dezen Maeda. Umpan langsung, kali ini, pada Ritsu Doan. Kecuruan melebar ke sektor kanan, ada pemain nomor 13 di sana, Nakamoto dari Jepang. Coba membangun serangan di sayap kiri, ke belakang dia kali ini. Ke tengah pertandingan adalah Ao Tanaka. Tanaka melebar kepada pemain nomor 2, Sugawara, ke dalam kotak penalti langsung. Namun dipetik saja bola di udara oleh Zetterstorm. Belum membahayakan gawang Swedia kali ini. Masih Swedia membangun serangan, terjatuh tadi pemain nomor 7 dari Jepang, Ao Tanaka ini melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor 14, Yasin Ayari, ketika berebut bola tadi. Sudah protes dari pemain Swedia bahwa Tanaka diduga melakukan dorongan terhadap Ayari. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh sang penjaga gawang dari Swedia, Widel Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para mainnya, rekan-rekannya, untuk masuk ke dalam pertahanan Jepang. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah ke dalam kotak penalti Jepang, namun tidak berhasil menemui Victor Gyökeres di sana. Tidak mampu disambut dengan sundulan Victor Gyökeres. Bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Jepang kali ini di menit pertandingan sudah memasuki menit 18. Dukungan juga terus diberikan kepada masing-masing tim yang bertanding dari Swedia dan juga dari Jepang kali ini. Tandingan berlangsung di Dallas Stadium. Lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang, pada tadi sempat menyentuh pemain dari Swedia, sudah dilakukan pendek saja oleh pemain nomor punggung 21 Hiroki Ito. Langsung kali ini bola ditujukan ke depan, berhasil dialog oleh pemain Swedia, namun sundulan tadi, bola jatuh di kaki pemain Jepang. Tanaka masih bawa bola ke belakang kali ini. Pemain nomor punggung 20 Ayu Museko, geser dia. Pemain nomor punggung 15 Kamada, di tengah Kamada membawa bola, coba untuk bangun serangan kali ini. Kembali Ao Tanaka bantu pertahanan, melebar dia ke Ayu Museko, pemain nomor 20, sektor kanan penyerangan Jepang. Yang dituju kali ini adalah pemain nomor 15 dari Sukamada, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Sugiwara, namun berhasil disundul oleh pemain Swedia tadi sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia karena sempat untuk pemain Jepang tadi. Kali ini akan dilakukan oleh Gudmundsson, pemain nomor punggung 5 dari Swedia di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Gudmundsson. Yang dituju kembali adalah Victor Gyökeres, terjatuh Gyökeres ketika berebut bola tadi, namun bukan pelanggaran. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Kurang cermat penguasaan bola yang coba dilakukan oleh Ueda tadi sehingga berhasil dicuri oleh pemain Swedia, namun kembali Jepang dapat mencuri bola. Kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan 1-2 dilakukan oleh para pemain Jepang. Dua pemain Jepang berhadapan dengan tiga pemain Swedia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Swedia, namun dihalau lagi oleh pemain Jepang. Coba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan di dalam kotak penalti, namun sayang sekali. Lebih tepat menjaga gawang Seattle Storm untuk mengantisipasi datangnya bola. Tidak berbahaya kali ini. Gawang Swedia masih main Swedia menguasai bola. Victor Lindelof kali ini coba ke tengah, kali dia tidak berhasil. Jepang kali ini menguasai bola, coba merangsek dalam sektor pertahanan dari Swedia. Dua pemain Swedia tadi coba dikecoh oleh pemain nomor 13 Nakamura, namun tidak berhasil. Bola kali ini berhasil curi, kali ini Antoni Elanga di sektor kiri pertahanan Jepang berhadapan dengan pemain nomor 4 di Takura. Dia masih mencoba untuk mencari kebantuan tadi. Antoni Elanga kembali ke belakang, Alex Bernhardsen, ada Gustav Lagerbilke, dan juga kali ini Victor Lindelof. Ke belakang dia Isak Hin, sudah melewati garis tengah pertandingan kali ini di sektor pertahanan Jepang. Semua pemain Swedia melebar kali ini. Bernhardsen, menor 21 di sektor kanan. Belakang lagi dia sedikit, menor 18 kali ini Ayar Yasin, langsung dalam kotak penalti yang dituju sebenarnya Alexander Isak, namun ternyata tidak berhasil. Alexander Isak menerima umpan dari Yasin. 20 menit sudah berlangsung, Bung Estu, masih belum ada gol yang tercipta di pagi hari ini, Bung Estu.
1: Iya, agak sedikit membosankan sebenarnya, walaupun memang sebenarnya Jepang bermain jauh lebih sabar, dan kelihatan sekali Jepang dimulai menit ke-8 mulai keluar, mereka menit ke-17 mulai menguasai keadaan, bahkan ball position mereka sudah semakin unggul dibandingkan Swedia setelah tertinggal tadi.
0: Wow. Ya, umpan tadi yang dilakukan oleh Nakamura ke dalam kotak penalti Swedia, coba disambut oleh Maeda dengan sundulan, namun ternyata masih sangat melenceng ya di atas gawang Swedia sektor kanan. Ini mungkin ya satu-satunya serangan Jepang yang paling berbahaya ya, ya Bung.
1: Tapi ini adalah eksploitasi kedua dari sisi kanan pertahanan Swedia. Tadi menit ke-20 sempat terjadi umpan terobosan juga, tetapi gagal, dan baru saja ada Nakamura memberikan crossing, tapi sundulan Maeda masih belum maksimal. Tetapi balik lagi, Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu sebenarnya, tetapi serangan mereka lebih efektif. Peran seorang Doan dan Maeda cukup baik dibandingkan Elanga, yang dari awal memang sebenarnya Swedia lebih bermain lebih menyerang dengan mencadangkan Jesper Karlström di jangkar, dia memainkan Elanga di belakang. Dua striker, biasanya tidak ada tiga penyerang seperti ini, tapi mereka memainkan tiga penyerang, walaupun di tengah ada Straut dan Gabriel Gudmundsson. Sebenarnya duanya tipenya sama, back kiri sebenarnya dimainkan di agak dipaksa bermain di tengah. Jadi sebenarnya efektivitas masih dimiliki oleh Jepang. Dan satu lagi, Jepang bermain lebih sabar, bermain lebih efektif. Ketika bertahan mereka pun juga lebih disiplin, lebih rapat dibandingkan Swedia sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi nilai plus bagi Jepang sejauh ini, walaupun secara overall permainan masih belum dalam tanda kutip menyenangkan, karena berkutat di lini tengah saja dari kedua tim.
0: Ya, baik, dengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh tanah air. Swedia kali ini mencoba membangun serangan di sektor kanan pertahanan Jepang. Ke belakang lagi dia, ada pemain nomor punggung 2 Gustav Lagerbilke di sana. Lebar ke tengah ada Alexander Isak Hin, kemudian ada Gabriel Gudmundsson. Hampir saja Gabriel Gudmundsson tidak mampu mengejar umpan dari atau operan dari Isak Hin, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Sektor kiri pertahanan mereka, Gudmundsson ke tengah, Isak Hin, kemudian ada Lagerbilke mancing pemain-pemain Jepang untuk keluar. Belakang lagi jaga gawang Widerstorm, langsung ke depan Dan ketujuh adalah Gio Keres, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Jaga gawang Zion Suzuki, melebar dia kiri, yang ketujuh adalah Nakamura. Nah, menit 23, wasit asal El Salvador, Ivan Barton, menunjukkan fluid, tanda berlangsungnya hydration break untuk Piala Dunia 2026 ini. Ini adalah satu peraturan baru ya, Bung Estu ya, bahwa ada hydration break di Piala Dunia 2026. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada ya, Bung Estu ya?
1: Ini sebenarnya diterapkan mulai 2022 sebenarnya, tetapi memang tidak semasif di turnamen kali ini ya, hydration break ini. Tapi yang pasti ini salah satu aturan yang sempat kontroversi karena dinilai hanya memikirkan sisi komersil saja dengan adanya advertorial segala macam, tetapi beberapa pelatih justru memanfaatkan hal seperti ini dengan baik. Dan ini sepertinya salah satu yang dimanfaatkan oleh pelatih dari Jepang ketika mereka melawan Belanda. Mereka mencetak gol after hydration break di babak kedua. Dan ini sebenarnya bagaimana tim ini bisa menyikapi, karena memang aturan sudah ada, tapi bagaimana tim itu beradaptasi dengan aturan ini. Dan sejauh ini beberapa tim justru terutama di hydration break babak kedua ya, mereka memanfaatkan keadaan lalu mengganti pemainnya dengan lebih segar untuk mengubah sedikit permainan, dan ternyata itu justru berhasil di pertandingan ini. Tapi sejauh ini permainan kedua tim, Jepang mulai keluar dengan penguasaan bola lebih banyak, walaupun tidak terlalu signifikan, sempat tertinggal 30-70, tetapi sekarang unggul penguasaan bola sedikit 52-48. Tapi bukan poin dari ball position ini, tapi bagaimana Jepang menguasai keadaan. Mereka diserang 2 menit awal, bahkan ada 2 corner, ada satu shoot on goal dari Swedia, tapi mereka lebih tenang. Tetapi kelihatan banget bahwa Doan, Maeda, dan Ayashi Ueda di depan jauh lebih efektif dibandingkan Isak, Gio Keres, dan juga Elanga. Beberapa kali crossing-crossing dari tengah memanfaatkan tinggi badan maupun lebar lapangan dari pemain Swedia tidak maksimal. Bola tidak menepati sasaran. Gio Keres maupun Isak belum juga mendapatkan peluang yang bagus. Beda dengan Jepang di menit ke-20 tadi, plus menit ke-22 tadi sudah mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari Swedia melalui Nakamura, crossing Nakamura tadi, lalu ada pergerakan dari Doan dan juga Maeda. Ini menurut saya lebih efektif. Kelihatan sekali bahwa Jepang lebih settle, karena memang tidak ada perubahan skema permainan dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya. Sedangkan Swedia dengan tidak dimainkan Jesper Karlström di jangkar, mereka memainkan justru pemain di belakang 2 striker mereka, yaitu Anthony Elanga yang sebelumnya 2 pertandingan sebelumnya tidak ada. Jadi kalau sebelumnya Swedia memakai 3-1-4-2, kali ini memakai 3-4-1-2. Jadi ada sedikit perubahan di lini belakang dan tengah. Kalau sebelumnya mereka menggunakan jangkar, kali ini mereka menggunakan pemain nomor 10 yaitu Elanga berada di 2 striker. Jadi terus terang akan membuat para pemain bertahan dari Swedia ini lebih banyak, harus lebih banyak bekerja keras karena tidak ada jangkar di situ. Walaupun memang ketika bermain dengan jangkar maupun tidak dengan dua kali main dengan jangkar, mereka juga kebobolan terus ya, 5 gol lawan Belanda dan 1 gol lawan Tunisia. Artinya mereka juga masih meraba-raba sebenarnya untuk lini belakang seperti apa. Tetapi kalau untuk Jepang, mereka nyaris seperti ini pakemnya yang dimainkan, mereka lebih safety, lebih aman. Dan kelihatan sekali Swedia memang sebenarnya ingin mencetak lebih gol lebih cepat dengan lebih agresif di lini depan dengan memainkan 3 pemain yang bisa dikatakan profil tinggi untuk para penyerang mereka, Isak, Gekeres, dan juga Elanga.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu, dan kali ini kita kembali ke pertandingan di lapangan Stadion Dallas. Bali Swedia mencoba melakukan serangan kali ini melalui Anthony Elanga langsung dalam kotak penalti, yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18 Yasin Ayari, namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan pertandingan. Di sektor kiri pertahanan dari Jepang kali ini, tendangan gawang akan dilakukan oleh Zion Suzuki, ya, gawang Jepang yang mengenakan kostum berwarna merah. Ke tengah dia sudah langsung yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun lebih dekat dengan pemain Swedia. Kali ini pemain nomor 24 dari Swedia, Stroud, tadi melakukan pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki tadi, Elliot Stroud, ketika akan berduel dengan pemain Jepang Sugawara. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan bagi Jepang, sudah dilakukan pendek saja kali ini pemain Jepang, yaitu Itakura nomor 24, coba untuk memberikan aba-aba di belakang. Kali ini ada Tanaka di sana, kemudian menggeser ke sebelah kanan ada Seiko, langsung ke depan, namun lebih dekat dengan pertahanan dari Swedia. Kali ini berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Swedia. Menor 24, Elliot Stroud kali ini membawa bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang dia ada Gudmundsen di sana, lebar ke tengah ada Isak Hid, balik kepada Gudmundsen, masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Kali ini Alexander Isak terjatuh, Isak ketika akan menerima umpan berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini nomor 20, Seiko, ke belakang dia kepada penjaga gawang Suzuki. Di tengah ada Tanaka, hampir saja dicuri oleh Alexander Isak, namun kali ini Seiko balik bawa bola. Ada Sugiwara di sana, langsung ke depan Sugiwara. Dua pemain Swedia menjaga ketat Ritsu Doan tadi, tidak berhasil meskipun coba untuk dikejar. Kali ini Victor Lindelof melebar ke sektor kiri pertahanan penyerangan dari Swedia. Menor 24 di sana coba memberikan umpan kepada Alexander Isak, namun lebih dekat dengan Seiko di sana, dibuang saja jauh oleh Seiko, lempar ke dalam oleh Gustav Gudmundsen, sudah dilakukan ke belakang dia. Isak Hin kali ini main nomor 4 di sektor belakang pertahanan dari Swedia, kembali kepada Gudmundsen di kiri, masih Gudmundsen, dibayangi oleh Maeda tadi, ke belakang lagi ada Isak Hin, langsung pada penjaga gawang Swedia Zetterstorm, umpan jauh Zetterstorm. Tuju adalah Anthony Langga, namun berhasil direbut kali ini bola oleh Victor Gyökeres. Swedia mencoba membawa serangan kali ini, main nomor 3, lebar dia, ada masih main Swedia, Lindelof di sana, Lagerbilke, Anthony Langga, balik pada Lagerbilke. Alexander Isak kali ini bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 21 dari Swedia, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Jepang kali ini mencoba melakukan serangan balik dari Jepang, kali ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 tadi, 11 sepertinya, Maeda, namun harus dijatuhkan oleh Isak Hin. Pemain nomor punggung 18, Ueda, dijatuhkan Ayase Ueda, terpaksa harus dijatuhkan oleh Isak Hin karena terlalu cepat tadi larinya Ueda saat membawa bola, sprintnya tidak mampu Isak Hin mengejar sehingga harus dijatuhkan. Kali ini tendangan bebas untuk Jepang. 21 Ito ya, belakang dia Itakura, tengah ada Tanaka di sana, nomor 7, melebar dia. 15 ada Kamada, balik kepada Ito, masih main-main Jepang, coba untuk bangun serangan dengan sabar sekali seperti yang dikatakan oleh Bung Estu tadi. Seiko kali ini di sektor kiri pertahanan dari Swedia, pelan tapi pasti sepertinya. Itakura menor 4 mencari posisi rekannya, melebar dia, ada Ritsu Doan di sana, kembali ke belakang ada Sugawara, ada Seiko, ke tengah dia Itakura, bergeser kali ini melalui sektor sayap kiri Jepang. Kali ini ada Tanaka di tengah, Tanaka masih mencari posisi rekannya, ke belakang lagi Itakura, kedua dengan Tanaka, lakukan umpan-umpan pendek, balik kepada Seiko di kanan, ke tengah lagi, rapat sepertinya pertahanan dari Swedia ini, tidak mampu ditembus oleh pemain-pemain Jepang. Ito ke belakang lagi, Itakura, melebar ke kanan ada di sana Sugawara, belakang lagi Seiko, ke tengah mundur lagi pemain-pemain Jepang, lebar melalui kanan ada Seiko di sana, ke depan yang dituju adalah Tanaka, namun lebih dekat dengan pemain Swedia Yasin Ayari. Kali ini umpan 1-2 dengan Alexander Isak, namun ternyata lebih dekat dengan dengan pemain Jepang umpan tadi, lemparan ke dalam. Kali ini untuk pemain Jepang, Sugawara akan mengambil lemparan ke dalam. Di sektor kiri pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Sugawara langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ritsu Doan, namun ternyata berhasil dihalau oleh pemain dari Swedia, Elliot Stroud. Lemparan ke dalam kembali, kali ini untuk Jepang, dilakukan lagi oleh Sugawara, pendek dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsu Doan, kali ini Sugawara kembali umpan ke tengah. Yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang. Kali ini Yasin Ayari dari Swedia. Di sektor kiri pertahanan mereka terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Isak Hin ya. Jadi ketika tadi ada kemelut di depan gawang Swedia, megang bagian perutnya Isak Hin, pemain yang bermain untuk Atalanta, terjatuh tadi ketika akan mencoba menghalau umpan tarik dari pemain Jepang. Masih menerima perawatan dari tim medis. Pemain belakang yang bermain untuk Atalanta berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm. Pertandingan sudah masuk ke menit 35. Bung Estu masih temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
1: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum di transition break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after di transition break ini mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yukinari Sugawara, lalu direct ke tengah di ada Seiko di sana, ada Tanaka, lalu ada crossing kepada Maeda atau Doan. Artinya di samping sabar bermain, Jepang juga punya variasi lebih baik dibandingkan Swedia sejauh ini ya. Jadi sisi kanan sisi kiri kelihatan sekali, tapi kita lihat apakah mereka juga akan memaksimalkan serangan dari penetrasi tengah, karena memang biasanya Kamada juga melakukan hal-hal yang mengejutkan di situ, dan sepertinya ada pergantian pemain nih dari Swedia karena Isak Hin sepertinya harus mendapatkan rawatan. Tetapi balik lagi, efektivitas serangan Swedia sejauh ini belum terlihat rapi dibandingkan Jepang, dan belum ada peluang-peluang yang maksimal, walaupun di awal mereka sempat mengebrak. Dan ini sepertinya akan jadi persoalan bagi Swedia kalau mereka ingin mencetak gol, kalau mereka tidak memperbaiki permainan ini. Dan sepertinya ada satu poin yang masuk dari Swedia yang disiapkan.
0: Bergvall ini ya, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, Bergvall. Ini Lukas Bergvall, pemain Tottenham Hotspur, menggantikan Isak Hin yang mengalami cedera tadi, sudah masuk dalam lapangan pemain nomor punggung 7 Bergvall. Ya, kembali permainan kembali dilanjutkan. Ya, tertatih-tatih Isak Hin sampai tidak mampu dia sepertinya berjalan ini Bung Estu.
1: Iya.
0: Tertarik ke
1: iya benar.
0: Ya.
1: Iya.
0: Otot pahanya kayaknya.
1: Ya, yang pasti kemungkinan besar adalah Lukas Berhin akan naik, terus Elliot Sarut akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada sedikit perubahan, dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
0: Oke, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia. Di sana ada menor punggung 21 dari Swedia, Bernhardsson, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini Bung Estu. Ya, kita akan terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya mencoba melewati Bergvall sama nomor 7 Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini Bung Estu. Itakura, pemain nomor punggung 4, tarik digantikan oleh pemain nomor punggung 3, Taniguchi. Ada apa ini menarik atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini, Bung Estu?
1: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda kutip aneh ya, menggantikan Itakura. Hanya saja baru menit ke-38 kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala? Ini yang perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter, sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
0: Ya. Upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 yaitu Seiko dari Jepang. Di tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan kali ini. Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk menembun pemain Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan. Mendapat gangguan dari Bergvall, namun terus dilakukan, berhasil ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Anthony Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang. Kali ini ada Menor pun 20 di sana, Seiko. Langsung Seiko umpan jauh ke depan yang dituju adalah Ritsu Doan. Pemain nomor punggung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5 Gudmundsen, namun terjatuh dan wasit menunjukkan fluid. Pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan. Kali ini Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lager Bilke menguasai bola. Di tengah ada Glove di sana, mengisi posisi dari Isakin yang tadi keluar. Lindelof ke kanan lagi, hampir dicuri tadi ya pemain Swedia, yaitu Lagerbilke, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Swedia. Umpan jauh tadi pada Anthony Langga, namun berhasil dikuasai oleh pemain Jepang. Kali ini sektor tengah Jepang coba untuk menguasai bola. Di tengah Sugawara, ke belakang dia. Kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi nomor punggung 3 Taniguchi melebar ke sektor kanan, ada 13 atau ada Kamura di dalam, di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia. Umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka, namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Anthony Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, tempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor 7 Tanaka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Bernhardsen ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof tengah, ke kanan dia, balik kepada Bernhardsen di sana. Pemain nomor 21 umpan ke tengah pada Alexander Isak, namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Menor 3 Taniguchi tadi mengambil bola, kali ini dioper kepada menor 20 dari Jepang, Seiko. Umpan jauh Seiko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia, namun tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof bawa bola sang kapten di sebelah dari Swedia, pendek dia kepada pemain nomor punggung 7 Bergvall. Dah terjatuh Bergvall, coba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan, megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia kali ini, keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. Menit pertandingan sudah masuki 43. Stadium Dallas ini pertandingan dini pagi hari ini. Teriakan-teriakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Jepang. Hari ini di dalam Swedia masih mengurung Swedia, namun belum berhasil kali ini. Dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsson tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia masih belum menghasilkan gol. Tadi upaya yang dilakukan oleh main nomor punggung 15 Kamada tadi coba untuk melakukan umpan namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia. Umpan jauh pada Victor Gyökeres namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang kali ini di sektor tengah pertandingan. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan. Ada Ritsu Doan di sana, main nomor punggung 10 yang kali ini bertindak sebagai sang kapten, melebar dia kepada Nakamura di sana. Umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, namun tidak berhasil. Ito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor kiri pertahanan Swedia. Ke belakang lagi, kali ini Jepang ada Tanaka di sana. Belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar. Kali ini ada Ito dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dalam kotak. Mencoba dilakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi sepertinya. Berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia. Tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zellstrom sambil menjatuhkan diri dia menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Ritsu Doan akan mengambil tendangan pojok, sudah dilakukan mengarahkan kaki kiri ke dalam kotak penalti di sudut oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang jatuh dua pemain yaitu Ritsu Doan dan juga Gustav Gudmundsson tadi terjatuh. Pertandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
1: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Ao Tanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Ao Tanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya. Walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan permainan, apa, menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4 dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel 1 lawan 1 mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus. Ketika tadi Ao Tanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang, tapi sudah berhasil dipotong oleh Ao Tanaka. Dan duet Ao Tanaka serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka. Meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan, bahkan seorang Hiroki itu aja pemain bertahan juga beberapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi di tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup bagus ya dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
0: Baik, Bung Estu, terima kasih. Sekali ini Jepang mencoba untuk bangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain, kali ini merebut bola di udara. Kali ada pemain nomor punggung 17 Victor Gyökeres dari Swedia berhasil mencuri bola. Kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang, jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki, menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18 yakni Yasin Ayari. bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Angkat tangan aba-aba dengan tangan kanannya, Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti, coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana masih menguasai bola. Di belakang dia Gudmundsson, main nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Anthony Elanga, main nomor punggung 11 dari Swedia, kerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang Ritsu Doan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorp dan gawang pada Victor Lindelof sana. Backfall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia. Kembali ke tengah kepada Lindelof, nomor punggung 2 Lagerbilke, ya, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Victor Gyökeres. Kali ini dapat Victor Gyökeres melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia Ayari, namun berhasil diatasi pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. Umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang. Tendangan jauh langsung dilakukan, dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador Ivan Barton meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zen. Silakan Bung Rudy.

0: Demikian tadi jalannya babak pertama antara Jepang menghadapi Swedia, lanjutan grup F, di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Esto, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana ini, Bu?
1: Ya, 5 menit awal mengebrak ya Swedia, ya, langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak bola. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika memasuki ke menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 di sebelum intermission break. Beberapa kali pemain-pemain dari Jepang mulai keluar, tepatnya menit ke-15 sampai ke menit ke-20 mereka mulai keluar, bahkan dari sisi pertahanan kiri Swedia mereka eksploitasi dengan baik. Beberapa kali Nakamura melakukan crossing dan tercatat 9 crossing mereka, walaupun hanya 2 yang berhasil, tetapi Jepang lebih efektif. Dan sejauh ini Jepang mereka di awal diserang, tapi mereka lebih sabar di pertandingan selanjutnya. Lalu setelah intermission mereka mengganti pola serangan mereka, lebih eksploitasi sisi kanan dengan maksimalkan Kinari Sugawara di sana, lalu ada pergerakan-pergerakan dari Tanaka, tetapi memang belum menghasilkan peluang yang maksimal ataupun gol di situ. Tetapi kelihatan sekali bahwa Jepang bermain jauh lebih sabar. Mereka lebih awalnya menunggu ketika mereka diserang, lalu mereka melakukan counter attack ataupun mereka memberikan prestasi yang sebaliknya kepada Swedia. Tapi di sini kelihatan bahwa efektivitas permainan dari lini tengah Jepang sedikit berbeda dibandingkan dengan Swedia, terutama di posisi Kamada dan juga Tanaka. Dua ini gelandang bertahan, sorry, gelandang murni yang salah satunya harus berjalan menjadi DMF, tetapi mereka mampu menjalankan itu dengan baik. Kelebihan dari Jepang lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, mengenai perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Swedia tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, ada Gyökeres, ada Isak, ada Elanga, tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal. Tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, ya, terutama lini penyerangan mereka.
0: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Om Rudi.
0: Iya, salam olahraga, Pak Kendi. Gimana tanda ini jalannya atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang Anda jagokan ini, Pak, untuk menang di pertandingan pagi ini, Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Kenapa? Karena dari jumlah, dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Okay. Yang tetap tim lain itu cuma numpang lewat saja. Oke,
0: baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi, Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga, Bang Rudi.
0: Iya, salam olahraga, Pak Faiz. Silakan, Pak Faiz.
3: Bang Esto juga, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Gimana, Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak, Bang Rudi. 1-0 saja untuk Jepang.
0: 1-0 untuk Jepang, Pak, ya.
3: Samurai Biru, bravo. Maju terus Jepang. Iya. Selamat pagi Bang Rudi.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi Pak Upi.
3: Pagi, olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Silakan, Pak.
3: Antara sisi permainannya tadi artinya masih sedang. Terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin pasti nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh strategi yang dilakukan oleh kedua pelatih kedua negara yang bertanding ini. Okay. Tapi saya mendukung Jepang.
0: Jepang. Oke. Okay. Tiga pendengar sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih Pak Upi ya.
3: Jepang 21.
0: 21. Baik. Terima kasih Pak Upi. Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudy Zain, tamu olahraga dan Bung Estul ya.
0: Iya.
4: Permainan sepertinya ya kedua tim itu sangat agresif tapi membosankan Bung Rudy ya karena belum ada gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda. Kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi ya.
0: Mm-hmm.
4: Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu ya.
0: Okay.
4: Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol gitu.
0: Baik.
4: Pasti ya. Oke, itu aja Bung Rudy, terima kasih, salam olahraga Jaya.
0: Terima kasih, salam olahraga Bu Haryanti. Pak Sukron di Jakarta, selamat pagi.
5: Pagi.
0: Iya, Pak Sukron. Silakan Pak Sukron. Kalau menurut Anda gimana nih Pak? Babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
5: Bagus. Saya dukung Jepang. Skornya 2-0.
0: 2-0 untuk Jepang ya. Oke, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Alvin. Silakan Pak Alvin.
6: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0. Pasti Jepang harus menang, minimal draw lah.
0: Minimal draw.
6: Jepang yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Jadi mewakili Asia Jepang. Jepang 2-0. Nah, terima kasih. Salam olahraga.
0: Terima kasih salam olahraga. Semua nih yang sudah kita yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itukah karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia ini, Bung Estu?
1: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri, variasi serangan mereka cukup baik ya. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu. Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu, dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis, mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
0: Iya.
1: 4. Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga

0: udah mulai aman gitu loh dibandingkan okay. ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri udah pasti aman. Kalau yeah. dia seri sebenarnya menunggu tim lain, tetapi jauh lebih aman dibandingkan karena dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik. Karena saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi tiga terbaik.
1: Gitu. Oke. Okay. Nah, kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bung?
0: Kalau saya sih agak masih belum melihat akan adanya pergantian pemain di Jepang, walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah, tetapi sepertinya akan memaksimalkan Kamada, walaupun di pertandingan ini justru yang terlihat Tanaka ya, Tanaka jauh lebih terlihat dibandingkan Denji Kamada, tapi memaksimalkan peran Kamada itu menurut saya akan menjadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya mereka juga harus waspada karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Ishak maupun Elanga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa berperan sebagai playmaker atau okay. Pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya yeah. Tanaka Mur Kamada, meskipun gelandang tengah murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa di MF gitu.
1: Kalau untuk Swedia sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
0: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah itu salah satu
1: opsi
0: dari Graham Potter ya. Karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isakin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi menjadi fullback di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat yeah. Belum terlihat maksimal karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
1: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bung?
0: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres. Bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
1: aliran bola
0: tidak maksimal.
1: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
0: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan di tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nygren ya. Benjamin Nygren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain, tapi Benjamin Nygren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini, Gyökeres, Ishak, maupun Delang harus dikorbankan salah satu.
1: Oke. Babak pertama tanpa gol. Seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda, babak kedua. Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
0: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah terupas-terupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan, bahkan kuda tim belum melihat.